0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen dong.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang

Gimana kamu udah sempat bikin belum trennya nih? Jangan sampai ketinggalan dong. Tapi ini emang lagi tren banget loh, berdua lagu Dua Lipa yang trending season. Tapi sebenarnya itu lagu yang udah pernah rilis di tahun 2024 loh teman Brodu. Udah lama sebenarnya ya, tapi akhirnya muncul dengan tren kalau misalnya kita tuh udah please capek banget sama cowok bingung. Tolonglah, ya gak sih? Kayak saya sebagai wanita inginnya dibimbing gitu. Ngerasa kayak gitu juga. Ini cocok banget untuk lagu ini cocok banget untuk dikasih ke kamu, ke doi kamu yang gak ngasih kepastian itu. Ya, ini sebenarnya masuk ke albumnya Dua Lipa, Radical Optimism di 2024. Sebenarnya ini tuh dia terinspirasi dari pengalaman buruknya waktu dia ngedate ya penyanyinya, penyanyinya sendiri si Dua Lipa itu ngedate dan kayak capek gitu harus ngelatih cowok biar dewasa dan punya komitmen. Ingat, cewek tuh butuhnya kepastian. Nah, gimana sih kamu nih sebagai cowok-cowok mungkin kayak agak kok kayak nyepet gitu ya. Emang ya gitu tuh bro, ini jadi mungkin bisa di ada beberapa orang yang trennya tuh jadi menyalahartikan ya teman bro gitu. Jangan sampai kita bikin tren dari lagu ini tuh jadi menyimpang gitu, karena kan setelah lagu ini kayak trennya tuh pengen diaminin gitu, 40 orang yang ngaminin bakal terkabul gitu, ini jadi jodoh yang tepat gitu, untuk cari jodoh yang tepat. Jadi sampai disalahartikan ya teman berdua ya, hati-hati gitu. Tapi selain itu sebenarnya trennya juga nggak cuman tentang berdoa itu aja sebenarnya tuh, tapi tentang fashion juga gitu. Ini juga bisa dipakai nih teman berdua, tren lagunya bisa buat kamu yang lagi jadi pelari culture. Nah, bisa nih pakai lagu ini. Emang galau ya, tapi juga karena kadang dimaknainya kan training season ya, itu tuh untuk musim olahraga, itu ada juga, jadi ada dua tren dari lagu ini teman Prado. Oke, kita masih nemenin kamu teman Prado sampai jam 10 nanti, dan kamu yang mau semangat pagi ini ditemenin sama lagu favoritnya boleh nih. Oh, udah ada yang masuk nih pagi, kakak penyiar pagi, kakak lintang TKI 1 Abzan hadir. Siapa tahu, boleh tahu siapa nama kakak penyiar? Aku Gina. Oh iya, Gina. Ya, Gina harus mention terus nih ya untuk selanjutnya. Gina suka lupa loh kalau nyebut nama. Kadang suka lupa diri juga kadang. Ya teman Prado, Gina masih nemenin kamu sampai jam 10 siang nanti. Ini Kak Lintang mau ditemenin sama lagu apa buat paginya nih biar semangat? Boleh di WhatsAppin aja ya. Sambil nunggu Kak Lintang WhatsApp, kita Gina puterin dulu lagu Di Balik Pertanda. Karena kadang kita gak tahu ya apa yang terjadi hari ini, apa yang kita lihat hari ini, kejadian pagi tadi. Bisa jadi kayak kamu tiba-tiba ngelihat orang apa ngapain tuh, sebenarnya ada tanda di balik itu. Siapa tahu ada hikmah yang terpendam teman Prado.

Tahukah kamu kenapa bendera Indonesia berwarna merah dan putih? Warna merah putih bendera Indonesia diambil dari warna panji atau pataka kerajaan Majapahit di abad ke-13 dan juga berasal dari mitologi bangsa Austronesia mengenai Bunda Bumi dan Bapak Langit. Keduanya dilambangkan dengan warna merah yang berarti tanah dan putih yang berarti langit. Karena hal inilah, maka warna merah dan putih sering muncul pada lambang negara berbangsa Austronesia, seperti Tahiti, Malaysia, Singapura, Filipina, Madagaskar, termasuk Indonesia.

0: Mahikai.
1: Kamu pernah dengar istilah heat wave? Beberapa negara bahkan sedang dilanda gelombang panas ekstrim atau heat wave.
2: Iya tuh, aku pernah dengar. Katanya panasnya bukan main. Kalau kita gak hati-hati, itu bisa menyebabkan heat exhaustion atau bahkan heat stroke yang berbahaya banget. Tubuh tuh jadi lemas, pusing, dan keringat dingin.
1: Nah, kalau kamu dalam kondisi seperti ini, ada tips sederhana supaya kamu tetap aman di cuaca panas ekstrim. Pertama, perbanyak minum air putih, setidaknya 2 liter atau 8 gelas sehari. Meskipun tidak merasa haus ya, hindari minuman manis atau berkafein berlebihan ya. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan pada jam 11 siang hingga 3 sore. Itu waktu puncak teriknya matahari. Jika terpaksa keluar, gunakan topi dan pakaian longgar yang menyerap keringat. Ketiga, jaga suhu ruangan tetap sejuk, tutup tirai atau gorden pada siang hari untuk mengurangi panas masuk ke dalam rumah. Jangan lupa, lansia, bayi, dan ibu hamil adalah kelompok yang paling rentan. Maka kita harus saling peduli dan ingatkan mereka yang membutuhkan. Lalu, kenali tanda bahaya seperti mual, pusing, dan kulit panas. Jika terjadi, segera pindahkan ke tempat teduh, kompres dengan air dingin, dan cari bantuan medis. Dan, jaga diri, jaga keluarga, cegah dampak buruk gelombang panas. Ini pesan untuk kita semua. Tetap sehat dan tetap aman. Emang boleh santai siangnya ditemenin lagu

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

Emang kadang tuh kita nggak tahu ya hal-hal yang nggak bisa kita prediksi gitu. Termasuk juga kadang banyak hal-hal yang tak terduga juga di kisah cinta tuh Bro Dua. Kisah cintanya Kalintang, ini lagi cerita nih Kalintang nih. Kisah cinta Kalintang. Nih, karena tadi Gina sempet ngebahas tentang lagu training season-nya Dua Lipa ya. Kalau cewek tuh butuh kepastian. Terus Kalintang bertanya, ini cerita sedikit katanya. Kalau soal barusan bahas soal komitmen dan kepastian dalam untuk pasangan dalam cinta, ini gimana dengan kisah cinta saya dengan mantan 3 penyiar radio, boleh disebutin nggak apa-apa lah ya, di beberapa tempat kandas setelah saya setia. Aduh, sedih sekali ini. Oke, okay, emang kadang ada hal-hal yang gak terduga ya. Ini udah mulai self-defense nih para cewek. Gimana ya Kalintang, mungkin bisa jadi Kalintang. Coba kita mawas diri saja dulu gitu ya. Kalau Gina bilang sih bisa jadi ya, bisa jadi mungkin bukan kamu orangnya Kalintang. Ini yang harus memang kita terima Kalintang ya. Mungkin kadang Kalintang ngerasa kayak it's only me, kayak lagunya Khalib J, dan ini yang di requestin juga sama Kalintang ya. Tapi it's okay Kalintang, berarti juga bukan dia orangnya. Bisa jadi kadang emang kebaikan kita tuh gak bisa semua orang terima Kalintang ya. Bisa jadi bukan orang, dia bukan orang yang tepat untuk nerima kesetiaan kita. Okay. Kalintang is okay, tapi Gina bakal tetap nemenin kamu Kalintang. Jangan galau. Ini bukan dijaga malam, ini di semangat. Sepada ya, selamat pagi teman Pro 2, harus semangat dong. Tapi Gina gak apa-apa, puterin dulu lagu kamu teman Pro 2 ya, yang lagi mau ditemenin sama lagu favorit apa boleh banget. WhatsAppin aja di 0812-602-90-996. Boleh banget Gina tungguin info-info dong nih, lalu lintas atau di kamu gimana nih jalannya. Sekarang kayak udah agak landai ya teman Pro 2. Terus kamu juga lagi ngapain nih Senin pagi gini? Apakah lagi kerja? Apalagi santai aja di rumah untuk orang-orang have gitu ya, slow living. Iya, bukan kayak saya, bukan kayak kamu juga teman Pro 2 yang lagi otw kerja atau otw sekolah ya. Oke, kita puterin dulu lagu It's Only Me Khalib J untuk menemani Kalintang ya. Kalintang jangan sedih lah ya, mungkin bukan dia orangnya, tapi emang kamu yang terbaik Kalintang ya, cari orang yang tepat.

0: Motor kamu baru dimodif nih.
1: Iya dong gak. Baru gajian nih, langsung modif dulu motor sebelum ketemu Ayang.
0: Waduh, spion baru nih, keren banget lah. Ih, yang lagi kasmaran. By the way, kamu tahu gak kenapa kaca spion ada dua?
1: Ya tahu lah, kan emang aturannya begitu gak?
0: Ih, bukan. Kalau dua kan kaca spion. Nah, kalau satu, itu kesepian.
1: Kayak kamu kan gak?
2: Hey everybody, this is Katy Perry.
3: Hey everyone, this is Zed.
4: Hi, I'm Selena Gomez.
5: Hi guys, it's Niall Horan here.
6: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
7: 96 FM
8: RRI Pro 2 Bandung.
0: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makanan bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang gak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.

Sekarang di Bandung, jalan-jalan di Bandung udah gak sama lagi nih teman Produe. Kamu harus hati-hati dan harus cek dulu di maps di mana aja jalan-jalan yang lagi banyak perbaikan yang teman Produe. Ini kalau Gina mau kasih tahu kamu, Gina mau kasih tahu nih, kalau jalan-jalan yang lagi banyak perbaikan itu ada di Jalan Otista, Jalan Jakarta, Jalan Ahmad Yani, yang Cicadas, Jalan Surapati, sama Jalan Paster. Karena ini banyak banget proyek pengerjaan yang lagi barengan jalannya. Pertama tentang pembangunan halte BRT, sama perbaikan trotoar, sama penataan ulang jalur nih teman Produe. Tapi ini bagus banget sih buat kita wargi Bandung ya. Jadi jalan-jalan Bandung tuh makin bagus, makin enak gitu buat lari, buat jalan. Lagi orang Bandung kan enak ya, senang sama udaranya yang sepoi-sepoi. Tapi sekarang tuh lagi panas teman Produe, kerasa gak sih? Gina sih jujur lagi ngerasa lagi gak... kalau bahasa Sundanya mah harudang gitu teman Produe, lagi kayak kok gerah gitu di luar tuh. Tapi masuk ke studio ya adem sih, adem. Khusus masuk ke studio aja ademnya. Jadi kamu yang lagi di jalan nih hati-hati, dicek lagi jalan-jalan. Kalau kamu lagi buru-buru, jangan lewatin tempat-tempat yang lagi banyak perbaikan. Karena bisa hati-hati, karena di jalan Cicadas malah tengahnya tuh jalannya tuh bolong teman Produe. Jadi kalau kamu lagi buru-buru kan bahaya, nanti nyungsep jadi kejeblus gitu. Cara jatuh bahasa Sunda, nah, itu dia banyak tisarela tikus ruk kejeblus ya, gitulah pokoknya sama teman Produe ya. Apapun cara kamu jatuh, jangan dong, jangan sampai jatuh. Cuman kita ingetin untuk hati-hati di jalan ya teman Produe yang lagi di jalan, cek-cek lagi dan siapin juga kendaraan kamu biar tetap bagus, biar di jalan tuh nggak ada trouble atau apapun. Ingat isi bensin. Ya meski bensin naik tapi kamu harus tetap isi bensin. Kan nggak lucu tiba-tiba mogok di jalan gara-gara habis bensin karena nggak punya duit.

kamu? Ternyata salah satu latihan fisik yang paling mudah dilakukan adalah berjalan kaki. Nah, sayangnya banyak dari kita justru memilih menggunakan kendaraan meskipun hanya bepergian ke tempat yang dekat. Padahal nih, menurut para pakar kesehatan, andai kita mau berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kita bisa mendapatkan berbagai manfaat kesehatan. Dengan berjalan kaki, kamu bisa mengurangi stres, menurunkan berat badan, mencegah diabetes, bahkan bisa meningkatkan sistem

0: Nyanyi mulu deh, pengen jadi penyanyi ya?
1: Iyalah, pengen jadi penyanyi profesional, cantik, terkenal.
0: BTW, kamu tahu gak siapa nama penyanyi yang tiap tahun semakin muda?
1: Hah? Gak tahu lah. Emangnya ada?
0: Ada lah. Mika tambah yang.
2: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di sini nemenin kamu di Sembada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana pagi kamu teman Pro 2? Sekarang sih udah agak siangan ya. Pasti kamu lagi beraktivitas dan lain-lain, atau kamu udah mulai kerja lagi nih. Semangat, fokus ya. Tapi Gina mau infoin juga nih teman Pro 2, karena akhir-akhir ini tuh ya beberapa wilayah di Indonesia juga lagi terguncang atau kena gempa nih. Nah, termasuk juga di Kabupaten Bandung di 6 September kemarin itu ada gempa di Kabupaten Bandung di Pangalengan. Dan di bulan September ini lumayan banyak nih teman Pro 2 ya, di Kepulauan Seribu baru banget di 12 September kemarin, dan juga di daerah Sukabumi di 13 September kemarin. Jadi ini sebuah pengingat juga sih buat kita teman Pro 2 nih, buat reminder gimana sih kalau misalnya nauzubillah, tapi ya cuman ini antisipasi teman Pro 2. Kalau misalnya kita lagi ada di situasi darurat gempa, apa sih yang harus kita lakuin teman Pro 2? Ini nih, salah satunya kamu bisa gunain metode drop, cover, and hold on. Dimana nih kamu bisa lakuin dengan nunduk di bawah meja, yang pasti kamu harus lindungin kepala kamu, terus pegangan sama kaki meja. Paling penting adalah jangan panik sebenarnya. Tapi udah gak bisa, sama Gina juga gak bisa kalau lagi kayak gitu gak panik ya teman Pro 2. Tapi at least kamu tuh inget untuk aku harus nyelamatin diri, terus berlindung, itu paling penting teman Pro 2. Oke. Terus kalau misalnya kamu lagi di luar ruangan nih, kamu lagi gak ada lagi jalan-jalan atau di mana, kamu harus cari tempat yang jangan kamu berlindung di pohon atau deket bangunan atau tiang listrik. Itu gak boleh teman Pro 2, justru itu membahayakan. Jadi kamu harus cari langsung lari gitu ya ke area lapang terbuka. Ke lapangan gak sih Bu? Jangan, nanti kamu jajan di sana. Tapi sekarang lagi tutup ya, jangan ke sana. Ya lagi banyak pembangunan, jangan. Nah, terus kalau kamu lagi di dalam ruangan, pastinya kamu harus jauhin kaca tuh, terus jauhin juga benda-benda yang kemungkinan bakal jatuh, itu harus dihindarin teman Bro 2. Kalau lagi kamu lagi di mobil gitu, lagi dengerin radio terus ada informasi ini darurat gempa, kamu harus kurangin kecepatan. Terus kalau bisa parkirin di tempat aman, terus kamu larilah ke tempat yang terbuka gitu. Terus kalau misalnya dari BPBD Kota Bandung tuh bilang tahan dulu 10 menit. Kalau gempanya udah gak apa-apa, kamu baru cari tempat evakuasi yang lebih baik lagi, lebih aman lagi. Tapi kalau 10 detik teman Pro 2. Nah, 20 detik apa 30 detik? Ya saya lupa ini, gimana ini? Teh Uli tolong bantu. Ada Teh Uli di sini. Ya, 10 sampai 30 detik kamu tunggu dulu. Kalau enggak ada gempa susulan, baru kamu cari tempat evakuasi yang lebih aman. Nah, ini teman Pro 2. Ini jadi pengingat kita ya, hati-hati karena sekarang bencana lagi gak terduga. Banyak juga bencana di wilayah luar Jawa Barat. Jadi terutama yang berdampak kemarin ya, abu vulkanik ke daerah Jawa Barat. Jadi kita harus hati-hati dan banyak berdoa teman Pro 2 ya. Dan Gina masih nemenin kamu nih teman Pro 2 untuk informasi-informasi lainnya yang kamu butuhin, atau kamu juga mau kasih info, kasih tips ke Gina, bagiin ke teman Pro 2, boleh banget. Di WhatsAppin aja di 0812 6020 9696.

0: The hits just keep on coming. Bitch, I might be better. Turn
1: up the music. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI.

0: Aduh, ngejar deadline nih. Kerjaan tambahan lagi. Terus tugas kemarin aja masih numpuk. Chat tugas, chat kerjaan aja belum pada dibales. Aduh, kepala ini rasanya kayak penuh banget.
1: Gak, kamu kenapa?
0: Gak apa-apa kok, Gin.
1: Gak apa-apa kok kalau kamu ngerasa lagi gak baik-baik aja. Gak usah denial.
0: Maksudnya, Gin?
1: Kamu lagi burn out ya? Kayaknya fisik, mental, sama emosional kamu lagi capek gara-gara tekanan sama aktivitas yang gak beres-beres.
0: Kok kamu tahu sih, Gin?
1: Gak, ngejar mimpi itu emang penting. Tapi burnout itu bisa terjadi ke siapa aja. Jadi kalau udah ngerasa capek, kamu coba deh jeda dulu, istirahat. Terus jangan ragu buat kamu cerita sama orang. Oh ya, yang paling penting, luangin waktu juga buat diri kamu sendiri ya. Karena tubuh dan pikiran kamu juga perlu istirahat.
2: Emang boleh santai siangnya ditemenin lagu?

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

Kamu pernah dengar istilah heat stroke? Apa sih heat stroke itu? Secara sederhana, heat stroke adalah kondisi darurat medis di mana suhu inti tubuh naik drastis hingga di atas 40 derajat Celcius. Ini terjadi karena tubuh kita sudah kehabisan kemampuan untuk mendinginkan diri. Sistem pengatur suhu otak kita seperti hang atau mati total. Yang berbahaya, heat stroke tidak datang tiba-tiba. Biasanya diawali dengan kram otot atau kelelahan akibat panas. Tapi jika dibiarkan dalam hitungan menit, heat stroke bisa merusak organ dalam, menyebabkan kerusakan otak, bahkan mengancam nyawa. Ciri-cirinya, kulit kemerahan, kering dan terasa panas saat disentuh, denyut nadi cepat dan kuat, pusing hebat, mual atau muntah, hingga kebingungan atau kehilangan kesadaran. Bayangkan tubuh kita seperti mesin kendaraan. Saat mesin terlalu panas dan radiatornya rusak, maka seluruh sistem akan macet dan akhirnya mati total. Nah, heat stroke itu persis seperti itu. Tubuh kita adalah mesinnya dan keringat adalah radiatornya. Kalau kamu dan orang di sekitar kamu mengalami ini, jangan tunda, segera pindahkan ke tempat teduh, lepaskan pakaian berlapis, kompres tubuh dengan air dingin, dan yang terpenting, segera cari bantuan medis.

Sama Gina Almira di sini. Emang gak cuman hati doang yang harus dijaga teman berdua, tapi juga keselamatan diri kamu saat terjadi gempa. Kenapa Gina masih bahas gempa? Tapi ini tuh jadi perhatian serius loh teman berdua, karena beberapa kali di bulan ini September itu gempa terjadi, khususnya yang di daerah Jawa Barat, itu di Kabupaten Bandung, di daerah Pangalengan, dan juga di Selatan Sukabumi. Nah, di Kabupaten Bandung tuh kemarin terjadi di 6 September. Terus di 13 Septembernya itu gempa di Sukabumi. Walaupun skalanya mungkin gak gede ya teman-teman, dua, sekitar 4,2-4,3, gak segede itu. Tapi ini tuh jadi potensi teman-teman dua, potensi lagi untuk terjadi gempa. Nah, tapi dan ini tuh harus diantisipasi. Ini Gina mau kasih tahu dulu nih buat kamu cara ngelamatin dirinya. Kamu bisa ngelakuin metode drop, cover, and hold on. Ini kamu bisa lakuin dengan cara nunduk di bawah meja, terus lindungin kepala kamu sama pegangan pada kaki meja saat terjadi gempa. Jadi biar kamu tuh gak kena reruntuhan itu teman produa. Yang paling pertama itu sebenarnya adalah kamu jangan panik. Tapi sebenarnya Gina juga kalau di situasi gitu tetap panik ya. Kayak gak mungkin kita gak panik, tapi at least kamu tuh ingat kalau kita harus nyelamatin diri gitu. Kamu harus menyelamatkan diri kamu. Kalau kamu lagi di dalam ruangan, kamu bisa pakai cara tadi, berlindungnya di bawah meja. Terus jauhin nih kaca, lemari, atau benda-benda yang kayak itu tuh gampang banget robohnya atau jatohnya gara-gara goyang. Terus kalau misalnya kamu lagi ada di luar ruangan, itu jauhin bangunan, terus pohon tinggi juga, tiang listrik, papan reklame tuh yang ada foto para pemimpin kita gitu. Atau dan kamu harus cari tempat atau area yang terbuka gitu, kayak lapangan. Kalau kamu lagi nyetir, terus ada informasi nih, kamu lagi dengerin radio, terus ada informasi nih darurat gempa, itu kamu harus cepet-cepet singkirin lagi, ketepikan mobilnya, tapi kurangin kecepatan dulu ya, kurangin dulu kecepatannya, segera tepiin gitu mobilnya di tempat yang aman, terus jauh dari, jangan kamu lewat jembatan atau flyover teman pro 2. Terus tunggu nih 20-30 detik, kalau gak ada gempa susulan, kamu cari lagi tempat yang lebih aman gitu loh pro 2. Dan ini jadi ingetin kita sih untuk hati-hati ya, karena juga potensi dari sesar Lembang tuh di kota Bandung, aduh udah bikin deg-degan. Tapi gak apa-apa, kita harus tetap optimis, dan paling penting adalah berdoa teman produa untuk kita selalu diselamatkan dan dilindungi. Amin, kita doain bareng-bareng nih, aminnya minimal 40 bisa dikabulkan ya. Semoga buat kamu yang dengerin, aminin bareng-bareng, kita selamat bareng-bareng, amin. Nah, buat kamu teman produa, Gina masih nemenin kamu sampai jam 10 siang nanti. Dan jam 9 nanti kita bakal ngobrol-ngobrol nih, ngobrol-ngobrol bareng. Kita bakal bahas tentang Melek Digital Peduli NKRI. Nanti kita barengan sama Kak Raidah Salmi. Jadi kamu stay tune terus ya, biar kamu pagi-pagi tuh tercerahkan, dapat insight yang baik gitu, biar bikin kamu semangat lagi. Nah, Gina mau kasih lagu dulu buat kamu. Kalau misalnya kamu mau ditemenin sama lagu yang bikin kamu semangat dan favorit kamu, boleh banget WhatsAppin aja dulu di 0812 6020 9696.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
1: Atau yang ini? Atau yang kayak gini?
3: Selalu ku bilang aku tak sabar.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Gak cuma harus lebih dekat sama kamu aja teman radio, tapi juga kita harus mulai lebih dekat lagi sama dunia digital, di mana informasi semua ada di sana, termasuk kondisi Indonesia. Mungkin kamu juga sekarang udah gak lepas ya dari gadget, dari media sosial, terus ngeliat informasi-informasi kondisi Indonesia sekarang. Tapi dari situ sebenarnya kita bisa ngerasa kayak, oh ternyata kondisi Indonesia seperti ini, dan semoga bisa bikin kita lebih tumbuh lagi rasa cintanya sama Indonesia teman Brodu ya. Tapi untuk ngomongin itu lebih lanjutnya, kita bakal bahas Melek Digital Peduli NKRI barengan sama Karadia Salmi yang udah dateng nih, ada di studio Brodu RRI Bandung. Coba mana kak suaranya? Halo.
1: Halo kak.
0: Halo. Dan kita nyapanya teman Brodu kak, okay. Jadi panggil halo teman Brodu gitu.
1: Oke, okay. Halo teman Brodu semua.
0: Iya buat kamu teman Brodu, jangan kemana-mana, jangan dipindahin dulu dong channelnya. Nah kita ngobrol sama Karaida Salmi, beliau itu seorang entrepreneur muda, terus juga seorang yang peduli NKRI, terus melek digital. Tapi beliau ada seorang mahasiswa dari Universitas Persatuan Islam. Ini gimana nih kak, keterkaitannya antara kakak sebagai entrepreneur, terus tapi juga aktif di isu-isu sosial atau isu-isu Indonesia ya, sama juga di Melek Digitalnya gimana nih kak? Boleh diceritain dulu?
1: Oke, sebelumnya thank you banget untuk undangannya di Produa ya kak. Nah jadi sebelumnya perkenalkan, aku Raida Salmi, mahasiswa semester 3 Bisnis Digital Universitas Persatuan Islam. Nah pertama kenapa sih aku pilih bisnis digital? Karena untuk sekarang itu kan semua apa ya kak, semua aspek kehidupan kita tuh pasti berkaitan dengan sosial media. Betul. Gitu karena kan semakin kesini tuh kan teknologi semakin berkembang banget ya kak, makanya di situ aku melihat kayaknya ada potensi nih untuk bidang digital ini kedepannya tuh akan semakin maju gitu. Nah kalau kenapa ke arah sosial, karena aku tuh udah cukup lama bergelut di sebuah lembaga sosial gitu kan. Nah, jadi dari sana tuh aku kayak mulai semakin melek gitu, karena ternyata banyak banget nih maksudnya orang-orang atau pihak-pihak yang sebenarnya tuh apa ya kak, bisa dibilang serba salah gitu. Karena dari segi sosial mereka kan harusnya diberdayakan oleh pemerintah gitu, tapi ternyata kenyataannya banyak banget masyarakat Indonesia tuh yang sebenarnya belum terjangkau gitu. Makanya aku melihat di situ sih kak.
0: Oke, itu contohnya kayak gimana nih kak, masyarakat yang mungkin belum terjangkau sama pemerintah? Mungkin kan bisa kakak sampaikan gitu, mungkin biar orang-orang pada notice juga.
1: Iya, karena kan sebenarnya pemerintah tuh punya data ya kak terkait.
0: Oke,
1: terkait misalnya ke kondisi ekonomi di Indonesia saat ini gitu. Berapa banyak sih masyarakat yang hidupnya tuh di bawah angka stabil gitu ya? Karena ternyata dari data tersebut tuh nggak cukup relevan dan apa ya kak, nggak cukup sinkron dengan banyak banget masyarakat yang sebenarnya belum terdata gitu kak di situ. Nah, karena sekarang juga kan zamannya digital ya kan. Nah, jadi kayak kita mau daftar bantuan atau mau dapat akses pendidikan gimana-gimana tuh kita sendiri yang harus jeli untuk mengakses informasi tersebut secara digital gitu. Sedangkan ya masyarakat kan masih minim
0: awam
1: gitu ya kan.
0: Ya, banyak yang untuk kurang tahu gitu ya.
1: Betul banget untuk gimana sih cara dapat bansos sekarang tuh? Ini mah harus melalui link apa, website apa. Nah, itu menurut Salmi itu masih perlu diedukasi ya untuk masyarakat. Nah, jadi Salmi itu ingin menggabungkan bagaimana ide tentang digital itu untuk ke masyarakat gitu kak.
0: Nah itu kalau misalnya kakak lihat fenomenanya gitu di masyarakat, sebenarnya kakak tuh di bidang sosial apa gitu kak, kalau boleh tahu?
1: Oke, kalau aku tuh lembaga ya kak. Nah kemarin tuh aku fokuskan ke lansia dan juga anak-anak panti asuhan gitu kak. Jadi kan mereka tuh sebenarnya punya mimpi yang sangat besar dan sama aja kayak kita gitu ya kak, mereka pengen sekolah bahkan ke luar negeri gitu, tapi ya lagi-lagi mereka terbatas untuk akses tersebut gitu. Nah, jadi gimana caranya kita tuh bisa hadir gitu untuk memfasilitasi mereka biar mereka juga bisa terus bermimpi gitu. Kemudian juga ke apa? Panti-panti ya, sosial gitu, kayak lansia-lansia. Mereka tuh sebenarnya walaupun umurnya udah tapi aktif banget gitu kan. Mereka tuh kayak masih punya banyak banget ide-ide untuk berkegiatan gitu. Kayak mulai dari pemanfaatan apa ya, kayak ecoprint, kayak
0: jadi berkerajinan gitu ya kak.
1: Iya, terus lebih ke arah yang lebih melek untuk keadaan lingkungan gitu kan. Mereka juga udah mulai sadar gitu kayak oh ternyata kita bisa nih bawa tumbler kemana-mana, pakai tote bag kemana-mana. Mereka udah cukup aware gitu kak.
0: Jadi sebenarnya yang kakak lakuin tuh apa aja nih kak untuk bikin mereka mudah akses segalanya gitu?
1: Sebelumnya salah satunya mungkin aku tuh punya kegiatan atau program gitu. Nah jadi di kegiatan itu tuh aku bikin kayak workshop tentang ecoprint, green legacy. Kayak kita tuh menghadirkan kita juga menghadirkan pihak-pihak yang bisa berkontribusi gitu. Kayak misalnya dari DLHK, terus juga dari Inovasi Muda. Jadi kita tetap hadirkan teman-teman yang profesional di sana gitu. Nah, kemudian juga kita bikin games-games yang bisa mengedukasi mereka terkait dengan lingkungan, kesehatan, kemudian juga pendidikan pastinya.
0: Berarti gitu. Lebih ke itu adalah poin-poin kayak di SDGs gitu ya kak.
1: Betul,
0: ya
1: kak.
0: Terus selain itu kak, kalau misalnya mereka kan mungkin susah ya mungkin pegang gadget kayak gitu, sering atau jarang sih kak? Atau susah aksesnya juga kalau untuk ke gadget?
1: Nah kalau misalnya aku lihat dari anak-anak panti asuhan itu memang sangat terbatas ya kak. Jadi mereka juga ada yang sekolah mengakses pendidikan secara instansi resmi di sekolah, tapi kayak misalnya kalau di sekarang kan setiap lab sekolah tuh satu anak satu komputer gitu kan. Nah itu tuh enggak, jadi kayak dalam satu kelas tuh cuman ada tiga paling, jadi memang masih minim gitu. Ya kita juga gimana ya kak.
0: Tapi kalau dari program kakak gitu, itu ngebantu untuk mereka melek digitalnya kayak gimana?
1: Kalau untuk anak-anak baru-baru ini aku masih difokuskan ke kreativitas gitu kan. Nah, jadi kayak misalnya kita decorating cake, terus juga rangkai bunga, terus juga membatik. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh baru-baru ini kita lakuin gitu. Ini juga bukan hanya kita fokuskan ke anak-anaknya, tapi juga kita buka secara umum gitu kan, untuk masyarakat umum. Jadi kita libatkan juga masyarakat dari luar. Jadi secara nggak langsung dari kegiatan ini tuh mereka tuh bisa berinteraksi langsung gitu dengan penerimanya. Terus juga kan misal kita galang donasi nih kak. Nah si donasi ini tuh mereka tuh benar-benar lihat gitu diaksesnya dan diberikannya tuh kepada siapa gitu.
0: Wow, ini kalau kamu kesini ya Tuan Prado liatin kak. Kakak dipanggil Salmi ya ternyata ya, bukan Raida. Apa Raudoh kak?
1: Terlalu jauh kak.
0: Terlalu jauh. Salmi aja. Kalau Raudoh jadi ingat Mekah kalau gitu.
1: Iya, kangen kak.
0: Oh kakak udah berkesana. Nah kalau kakak berarti nih kakak bisa apa ya? Bisa interest, benar-benar bisa intu banget dengan kondisi sosial ini. Sebenarnya kenapa sih kak, kalau boleh tahu, kayak motivasi terbesar kakak tuh apa?
1: Kalau ditanya motivasi gimana ya kak, jadi sebenarnya bisa dibilang aku tuh dari waktu lulus SMK tuh langsung kerja di lembaga ini kak. Nah mulai dari sebenarnya awalnya memang kayak biasa aja gitu kan, kayak ya udah sebatas kerja gitu. Kerja bikin campaign, bikin konten, bikin kegiatan, ya udah let it flow aja. Tapi semakin kesini tuh ada dampak positif buat aku sendiri gitu, kayak setiap aku ngelihat konten-kontennya, oh ternyata benar ya gitu. Mereka tuh gak punya pilihan lain gitu kak. Nah kan kadang kita kayak mikirnya ya itu mah pilihan mereka untuk hidup kayak gitu gitu. Tapi kan kita tuh gak pernah tahu gitu ya, mereka tuh punya pilihan apa di hidup mereka gitu. Bisa jadi itu tuh pilihan terbaik yang mereka punya gitu untuk hidup seperti itu gitu kak. Jadi
0: sedih jadinya nih kak, jujur sih pagi-pagi udah melo. Tapi jujur gini, kalau scrolling sosial media tuh suka ada, bukan iklan ya, itu lebih ke apa ya, jadi
1: iya, kayak
0: ada
1: kampanye,
0: kampanye-nya,
1: kampanye sosial.
0: Kalau misalnya ini video ini datang ke kamu ngelihat kakek ini, oh kayak itu kayak aku malam-malam yang tadi scrolling ya biar santai jadi nangis bomba.
1: Iya, apalagi itu kayak yang anak-anak yang penyakit
0: itu sedih banget itu, kak, jujur itu sedih banget.
1: Makanya dari situ, nah satu hal lagi kak, yang bikin aku hampir 2 tahun nih bergelut di bidang ini dari sejak lulus SMK itu, aku ngerasa misal kita udah salurin donasi atau bantuan untuk kesehatan, nah ucapan terima kasih dari mereka tuh kayak bener-bener tulus banget gitu kak. Jadi kayak kak, alhamdulillah, terima kasih ya, semoga kakaknya dimudahkan. Tapi balik lagi ke doa untuk diri kita masing-masing gitu. Jadi menurut Salmi, kalau misalnya doa Salmi yang belum dikabul, ya semoga kedepannya doa dari mereka nih yang bisa bantu Salmi kedepannya gitu kak.
0: Halo, ini kak Salmi juga ikutan sedih ya, kayak pasti jadi keinget ya momen-momen ketika mereka ngasih ucapan terima kasih. Terus itu gimana kak, kakak waktu ngasih perasaan yang muncul tuh kayak gimana sih kalau diceritain, dideskripsiin kak?
1: Iya, sebenarnya cukup apa ya, lebay juga, bisa dibilang lebay sih kak, kayak ya ucapan terima kasih dari mereka. Terus kayak misalnya kalau kita menyantuni ke anak panti asuhan gitu ya, mereka tuh kan benar-benar masih polos banget ya kak, kayak dari kak makasih ya, dadah, kakak nanti main lagi ya kesini. Itu tuh kayak benar-benar ya, ternyata aku tuh secara nggak langsung bisa berdampak juga untuk masyarakat Indonesia secara luasnya gitu.
0: Meski
1: kak,
0: kecil ya kak, walaupun yang kita lakuin cuman ngasih senyuman kak, atau cuman bantu ngasih apa,
1: cuman makanan doang gitu, tapi mereka tuh kayak benar-benar bersyukur banget gitu.
0: Jujur
1: kak,
0: merinding banget. Aku ngebayanginnya kayak gimana. Tapi kalau kakak bisa kasih tahu kita dong, sebenarnya kondisi aslinya tuh kayak gimana sih selama kakak ngasih bantuan, menyantuni anak yatim dan lain-lain, itu kondisi aslinya tuh kayak gimana sebenarnya kak?
1: Kalau yang paling bisa dibagikan itu misal ada anak yang misal penyakitnya tuh kebocoran jantung gitu kak. Nah dari orang tuanya tuh mereka kayak cuman pegawai swasta aja. Nah mereka tuh kan biaya yang dibutuhkan cukup besar. Memang ada beberapa aspek yang ditanggung oleh BPJS gitu misalnya, di cover. Tapi kan untuk kayak biaya transportasi, terus juga susunya mereka tuh khusus kak. Ternyata kalau yang punya kelainan susunya khusus. Terus juga suplemen kayak gitu-gitu itu ternyata cukup mahal juga gitu. Nah jadi realitanya, walaupun kita sekarang bilang kan banyak bantuan pemerintah gitu, BPJS lah, sekarang transportasi mudah, tapi untuk yang lain-lainnya kan kita nggak pernah tahu gitu. Bahkan kayak popoknya anak yang berkebutuhan khusus tuh beda gitu.
0: Jadi nggak sesimpel kayak cuman terima bantuan aja ya kak. Mungkin program-program pemerintah tuh ada juga bisa membantu, tapi secara keseluruhan yang
1: betul,
0: kayak
1: kak,
0: dia untuk bertahan hidup beberapa lama lagi sambil nunggu bantuan lagi juga itu kan butuh ternyata ya
1: itu, kak. Yang ternyata miss mungkin ya, perlu lebih di apa ya, dipetakan lagi gitu kebutuhannya. Itu sih kak.
0: Coba deh kalau gitu deh kak Salmi. Kak Salmi, aku jadi ingetnya raudoh terus ya. Kak Salmi, boleh dong ajakin nih buat teman Pro 2 mungkin yang lagi dengerin tapi mungkin kayak masih ngerasa sama kayak Kak Salmi di awal, masih ngerasa biasa aja atau ngelihat orang yang gimana ya udah aja gitu, itu hidup masing-masing. Gimana sih kak buat bikin kita atau teman Pro 2 tuh sadar juga dan aware nih kalau kita tuh harus peduli loh sama sesama, boleh kak?
1: Oke, teman-teman Pro 2, sebelumnya mungkin yang masih merasa kayak aku ya, kayak ya udah hidup aku, hidup mereka gitu. Gimana ya?
0: Gak apa-apa kak, kasih tahu aja dengan jujur.
1: Iya, sebenarnya bisa dibilang kan nih kalau secara general tuh kita sama-sama rakyat Indonesia gitulah. Nah, jadi menurut aku sekecil apapun, bahkan ketika kita cuman mindahin anak kucing ke pinggir pun ya, mm-hmm. ketika anak kucing nih di tengah jalan kita pindahin ke pinggir tuh, itu benar-benar apa ya, mereka tuh makhluk hidup juga gitu. Masa sih yang apa ya, meskipun hewan kita bisa kasihan, tapi ke sesama manusia gitu ya, dimana mereka tuh sebenarnya kalau anak-anak punya mimpi yang sama-sama besar gitu sama kita, kayak punya harapan yang sama-sama besar, tapi karena keterbatasan itu ya mereka, jangan sampai mereka tuh mengurungkan ide mereka gitu, mimpi mereka. Terus juga apa ya, benar-benar sekecil apapun tuh harusnya bisa menjadi apa ya, kesadaran untuk kita gitu. Kayak misal nih anak-anak yang di pinggir jalan misalnya terpaksa untuk bawa gitar, itu tuh bukan kemauan mereka gitu. Nah, kita harus cukup aware gitu untuk lihat ke situ gitu, bahwa kita tuh seberuntung itulah punya akses itu, pendidikan, punya akses kesehatan, punya akses internet gitu ya, untuk bisa scrolling itu tuh merupakan hal-hal yang cukup bisa disyukuri gitu kan.
0: Walaupun kita rasa kayak ini harian kita, tapi justru itu hal yang kita syukur. Thank you so much Kak Salmi udah menyadarkan teman Prado. Kamu juga harus sadar itu, teman Prado yang lagi dengerin ya. Semoga bisa bikin kita jadi aware, tambah aware sama lingkungan. Mungkin kita jadi gak terlalu kayak oh lihat itu ya udah acuh aja, enggak, tapi minimal ada rasa syukur yang muncul di situ ya.
1: Betul.
0: Oke. Kak Salmi kalau gitu makasih banyak udah datang ke Prado nih. Enggak kerasa ya, kita ngobrol udah daging banget ini.
1: Semoga ya kan ngalor ngidul.
0: Enggak lor, beda loh seorang aktivis tuh dia bisa ngejelasin dengan kayak oh kayak gini, ternyata kayak wah aku terlarut-larut ini. Oke. Okay. Makasih ya Kak Salmi. Salam juga. Salam juga buat teman-teman Kakak yang sebagai aktivis sosial. Semangat ya dari Pro 2. Mengucapin semangat dan terus melakukan kebaikan itu ya.
1: Amin.
0: Mungkin cuman beberapa orang yang tahu, tapi semoga dibales lagi kebaikannya.
1: Amin.
0: Lebih baik lagi sama Yang Maha Kuasa.
1: Amin.
0: Terima kasih ya Kak Salmi.
1: Oke, terima kasih juga Pro 2. Bye bye.
0: Nah, itu dia tuh Pro 2 sama Kak Raida Salmi, yang lagi dapet tuh hadirnya kita untuk orang lain, walaupun sekecil apapun itu yang kita lakukan, seenggaknya kita bisa bermanfaat buat dia gitu ya, dan bisa ngasih kebahagiaan dan jadi tempat kita bersyukur juga gitu teman Prado. Gina masih nemenin kamu ya sampai jam 10 siang nanti teman Prado. Tetap stay tune only on 96.7 Prado RRI Bandung, teman terbaik kamu.

0: apa nih yang habis pakai air? Kok nggak ditutup lagi kerannya?
1: Urusan gue yang pakai, sis. Apa susahnya sih kalau lo yang tutup kerannya?
0: Ih, bukan masalah susah atau enggaknya, bro. Tapi itu namanya pemborosan air. Coba deh, lo bayangin di luar sana. Masih banyak loh orang-orang yang kekurangan air. Apa lo gak pernah kepikiran gimana cara mereka bisa mendapatkan air?
1: Oh, iya ya. Gue baru sadar nih kalau masih banyak orang yang lebih membutuhkan air bersih selain gue. Oke deh kalau gitu. Mulai sekarang gue gak bakalan lagi deh boros-boros pakai air. Habis pakai pasti langsung gue tutup kerannya. Swear deh.
0: Nah, gitu dong bro. Itu baru namanya teman gue yang baik dan bijaksana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di
1: udara. Kami dari
2: Lucy.
1: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: menonton film yang kita suka akan membuat renyang di kepala. Bahkan bisa jadi obsesi untuk menjadi seperti peran itu.
1: Ya Allah Jono, kamu kenapa nangis?
2: Gak kuat aku, Sep.
1: John, kamu tuh jangan bikin saya khawatir atuh. Kamu kenapa, John? Baper nonton filmnya? Atau bisu lagi dikelek?
2: Bukan, Sep. Saya terharu baru pertama kali ke bioskop.
1: Astagfirullah, Sugante kenapa? Tapi deh ini mah layar tancep atuh, John, bukan bioskop.
2: Emang iya ya, Sep ya?
1: Dari tadi nonton Sugante tahu.
2: Tapi Sep, baru santai judul filmnya apa ya? Aku lupa.
1: Judulnya Dadan dan Milia.
2: Oh, bagus ya Sep filmnya. Gimana kalau kata kamu aku pakai cara gombalan dia aja buat ke si Mince?
1: John, kita tega boleh plagiat gaya orang. Harus punya ciri khas sendiri atuh.
2: Oh, terus gimana atuh Sep?
1: Ya udah, praktekin aja caranya.
2: Oh iya ya Sep. Lihat Sep, besok saya bakal jadi kayak si Dadan 1990. Mince, jangan khawatir, aku akan hadir.

0: motornya pelan-pelan, Mang. Biar saya bisa gombalin dulu.
1: Eh, pelan gimana ini, Teh?
0: Hai, selamat pagi.
2: Gak usah so ngucapin.
0: Kamu Mince ya? Aku Ramal Zodiak. Kita katanya cocok. Virgus sama Aquarium. Dan aku Ramal, kita akan bertemu di kelas.
2: Ih, sosokan jadi Mama Loreng, Ramal-Ramal.
0: Dan satu lagi, Mince. Aku Ramal, kita akan... Mang, yang bener atuh nyetir, Teh.
3: Eh, saya udah bilang, motor Mang gak bisa pelan. Kalau kamu mau pelan, naik otopet aja sana.
0: Nih, tambah ongkos ojeknya. Nuhun.
2: Makanya, jangan sok ngide jadi orang.
0: Tunggu saja, ramalan aku pasti benar.

0: teh kenapa ramalan aku salah? Si Mincil gak masuk ke kelas, Sep.
1: John, ini teh hari Jumat. Si Mincil lagi keputrian. Jadi beda kelas, atuh.
0: Oh iya ya, Sep. Aduh, gak apa-apa deh. Pulang sekolah kita coba lagi cara kedua.
2: Susan, aku pulang duluan ya. Dadah.
0: Hai. Mince pulang sendirian ya hari ini.
2: Sama tuyul.
0: Oh, siapa?
2: Kamu, Jono.
0: Ah, kau mau bisa aja. Kita naik angkot bareng ya. Kau tahu tidak? Nama jalan ini sudah kuubah. Jadi jalan Jomin. Jono Mince.
2: Jono, kamu lagi kemasukan apa sih dari pagi? Aneh mulu. Jelas-jelas ini jalan di Ponegoro. Gak usah ganti-ganti nama pahlawan deh.
0: Oh iya Mince, kamu cantik. Tapi aku belum mencintaimu. Gak tahu kalau isuk pageto. Tunggu saja.
2: Ah sumpah, aku mau teriak aja. 1, 2, 3. Copet, copet, copet.
0: Mince. Bukan gitu jalan ceritanya, Mince.
2: Dari pagi si Jono aneh banget. Kok kayak tahu gombalannya ya? Oh, itu kan gombala di film Dadan 1990. Parah ini. Dia pasti terobsesi. Ini bahaya banget.

0: akhirnya ramalan zodiak aku kali ini benar ya. Kita bertemu di belokan musola.
1: Gak usah sosokan jadi peran dadan deh.
0: Kok pacarnya langit kan?
1: Kalau iya kenapa? Hah? Cemburu?
0: Cemburu itu hanya untuk orang-orang yang badannya bau bengkel elas.
1: Ya terus?
0: Dan sekarang badan aku bau bengkel elas.
1: Nah gitu dong, sadar diri. Gak usah harus diingetin mulu. Udah, aku mau ngerjain PR.
0: Eh Mince, aku pun ada PR. PR ku adalah merindukan kamu.
1: Ih sumpah, baik.
0: Mince, satu lagi. Jangan rindu, berat. Kamu gak akan kuat kecuali kamu nge-gym. Sep, udah aku nyerah. Salah wae, sumpah Sep, capek.
2: Masa udah capek lagi John? Ada satu lagi belum kamu lakuin. Jadi anak yang ditakuti di sekolah.
0: Oh iya Sep, aku ada ide. Ayo Sep, masuk ke kelas.
3: Guys, kenalin, ini dia Jono. Temen saya, dia adalah panglima tempur sekolah kita. Nama geng kita adalah Cacing Cau. Ada yang berani sama dia, ha?
1: Sumpah malu-maluin diri sendiri. Mana ada gangster bawa-bawa garpu? Kamu mau masak, ha?
0: Mince, ini adalah senjata tajamku. Setajam tatapanmu padaku. Walau aku terlihat seram, jangan khawatir, Mince. Kalau ada orang yang menyakitimu, besoknya orang itu akan tobat.
1: Ah, lagi, tolong aku. Si Jono kesurupan.
4: Tenang, Mince. Aku kan ada di sampingmu.
1: Oh, makasih ya. Kamu cocok banget. Gak kayak si Jono.
4: Maklum, aku kan anak senja.
0: Sep, hati aku sakit, Sep. Itu lihat si Mince sama si Langit.
2: John, cepat keluarin jurus serem kamu, ayo.
0: Tapi kasihan, Sep. Eh, si Langit asa dipukulin, wae. Eh, tapi gak apa-apa.
4: Eh, ada apa nih?
0: Jadi ini, Mince, pacar kamu yang orga alias orang Garut.
4: Lepaskan tanganmu dari tanganku sekarang juga.
1: Jono, diem. Jujur aku capek kalau harus marah terus. Tapi kamu memang harus dirukiah deh, Jono.
0: Min, ini cara terbaru aku loh buat dapetin kamu.
1: Iya, Jono, aku tahu. Tapi yang harus kamu tahu, mau pakai cara sosokan jadi kayak di film Dadan atau cara apapun itu, aku gak akan pernah jatuh hati sama kamu. Tapi yang ada

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pada teman Prodo masih barengan sama Gina Almira di sini. Kamu ingat gak sih kalau dulu ya, dulu kalau lagi pelajaran olahraga tuh Gina lagi pelajaran olahraga, terus ceritanya tuh ada senam nih. Wah, aerobik gitu ya, pelajaran olahraga aerobik suruh bikin koreo senam ya kan, SKJ gitulah ya, SKJ. Terus kan pasti ada pendinginan. Nah, pasti pendinginannya tuh kayak lagu itu Near Far Wherever. Baru dah gitulah teman Pro 2. Kalau Gina lanjutin, kamu yang kabur nih. Nah, itu ternyata lagu Celine Dion kan. Itu udah legend banget lah, lagu legend. Dan sekarang tuh Celine Dion comeback, teman Pro 2 comeback. Akhirnya setelah 6 tahun ya, dia hiatus gitu. Akhirnya dia konser lagi nih teman Pro 2. Ih, gak kerasa ya, 6 tahun lalu tuh kita tuh COVID loh teman Pro 2. Emang si Celine Dion ini dia hiatus tuh semenjak COVID-19 kemarin. Dan juga dia lagi berjuang melawan Steve Person Syndrome-nya itu. Nah, kemarin tuh tanggal 12 ya, dia akhirnya, Dion ini mulai tampil, mulai lagi nyanyi konser. Di malam itu dia nyanyi lagu One Change Pass, di lagunya dia yang 1998. Terus dia juga tiba-tiba di saat dia nyanyi, dia tuh sempat berhenti sebenarnya sama Pro 2 beberapa saat lah gitu ya setelah lagu dimulai, karena dia tuh menitikkan air mata sampai kayak cirambai, muncak orang Sunda Maya cirambai. Dia tuh mau ngasih tahu kalau dia ternyata mengucapkan terima kasih banget buat penggemarnya yang selama ini tuh selalu ngedukung dia dan masih menantikan dia. Sampai dia bikin sayan apa nih, tangan yang di dada, yang menyatuin dua tangan di dada kayak ucapan terima kasih gitu. Dan ini

Udah, nggak usah kayak ala-ala cooling down gitu, nggak usah, nggak apa-apa teman Pro Dwagina, cuma mau reminder aja sama lagu ini. Nggak usah tiba-tiba kamu peregangan tangan, nggak usah ya. Ini udah bukan senam SKJ lagi, kebayang ya kalau kalau Gina ikut konsernya sih, Gina bakal ala-ala cooling down sih tuh. Malu, malu, malu, aduh. Ya teman Pro Dwagina, nggak kerasa ya udah mau jam 10.

aja nih Ginaros. Ah, sedih ini Mas, sedih. Ditutup dengan lagu itu My Heart Will Go On dan pasti akan selalu go on with you teman Prodo. Tenang aja. Gina bakal kembali lagi sama kamu teman Prodo, nemenin kamu, nemenin harinya kamu, nemenin galaunya kamu, boleh santainya kamu, sorenya kamu nanti Gina bakal nemenin kamu di hari sore. Hari sore gimana sih, hari Kamis sore nanti ya. Ya di sore ceria nanti Kamis ya. Jangan kemana-mana, pokoknya tungguin Gina nanti hari Kamis. Gina bakal kasih gebrakan-gebrakan baru apa aja ya, tungguin pokoknya. Tapi Gina berharap banget sih buat kamu teman Prodo untuk selalu nemenin Gina dan jadi teman terbaik Gina. Gina juga usahain selalu kok jadi teman terbaik kamu ya teman Prodo. Semoga kita saling menjadi teman baik. Apakah ini sahabat sejati? Lebay banget sih Gina gitu. Kayak gak bisa, aku harus meromantisasi segalanya. Kayak sekarang tuh Gen Z harus selalu meromantisasi moment by moments, bener gak? Oke, gitu-gitu nanti lama lagi Gina bisa baca puisi ini nanti ya. Oke, Gina ngucapin terima kasih banget buat kamu teman Prodo yang udah stay tune nemenin Gina. Dan juga jangan kemana-mana dulu karena setelah ini bakal ada santai siangnya barengan sama Rangga Hadiansyah. Udah nungguin belum? Nanti temui, nanti boleh kamu juga request-request yang tadi udah request bareng Gina. Tapi boleh juga jangan lupa request lagi di Prodo Hitlist biar siangnya kamu gitu ya. Ya siang ya, pagi menuju siangnya tetap semangat. Oke. Okay? Terakhir dari Gina teman Prodo, Gina mau kamu tetap semangat dalam menjalani harinya walaupun baru seperempat hari gitu. Tapi harus tetap semangat ya. Masih panjang soalnya, masih 3/4 hari lagi. Apapun yang kamu lagi lakukan, yang kamu lagi kerjakan, apapun goalsnya, mau itu menurut kamu itu kecil goalsnya ataupun besar, itu harus tetap dihargai teman Prodo. Walaupun kecil harus tetap kamu usahakan apapun itu. Ya pasti, jadi keep your spirit up teman Prodo. Dan Gina pamit dulu ya. Setelah ini jangan kemana-mana dulu karena ada Rangga Hadiansyah. Kalau gitu Gina pamit, see you, bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 di Santai Siang.
0: Info Pro 2.
2: Informasi pertama, teman Pro 2, datang dari konser tur Arirang. Grup K-pop BTS mendatang di Argentina dan Brazil ini akan disiarkan secara langsung di bioskop seluruh Indonesia. Agensi Beat Hit Music mengatakan konser hari ketiga BTS di Buenos Aires ini di Argentina akan berlangsung pada 24 Oktober dan hari keduanya akan di Sao Paulo, Brazil pada 30 Oktober. Akan ditayangkan di sekitar 3.800 bioskop di seluruh dunia. Dan menurut agensi, waktu penayangan akan disesuaikan dengan zona waktu masing-masing negara. Dan para penggemar BTS di Asia, Australia, dan sejumlah wilayah lainnya akan menyaksikan tayangan tersebut akan dijadwalkan 1 hingga 2 hari setelah konser berlangsung.
0: Info Pro 2.
2: Informasi berikutnya, teman Pro 2, Paris Saint-Germain atau PSG akhirnya meraih 3 poin pertama di Liga Prancis atau Ligue 1 2026-2027 setelah mengalahkan Brest dengan skor tipis 1-0 dalam lanjutan pekan keempat di Stade France Libel pada di Senin tadi. Kemenangan tersebut terjadi berkat gol cepat Ferran Torres pada babak pertama dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri penantian PSG yang belum pernah menang dalam 3 pertandingan awal di Liga musim ini. Dan pasukan Luis Enrique kini mengemas 5 poin dan sementara berada di peringkat ke-7 kelas men, sama dengan Brest yang berada di posisi 8. Demikian laman dari Ligue 1.
0: Info Pro 2.
2: Informasi terakhir, teman Pro 2, penyanyi Celine Dion mencatatkan penampilan kembalinya dalam konser penuh pertama di hari Sabtu kemarin di Nanterre, Prancis setelah absen sekitar 6 tahun. Penampilan Celine Dion ini membuka rangkaian 26 pertunjukan menetapnya di Plenitude Arena yang lama dinanti penggemar sejak pandemi COVID-19. Dan selama perjuangan sang diva ini melawan Steve Person Syndrome, dan saat Celine Dion memulai malam itu dengan lagu berjudul One Need Change Space, seperti dilansir dari People di hari Sabtu kemarin, dan ia juga sempat berhenti beberapa saat setelah lagu tersebut dimulai.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di

Siang teman Pradua, santai siang Pradua Bandung barengan sama Rangga Hadiansyah. Setelah tadi barengan sama Gina ya, sekarang Rangga bakal nemenin kamu di santai siang. Apa Gina, apa? Ini orang narik-narik baju gua, kenapa coba ya? Aku cuma bilang Gina aja. Gina tadi nemenin kamu di Spada ya teman Pradua, luar biasa. Sekarang lanjut bareng sama Rangga Hadiansyah sampai di jam 3 sore teman Pradua. Seru banget nih pasti siang hari ini, nemenin dari yang berangkat kerja sampai makan siang sampai mau balik nih gue bakal temenin teman Pradua. Tapi sebelum nanti ngomongin jauh-jauh sampai jam 3, enjoy dulu aja, nikmatin setiap waktu yang kita miliki sekarang saat ini, detik ini juga teman Pradua, setiap kedipan ya. Jangan lupa bersyukur di hari Senin ini, jangan lupa buat tersenyum dulu. Soal 1, 2, 3 senyum, cantik, ganteng, bagus. Biar happy moodnya, biar bagus. Nah, udah senyum kan? Sekarang request lagu sok teman Pradua. WhatsApp ke WhatsAppnya Pradua Bandung sok 0812-6020-9696. Atau bisa ke Instagram di @pradua_bdg. Siang hari dong. Siang hari ini kita bakalan mulai requestnya 2 jam aja. Jadi kamu buru-buruan sekarang mau request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu, Rangga tungguin. Sekali lagi 0812-6020-9696 atau Instagram @pro2bdg di Santai Siang Pro2 Hitlist.

0: Aduh, duh. Ah, kaki pakai acara kesemutan lagi. Deadline nih. Aduh.
1: Gimana? Udah beres laporannya?
0: Belum, bos. Minta tambahan waktu ya. Kaki aku kesemutan nih.
1: Kamu tahu nggak kenapa kita bisa kesemutan? Nah, dalam dunia medis, kondisi ini disebut parastesia. Sebenarnya, kesemutan bukan hanya terjadi pada tangan atau kaki aja. Rasa kebas dan menggelitik juga yang disebut kesemutan ini biasanya terjadi di bagian-bagian tubuh yang rutin digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Bahkan, kesemutan juga dapat terjadi saat saraf di tangan atau kaki nerima tumpuan tekanan berat dalam waktu yang cukup lama.
0: Oh, gitu ya. Tapi nih, bos, perasaan ya, aku kayaknya gak pernah bawa yang berat-berat deh.
1: Bisa jadi beban hidup kamu yang berat.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Selamat siang teman Produa. Produa Hitlist barengan sama Rangga Hadiansyah. Request lagu Indonesia atau lagu barat favoritnya kamu. Boleh banget teman Produa kalau mau request Rangga langsung nyanyi juga nih. Hanya engkau yang bisa.
1: Fals ya.
0: Buatku terkesima. Fals banget, maaf. Kenapa jelek banget suara gue ya? Padahal kemarin bagus perasaan. Ini coba ya, gue requestnya. Tell me something, boy. Tetep pales. Kenapa suara gue pales ya? Coba-coba ya. Tell me something, boy. Kayaknya langsung kabur. Maaf teman Produa, langsung aja mending request ke penyanyi aslinya ya. Ini ada Jamal nih, pengen request lagu dari Tasikmalaya. Katanya di Kawalu mau request lagunya dari Pasto Aku Pasti Kembali. Salamnya buat Teh Eli dan Mang Ahid di Jalan Haji Anwar Cijerah. Makasih. Salam tuh Teh Eli. Mang Ahad. Tong hilapnya sarapan heula, sasarap heula, terus sekedap DG bade. Mam siang ya. Terus ada Tami juga ya, selamat siang di hari Senin, semangat. Pengen request lagunya dari Nabila Takiyah, terima kasih, bahagia selalu. Oke. Buat kamu teman Produa yang mau request lagu, boleh banget ke 0812 6020 9696 atau bisa ke Instagram di @produa_bdg barengan sama Rangga Hadiansyah di Produa Hitlist.

0: kocak banget, Ai.
1: Yan, ngapain sih? Udah berjam-jam perasaan nontonin video itu mulu.
0: Kocak tau, Rai. Lihat, masa buaya bisa jadi pesawat? Terus ketemuan sahur bisa ada kakinya.
1: Wah, bahaya nih orang. Coba nih, baca buku ini. Sehalaman aja.
2: Stoikisme.
0: Ah, dah nih, Rai. Bosen.
1: Waduh, Yan. Kurang-kurangin deh kayak gini. Takut kena brain rot, tahu? Walau ini cuma bahasa gaul, belum ada istilah medisnya, brain rot atau pembusukan otak tuh bener adanya. Orang jadi gak fokus, gak bisa baca atau nonton video panjang karena kebiasaan nonton video pendek dan gak berfaedah.
2: Emang? Iya, iya.
1: Iya, tapi gak ada waktu terlambat. Mulai sekarang, kamu bisa batasin tuh waktu layar HP kamu. Tonton konten yang panjang dan berkualitas, kasih waktu diri kamu istirahat dari HP, latih lagi otak supaya fokus, terus yang paling penting itu ngobrol sama orang di dunia nyata.
0: Gak mau.
1: Yan, HP-nya gak dibuang juga kali.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.

future. Request lagu Indonesia teman lagu baru favoritnya kamu masih rangga buka sampai di jam 12 di Pro 2 Hitlist Santai Siang Pro 2 Bandung. Siang hari ini teman Pro 2, ini ada WhatsApp yang masuk lagi, ada dari Rafa juga pengen diputer lagunya dari Okai, Lupa Nama Ingat Rasa. Ketemu barengan sama Cynthia juga, selamat siang Gaga, pengen request lagunya Mahal Ini yang sampai menutup mata dong, spesialnya buat semua teman Pro 2 aja, semoga para ranjang umur, amin amin ya rabbal alamin. Dan terakhir teman Pro 2, ini ada dari David yang pengen diputerin lagunya Olivia Rodrigo yang Drop Dead, spesialnya buat teman Pro 2 juga dan teman-teman yang lagi pada kerja, katanya semangat kerjanya, semangat juga David ya, buat semua teman Pro 2 semangat juga, sehat selalu, lancar selalu juga, sambil kerja, sambil jalan, sambil mager-mageran juga yang hari ini libur, boleh banget request lagu Indonesia ataupun lagu Barat, boleh ke 0812 6020 9696.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: Mau kemana? Sibuk banget? Santai dulu gak sih? Bareng sama Rangga di Santai Siang Pro 2 Bandung.

0: Kak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Stay tuned on Prodwell FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Sep, saya teh besok mau nembak si Mince. Mumpung tanggalnya bagus, please lah Sep, minta kata-katanya.
1: Oke, tenang John, saya tulis ya. Nih John.
0: Bagus wae kamu teh Sep. Sip ah, saya eksekusi.
2: A few moments later.
0: Hai permaisuriku Mince.
3: Bang.
0: Ini adalah saatnya aku beritahu bahwa kau mau kan jadi pacar aku? Hah? Mau dong pasti.
4: Ih, kenapa sih Jono?
0: Mince, izinkan aku berada di sampingmu. Jika tidak boleh, izinkan aku berada di pangkuanmu.
4: Eh, woi, kurang ajar ya.
0: Ampun Mince. Halo, Sep, kamu mah yang bener atuh kasih kata-kata teh. Lihat nih, saya jadi bari rugi nih. Terus apa maksudnya ha, di pangkuan?
1: Eh, John, itu teh filosofi cinta naik angkot. Kalau enggak bisa sebelahan, ya udah di pangku.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

Makin seru aja nih teman Pro2 request time-nya di siang hari ini ya. Kita masuk-masuk lagi teman Pro2 kita. Ada dari siapa nih? RNY. RNY doang namanya. Rinika, Reni, Roni. Jangan disingkat ya kakak ya, RN. Udah gak apa-apa RN ya. Kakak request lagunya Ceritanya Jatuh Cinta dari aku JJ ya. Oke siap, thank you RN ya. Entah Roni, entah Rini, entah Reni ya. Entah siapapun ini, tapi nanti aku bakal putar lagunya. Terus. Cek lagi, di sini ada dari Wuri. Selamat siang ga, jangan lupa makan siang ya. Masih lama, belum kepikiran lagi nunggu teman saya kira-kira jajan apa ya. Request lagu Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Belakangan ini lagi relate banget sama lagunya. Semoga teman Pro2 ngerasa sama juga. Lu mah ribut-ribut sama pacar, ngajak-ngajak ya. Yaudah gak apa-apa tapi ya. Next, satu lagi teman Pro2. Rangga bakal puterin dulu satu lagu lagi. Puterin, ini ada dari Karis. Pengen diputer lagunya Perunggu Yang Ini Abadi. Spesial buat Kak Gaga. Semangat siaran santai siangnya ya. Tumben banget siang. Biasanya aku suka dengerinnya pas malam-malam. Iya bener. Biasanya aku malam sih. Teman belakang ini memang lagi banyak siarannya siang. Terus sore. Malam cuma hari Kamis doang sekarang aku. Tapi gak apa-apa. Jam berapapun tetap siap buat nemenin kamu. Apalagi buat kamu yang sekarang lagi dengerin juga. Pengen request lagu juga. Pengen diputerin lagu apapun yang lagi belakangan ini muter-muter di kepala kamu mulu. Sok boleh teman Pro2 langsung ke 0812 6020 9696.

0: Kamu pernah dengar istilah heat stroke? Apa sih heat stroke itu? Secara sederhana, heat stroke adalah kondisi darurat medis di mana suhu inti tubuh naik drastis hingga di atas 40 derajat Celcius. Ini terjadi karena tubuh kita sudah kehabisan kemampuan untuk mendinginkan diri. Sistem pengatur suhu otak kita seperti hang atau mati total. Yang berbahaya, heat stroke tidak datang tiba-tiba. Biasanya diawali dengan kram otot atau kelelahan akibat panas. Tapi jika dibiarkan dalam hitungan menit, heat stroke bisa merusak organ dalam, menyebabkan kerusakan otak, bahkan mengancam nyawa. Ciri-cirinya, kulit kemerahan, kering dan terasa panas saat disentuh, denyut nadi cepat dan kuat, pusing hebat, mual atau muntah, hingga kebingungan atau kehilangan kesadaran. Bayangkan tubuh kita seperti mesin kendaraan. Saat mesin terlalu panas dan radiatornya rusak, maka seluruh sistem akan macet dan akhirnya mati total. Nah, heat stroke itu persis seperti itu. Tubuh kita adalah mesinnya dan keringat adalah radiatornya. Kalau kamu dan orang di sekitar kamu mengalami ini, jangan tunda, segera pindahkan ke tempat teduh, lepaskan pakaian berlapis, kompres tubuh dengan air dingin, dan yang terpenting, segera cari bantuan medis.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Masih ingat lagu ini?
4: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
3: Atau yang ini.
4: Mungkin,
3: atau yang kayak gini.
4: Selalu bilang, aku tak.
3: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
3: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Masih bareng sama Rangga Hadiansyah, teman Prado, dan Ilham Sibuyot. Ya, luar biasa. Oh enggak ada ini. Mas Ilham teman saya yang lagi tiba-tiba mejeng di sini ya. Kita baca dulu request beberapa nih yang udah masuk. Siap sok disetel, siap manggan. HTT gaga yuk mah, nu siarana Sandi. Nah, disetel sok disetel, Tereh Adange disetel. Mungkin kayak Santos Adange tetap disetel ya. Ini ge Kalara pengen request lagu David Guetta yang Chaicenium. Tapi kak kayaknya lagunya abis azan deh. Kayaknya sebelum azan agak tinggi banget ya. Azannya jam berapa coba, kita cek dulu. Ya masih ada 7 menit lagi, ternyata masih bisa ya. Sok teman Pro 2, boleh yang mau request langsung aja nih. Ada Kalara juga sama Sandi yang pengen request lagu Chaicenium. Dan ini Sandi belum nge-request karena dia takut gak diputar. Tenang, pasti bakal diputar. So, kirim dulu aja sekarang juga ya. Rangga masih nemenin kamu di Santai Siang Pro 2 Hit List.

Thank you banget teman Prado buat kamu yang udah request lagu Indonesia ataupun lagu barat favorit kamu di Prado Hitlist santai siang ini. Dan yes teman Prado, Rangga mau infoin, sebentar lagi kita akan dengar kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: salatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athuhu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro2 FM,
2: teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro2 FM.

Tahukah kamu kalau Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi di Quba yang berjarak sekitar 5 km di sebelah tenggara kota Madinah. Masjid ini dapat menampung hingga 20.000 jamaah dan memiliki 19 buah pintu. Dari 19 buah pintu itu terdapat 3 pintu utama yang berdaun pintu besar dan ini menjadi tempat masuk para jamaah ke dalam masjid. Dua pintu diperuntukkan untuk masuk para jamaah laki-laki, sedangkan satu pintu lainnya sebagai pintu masuk jamaah perempuan. Meskipun sangat sederhana, Masjid Quba dianggap dan dijadikan sebagai contoh bentuk dari masjid-masjid yang didirikan orang di kemudian hari.

0: Waspadai bahaya kebocoran gas beracun di lingkungan sekitar kamu. Gas beracun bisa menyebar cepat, tidak berwarna, dan sering tidak berbau. Tetap tenang dan lakukan langkah berikut. Pertama, segera menjauh dari sumber kebocoran. Kedua, tutup mulut dan hidung dengan kain basah atau masker. Ketiga, bergerak ke arah yang lebih tinggi dan menuju area terbuka dengan sirkulasi udara yang baik. Keempat, hindari penggunaan api atau listrik yang bisa memicu bahaya tambahan. Jika kamu mengalami pusing, batuk, dan sesak, segera cari pertolongan medis. Keselamatan kamu adalah prioritas, tetap waspada, tetap tenang, dan selalu siap menghadapi keadaan darurat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Rangga Hadiansyah Santai Siang Pro 2 Bandung, teman Pro 2. By the way, gimana nih, udah pada nonton belum jagoannya kamu di Bintang Radio RRI Bandung 2026 ini? Salah satu ajang pencarian bakat menyanyi yang selalu ditunggu-tunggu tiap tahunnya selalu ada. Dan di antara bulan September-Oktober tuh kita selalu ngadain, teman Pro 2. Dan alhamdulillah di tahun lalu Sabila Kaitra, penyiar kita yang jadi juara nasionalnya, for the first time sejarah Bandung menjadi juara nasional. Dan itu dari penyiar jadi ikutan? Enggak, dia sebelumnya belum penyiar. Setelah juara dia jadi penyiar. Kan dia memang basicnya penyiar juga gitu. Nah, di tahun ini teman Prodo kita bakalan mengadain lagi. Dan udah sih, kemarin udah ada audisi tahap pertama. Ada 4 hari juga, 4 video di YouTube bisa kamu tonton, teman Prodo. Itu penyanyi-penyanyinya gokil-gokil juga. Suaranya bagus-bagus banget. Dan kita bakal masuk ke tahap yang kedua. Sekali lagi, kita bakal masuk ke tahap yang kedua, di mana menyisakan 10 peserta aja yang nantinya bakalan disaring lagi siapa yang juara dan siapa yang bakalan lolos sampai ke final atau bahkan sampai ke nasional juga, sampai juara. Nah, kita tunggu aja teman Pro 2 yang pastinya kamu bisa tonton dulu aja di tahap pertama ini yang udah bisa ditonton, udah tayang juga di YouTube-nya RRI Bandung Live. Dan juga kamu bisa support temennya kamu, sahabatnya kamu, jagoannya kamu, penyanyinya kamu di Bintang Radio tahun ini RRI Bandung dengan cara voting di www.bintangradio.rri.id.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

Thank you teman-teman buat kami yang masih stay tune di 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Rangga Hadiansyah santai siang ini teman-teman Pro 2. Ada asal rada-rada nguit gitu, aduh. Kira-kira makan siang apa ya? Tapi sebelum makan siang kayaknya sapa-sapa dulu aja nih, ada Broadcasta Rana Winata Nugraha. Broadcasta. Mantap. Rana Randi berkomedi. Lagi di mana nih Bang Rana? Mau request lagu tapi cuma bilang doang request lagu. Gue bingung nih. Mau saya puterin lagunya jena. Bade eta. Kang Rana nih gimana ya? Penyiar Pro 1 dengerinnya Pro 2 lo ya, lintas genre tapi enggak apa-apa, bagus. Kan kita RRI. RRI bersuara. Kita sapa-sapa juga teman Pro 2 selain Kang Rana nih. Di siang hari ini ada Ilham juga. Bang, pengen request lagu Teh Hijau kalau boleh. Oke, Kalara udah diputer ya. Katanya thank you. Udah diputerin, semoga sehat selalu, diberi kesehatan, kelancaran. Amin. Dan energi positif dalam menjalani aktivitasnya. Amin. Kata Sandi, manawitnya Teh Lala. Kurang maco apakah aku? Uy, kala-kala ya telepon itu Kang Rana. Kumai salah nelepon juga namanya. Oh, oke, ini. Makasih loh Mas, Teh Hijau dong. Oh boleh, Teh Hijau ya. Hijau daun ya, kalau tukang Rana. Kita puterin. Ini requestnya buat anak-anak aku, Kakak Ratu. Hai Kak Ratu, mau kemana? Broadcasta. Ujang Razna, Ujang Razna. Cinggra gede, gera lumpatnya. Jampe-jampe harupat, cing sehat, cing ageng milik. Terus kangge Moiraina, happy birthday. Selamat ulang tahun. Semoga kamu nanti jadi anak yang solehah. Amin. Soleh-solehah semua anak-anaknya Kang Rana ya. Kita putar dulu Teh Hijau. Spesial buat Rana Family yang pasang stiker keluarga di belakang mobilnya. Hari-hari.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Yeah.

0: Hai, aku Marian Jola. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.
1: Emang boleh santai siangnya ditemenin lagu?

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: Santai Siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai Siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
1: Selamat siang teman Pro 2. Kita masuk di Santai Siang jam 12:30 ini. Kita bakalan ngobrol barengan sama pelaku usaha di kota Bandung. Jadi FYI juga, kalau kamu punya usaha juga teman Pro 2, pengen ngobrol-ngobrol, pengen sharing di Pro 2 Bandung, bisa banget. Langsung aja kamu hubungi kita di Instagram @pro2bdg. Dan di siang hari ini Rangga udah barengan sama Kang Yan Heriana. Dan juga dengan siapa satu lagi ini Kang?
7: Dara Dinanti.
1: Dara dan juga Kang Yan? Iya. Oke, boleh agak deketin kemungkinan, nah agak maju lagi, oke.
7: Okay.
1: Nah, ada Kang Ayan dan juga ada juga Dara. Oke, okay. Kang Ayan ini dari Etalase Renang ya?
7: Iya. Yeah.
1: Oke, okay. Boleh ceritain dulu sedikit Kang Ayan sebagai apa dan Dara sebagai apa gitu?
7: Etalase Renang, kita ada bisnis keluarga ya.
1: Oh, oke. Okay. Nah,
7: keluarga. Mm-hmm. Jadi, sebut owner kita sekeluarga semua owner.
1: Oh, semuanya. Oke.
7: Okay. Kang Dara apa dikhususkan untuk mengelola di bagian digital ya.
1: Oh, sosial medianya.
7: Lebih,
1: oh,
7: lebih terfokus lah.
1: Oh,
7: kita mau udah sepuh jadi rada susah.
1: berarti Dara ini anak berarti?
7: Iya, anak.
1: Wih, seru banget ya jadi ikut usaha gitu ya. Saya jadi teringat ayah saya juga tuh gitu.
7: Oh iya.
1: Tapi kalau Kang ini sama juga atau sama Dara juga emang senang renang juga apa gimana nih sebelum kita ngebahas soal usahanya?
7: Ya dulu suka renang, zaman SMP, SMA, kuliah. Setelah menikah aja renangnya hilang.
1: Dulunya suka renang. Kalau usaha ini sejak kapan?
7: Usaha untuk berjurnangnya sendiri udah lumayan lama dari 2000 berapa ya?
8: 2018 tepatnya.
7: 2018
1: tepatnya. Oh, 2018. Oh, oke. Okay. Itu langsung offline store gitu atau online dulu atau sekarang baru online apa gimana?
7: Awalnya dari online dulu sebetulnya.
1: Online dulu.
7: Online dulu kan dulu zamannya apa? Dulu tuh ada toko bagus dan ya zaman BBM ya.
1: Iya, 2018 masih ramai tuh.
7: Ramai di online. Mm-mm. Banyak yang nanyain lokasi toko ya. Nah, baru kita cari tokonya di Metro Mall itu.
1: Oh, di MIM. Iya. Yeah.
7: Baru ngerintis. Ternyata untuk stok aja, gudang aja ternyata.
1: Iya.
7: Banyak yang nyari jadi toko aja sekarang.
1: Oh. Sampai sekarang. Dari 2018 awalnya di online. Oh, oke. Okay. Akhirnya sampai sekarang offline soalnya masih di MIM juga.
7: Iya, masih.
1: Offline-nya. Di sebelah mana nih? Di blok mananya?
7: Di alamat lantai UG 611.
1: Oh, oke. Okay. Di dalam mallnya ya.
7: Di dalam mall ya.
1: Oke. Okay. Kalau nggak ditarik dulu gitu 2018, gimana awal kepikirannya Kang bikin usaha Etalase Renang ini?
7: Ya, awalnya kita sama dulu pekerja.
1: Mm-mm.
7: Kantoran.
1: Oh.
7: Terus resign. Kita ngebantuin kakak awalnya baju senam.
1: Oke, okay, baju olahraga gitu.
7: Senamnya bantuin situ.
1: Terus.
7: Ternyata pas dibuka di ini banyak yang nanya baju renang. Kita cobain adain baju renang dulu beberapa. G2 ya, senam sama renang.
1: Yeah.
7: Akhirnya berkembang. Renangnya kita terusin, produksi sendiri.
1: Oke.
7: Okay. Dan yang senam sama kakak tetap
1: gitu. Oh, gitu. Awalnya di situ karena minatnya pada banyak lah gitu yang nanyain. Kalau Dara sendiri waktu itu ikut mulai terjun bareng sama manggilnya apa kamu papa atau ayah?
8: Manggilnya papa.
1: Papa, kamu awal ikut terjun sama papa tuh dari tahun berapa?
8: Kalau mulai dari ngurus sosmed kali ya.
1: Heeh, kalau sosmed.
8: Kita mulai dari 2023 sih. Karena di 2023 ini kita baru nge-branding ulang. Jadi merek Guzubar. Jadi kita bikin brand sendiri.
1: Oh, apa namanya?
8: Guzubar.
1: Guzubar. Oh, jadi rebranding itu 2023.
8: Iya, 2023.
1: Oh, kalau sebelumnya apa namanya? Etalase Renang aja.
8: Kalau sebelumnya kita jualan baju renang aja gitu maksudnya. Tokonya Etalase Renang.
1: Gitu. Oh, oke, paham. Cuman 2023 akhirnya dibikin brand merek lah gitu ya.
8: Kita bikin produksi sendiri gitu untuk baju renang mereknya Guzubar.
1: Wih, keren. Sampai sekarang tuh ya, alhamdulillah ya.
7: Alhamdulillah.
1: Tapi dari 2018 kamu udah ikut terjun juga bareng gitu. Bantu-bantuin papa gitu.
8: Ya paling bantu-bantu sih, ikut bantu-bantu.
1: Oh, oke. Okay. Tapi waktu proses rebranding itu gimana awal idenya? Obrolannya kayak gimana saat itu tuh?
8: waktu itu sih kenapa bisa ada baju renang Guzubar gitu ya? Karena banyak konsumen yang nyari ada nggak sih baju renang yang tertutup?
1: Oh, gitu. Nah, oke, yang hijab gitu.
8: Iya, yang hijab okay. gitu. Karena kan dulu masih ya baju renang dulu kan kebuka lah ya.
1: Iya, iya, iya benar.
8: Nggak menutup aurat gitu ya. Nah, karena banyak yang mencari, terus ya kita apa ya?
1: Coba produksi.
8: Buatlah kita coba produksi. Kita bikin awalnya yang masih kerudungnya pendek. Terus akhirnya sampai sekarang kita udah ada berapa ya? Ada 3 macam untuk model kerudungnya aja gitu, kayak yang pendek biasa ada, terus yang model bayar gitu, jadi kayak rompi dipakai.
1: Oh gitu.
8: Iya, jadi nggak akan keangkat tuh kalau kita berenang.
1: Oh, ada yang kayak gitu juga.
8: Iya, ada kayak gitu. Terus buat model bajunya sendiri juga ada yang model tunik.
1: Jadi, ada yang model tunik, iya, kayak ini, tunik. Kayak gamis gitu.
8: Kayak gamis, iya.
1: Oh iya, seriusan?
8: Serius, karena banyak yang nanyain. Kadang kan ada yang kayak, aduh, kalau baju renang muslim yang biasa ada roknya sih, tapi kan
1: tetap kayak agak ngetat atau gimana gitu, mungkin ya.
8: Kalau keangkat. Nah, makanya kita sediain juga buat yang pengennya ya longgar-longgar aja gitu.
1: Tapi kalau yang longgar kayak gitu dia tetap kayak ada, maksudnya ada ngetatnya, cuman dia ada lebih kayak gamis gitu. Maksudnya ada tetap celananya gitu, cuman double gitu berarti ya.
8: Iya, jadi tetap 3 piece ya, ada kerudung, baju dan celana kan. Nah, untuk si biar apa ya, biar gak terbang gitu ya, terbang di air.
1: Nah, itu tuh
8: di celana sama baju itu ada kayak tali gitu, jadi diiketin.
1: Oh gitu.
8: Iya, biar enggak, dia tetap longgar tapi yang gak melayang gitu si bajunya.
1: Oh gitu, keren, keren kan. Aku baru tahu loh, karena aku jarang renang juga ya. Kayak terakhir ke tempat renang itu kan waktu zaman sekolah pasti kan aku. Jadi kayak gak udah sedikit referensi aku soal baju renang gitu. Dan ternyata sekarang udah ada sampai sana ya.
8: Iya betul.
1: Wow, cowok-cewek berarti produknya banyak banget.
8: Banyak dong.
1: Selain itu apa aja nih yang ada di sana produknya?
7: Ya produknya kita bikin dari balita ya.
1: Oke.
7: Balita sampai dewasa yang usianya yang size-nya besar, jumbo tuh sampai 4L, 5L lah.
1: Oke.
7: Kita adakan. Modelnya kita variasi, size-nya dibikin ada semua gitu. Bikin laki perempuan ya ada. Ke arah ini tadi bilang tertutup ya untuk lakinya, perempuannya demikian, untuk lakinya juga sama, untuk lakinya ada yang setelan, tangannya panjang atau pendek, celananya di bawah lutut lah.
1: Gitu ya. Keren. Kalau nama Guzubar sendiri itu gimana idenya? Guzubar kah karena terjun ke air suara Guzubar, Sunda pisan atau gimana tuh, Kang?
7: Betul, itu betul. Sunda pisan.
1: Oh bener? Idenya dari Akang itu?
7: Iya betul. Jadi awalnya kita bikin pengajuan merek, nama istri ya.
1: Iya.
7: Zola masuk.
1: Iya.
7: Ternyata ditolak karena udah ada.
1: Oh.
7: Terus di referensi dari pihak pihak sana dikasih tahu, cari yang jarang dengar orang gitu kan, biar lebih udah tahu-tahu udah kita ngambil Sunda aja lah, sesuai kan. Guzubar, Guzubur, langsung ingat kan,
1: Guzubar, bener,
7: baju renang, Guzubur, biar lebih ingat berenang, Guzubar, baju renang Guzubar.
1: Wih, keren. Nanti kita bakal bahas lagi teman Pradua ya, jangan kemana-mana, pastinya cuma di Santai Siang Pradua Bandung.
3: Pradua FM, Santai Siang di Pradua FM,
5: teman terbaik kamu. Santai Siang di Pradua FM,
3: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Gak, ntar pas libur kita ajak teman-teman lain buat main ke Waterboom yuk.
4: Ayolah gas, para aku ajakin deh, si Randi, Winda, Raya, Seni sama yang lain.
2: Tapi jujur, pengen sih, tapi takut kalau rame-rame juga. Takut kalau bercanda-bercanda, terus nanti tenggelam.
4: Ya, kita juga mesti tahu dong, Li, cara mencegah kecelakaan saat berenang. Simple aja kok, kita harus pemanasan dulu sebelum masuk kolam renang. Terus jangan lari-lari di sekitar kolam renang, karena biasanya licin. Jangan juga bercanda berlebihan, kayak saling dorong tuh contohnya. Terus ya, jangan lupa buat pakai perlengkapan berenang. Dan tempatkan juga pelampung di dalam jangkauan.
2: Ya simple sih, Gak. Tapi yang lain juga mesti diingetin nih sebelum kita berangkat.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI
9: digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Masih barengan sama Rangga teman Pro 2, masih barengan sama Dara juga dan juga Kang Yayan ya. Nah, kita masih ngebahas soal Guzuber. Nah, ini ngebahas soal Guzuber. Sejauh ini kalau pesanan yang paling banyak itu lewat online apa offline kan kalau di tahun-tahun sekarang ini?
5: Sebetulnya untuk tahun sekarang katanya kondisi ekonominya lagi
4: indeks jelek, ekonomi ya, ya benar.
5: Disebut pesanan yang banyak juga enggak ada. Paling kita kan mengandalkan dari offline aja yang toko ini.
4: Oh, offline. Ya. Tapi kalau online tapi udah ada di beberapa e-commerce juga berarti.
5: Dulu waktu dulu e-commerce sekarang tuh enggak dipakai.
4: Oh, jadi sekarang memang fokusnya di offline ini, Guzuber ini tuh.
5: Paling onlinenya di
6: kita ada bisa pesan via WhatsApp atau ke website kita langsung.
4: Oh, langsung ke website ya, ada. Oh, oke, pas banget. Tapi kalau gitu pengiriman tetap juga kan bisa kan di website juga gitu ya?
6: Iya.
4: Oh, oke. Okay. Karena kan maksudnya beberapa teman Pro 2 yang jauh bisa lewat website. Berarti website-nya apa tuh, Dara?
6: www.etalaserenang.com.
4: Etalaserenang.com, di situ bisa ya langsung. Tapi kalau ngomongin soal si produknya yang paling banyak itu berarti yang beli itu cewek dan yang tadi hijab gitu kali ya?
6: Iya.
4: Oke. Tapi kalau ngomongin soal baju renang, ada tips nggak nih sebagai sebagai penjual juga gini, kalau milih baju renang yang seperti apa modelnya, yang kayak gimana gitu, bahan atau apa gitu?
5: Kalau model secara umum hampir sama ya. Ada celana panjang, rok dan jilbabnya. Kalau sekarang yang dibinati. Untuk bahan, untuk bahan variasi kita sangat selektif untuk bahan. Kenapa selektif? Biar si konsumen bisa lebih nyaman, terus nggak mengganggu pergerakan, karena ngaret gitu ya. Terus ngademnya ada, dan banyak di pasaran, khususnya di pasar-pasar yang harganya ya lumayan lah di bawah itu. Bahannya buat saya sih nggak kurang bagus. Kalau kita pakai kita banyak pakai nilon spandek.
4: Spandek
5: kan licin, adem, spandeknya ngaret itu sehingga gerakan badan
4: bisa elastis kaki, elastis. Gitu gerakan badan bisa lebih luas gitu.
5: Iya, betul. Jadi kita pakai itu dan itu banyak konsumen nyaman untuk itu. Bahkan ada yang kelangganan yang udah lama itu ya. Sampai balik lagi, bahkan lagi kebutuhan kita toko lagi kebetulan tutup itu enggak ada orang dia sempat nge-WA atau besoknya datang lagi karena nyaman di bahan.
4: Oh, berarti ternyata kalau ngomongin soal baju renang tuh bahan tuh macam-macam juga berarti
5: banyak
4: ya. Dengan yang di pasaran dengan apa tuh beda-beda ya?
5: Beda-beda.
4: Kalau yang kebanyakan di pasaran gitu atau yang kayak kurang itu kurang cocok atau kurang bagus tuh biasanya yang kayak gimana tuh bentuk atau apanya bisa tahu dari mana?
5: Mungkin ada yang ngaret-ngaret sebenarnya jersey-jersey ya. Tapi kebanyakan jersey itu agak tipis, biasanya dipakai untuk jilbab gitu ya. Karena mengejar harga biar masuk ke pasar yang ini dipakailah ke
4: gitu.
5: Ada juga baju yang tebal tapi dia enggak ngaret segala macam mengganggu.
4: Macam-macam.
5: Pasar yang itu untuk pasar yang bodohnya penting aja jadi baju renang aja.
4: Begitu. Cuman takutnya kegunaannya jadi enggak awet juga ya.
5: Justru kita mah lebih utama lebih nyaman dipakai, lebih ke utama ke bahan yang dikejar itu.
4: Kualitas juga ya ke situ. Selain baju renang ada apa aja? Apa aksesoris-aksesoris lainnya ada nggak yang dijual di Guzuber sendiri?
5: Untuk aksesoris kita emang nggak produksi, paling kacamata kita beli aja ya. Tapi kita pendukung baju renang nggak ada ya.
4: Jadi paling so far semua baju renang aja
5: baju renang. Paling kita pendukung ini aja, kita bikinkan tas ya. Iya, tas yang dari bahan tembus tuh mika gitu, masa mika buat digendong buat bahan-bahan baju bareng basah gitu. Bisa digendong.
4: Bikin itu. Tapi bener perlu banget ya.
5: Iya, makanya.
4: Itu perlu banget sih.
5: Apalagi untuk anak-anak kan dia yang kerusuhan tuh.
4: Iya, bener.
5: Ini kali praktis buka masuk tas, semua masuk tinggal ikat gendong
4: aja gitu. Iya bener. Perlu banget itu, apalagi kalau lagi renang kayak dari sekolah gitu kan, anak-anak suka kayak rariboh gitu ya. Suka ada yang lupa hilang gitu. Jadi dibuatin tas kayak gitu. Kalau harganya start from berapa sih Kang kalau boleh tahu?
5: Harga yang perlu kita tuh di sekitar 300-an sampai 465 lah.
4: Oke.
5: 485 di bawah 500.
4: Masih affordable banget ya, masih terjangkau banget itu ya.
5: Itu juga kita bagi kelas-kelas ya. Jadi untuk yang harga sekitar 300-an yang cukup masih cukup bagus si bahan yang tadi bilang, Terus nanti harga harganya yang di 400-an itu banyak lebih nyaman lagi.
4: Lebih
5: nyaman, lebih empuk, lebih segala macam lah. Dan itu gitu. Bahan premium kita sebutnya.
4: Oh, bahan premium. Jadi ada ininya, ada level-levelnya juga ya.
5: Betul.
4: Oh, benar, ada harga, ada kualitas teh ya, Kang, gitu ya. Betul.
5: Nah, kalau boleh kasih tahu juga, yang bahan premium itu sebetulnya ada dengan merek-merek tertentu yang terkenal ya. Hampir sama banyak model gitu. Mereka udah harga di 800 ke atas, kita masih harga segitu.
4: Oh,
5: dengan bahan yang sama,
4: kita bahan yang sama.
5: Tapi dengan kondisi sekarang banyak yang harga segitu enggak terjangkau, maka kita bikin yang harga
4: yang 300-annya lebih rendahnya.
5: Kita bikin dua bahan.
4: Wih, mantap banget, Guzubar ya.
5: Guzubar.
4: Ini adanya di offline dan juga di website, dan juga bisa pesan di WhatsApp juga ya tadi ya.
5: Instagram.
4: Okay.
6: Instagram juga.
4: Instagram juga. Apa Instagramnya sama?
6: Instagramnya bisa ke guzubar_etalaserenang.
4: Oke.
6: Okay. Atau search etalase renang juga muncul kok langsung.
4: Langsung muncul ya. Oke, okay. Kang, tapi kalau untuk baju renang tuh warnanya tuh beragam banget. Ada juga di sana juga beragam juga. Macam-macam.
5: Betul, dulu sempat bikin baju renang berbagai warna ya. Tapi favorit hitam.
4: Oh, rata-rata favorit orang hitam ya.
5: Hitam, biru, navy, kita gelap-gelap ya.
4: Kenapa ya, Kang, itu kira-kira?
5: Nah, itu selera ya.
4: Air putih ada, tapi putih ada.
5: Putih enggak. Enggak nyobain. Karena kalau ke air enggak terlalu tembus ya.
4: Takut terawang juga ya kalau putih gitu. Ya. Oh iya juga, benar.
5: Warna coklat muda juga terawang, jadi itu dihindari. Tapi yang jering-jering dulu bikin yang oranye segala macam, kuning, tapi peminatnya kurang. Karena mereka mikirnya ini nyaman, lebih suka warna ini, bukan

0: Bajunya aja sama celananya jadi satu style.
1: Kalau yang cowok rata-rata, kalau baju renang rata-rata tangannya panjang ya? Atau ada yang tangan pendek gak sih?
0: Ada bikin, karena selera juga ada yang pingin pendek, ada yang panjang. Jadi kita sediain aja, penting si konsumen gak apa nggak pusing-pusing lah nyari, oh ini ada, oh, ada gitu.
1: Ah iya benar, serba ada pokoknya di Guzubar Etalase Renang. Ada lagi yang ingin disampaikan nih seputar Guzubar atau Etalase Renang, mau dari darat atau dari Kang Yayan sendiri, silakan.
0: Ya paling kita produksi baju renang, terus kita menjualnya juga ya untuk masyarakat yang memerlukan baju renang, bisa tadi di info di Instagram bisa renang di segala macam.
1: Oke, dari Dara mungkin misalkan terakhir mau ngasih tahu website-nya lagi, Instagram-nya lagi, tokonya lagi juga, alamat tokonya sebutin lagi aja. Apalagi teman produksi siapa tahu yang lagi butuh banget nih baju renang sekarang lagi mepet nih gitu.
2: Oke, buat teman-teman yang kiranya butuh baju renang, bisa langsung datang aja ke toko kita di Metro Indah Mall, lantai UG, blok A6 nomor 11. Atau kalau misalnya teman-teman lagi di nggak di kota Bandung nih, kita juga bisa kok nyediain kirim-kirim. Bisa pesan langsung via WhatsApp, Instagram, atau ke website kita langsung, etalaserenang.com.
1: Wih, oke.
0: Oh, satu lagi info nih. Kalau yang di sana kan toko di Metro Indah Mall 1 ya, di MIM, satu lagi di Cinux itu.
1: Tokonya ada dua berarti.
0: Yang di sana sengaja kita bikin 24 jam.
1: Oh, yang di Cinux itu.
2: Butuh urgent nih, misalnya buat hari ini mau berenang. Kok hari ini? Besok nih kita mau berenang. Terus udah nyari-nyari kemana-mana belum dapat, bisa langsung datang aja ke toko kita.
1: Ke Cirunuk 24 jam pas.
2: 24 jam.
0: Jam 10 nyari-nyari sudah jam 11 malam masih. Yeah.
1: Jam 2 mau ke Pangandaran nih belum punya, mampir dulu ke sana bisa ya.
0: Mudah-mudahan kita bangun.
2: Masih bangun ya. Masih bangun bisa.
1: Ketok aja dulu lah ya gitu yang.
0: Ada okay.
2: Buat lokasinya juga bisa langsung di search di Google Maps. Kita ada dua-duanya, Etalase Renang.
1: Etalase Renang ya. Oke, okay. Tapi kalau di Metro Indah Mall, biasanya bukanya jam buka mall aja, jam 10 sampai jam 10-an gitu ya.
0: Betul.
1: Kang, terima kasih banyak, Dara, makasih banyak juga. Udah main, semoga rame terus, laris terus juga, dan jangan lupa buat teman perdua buat cobain beli baju renang di Guzubar Etalase Renang. Terima kasih Kang. Hatur nuhun.
3: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Rudy FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak sih teman Pro2, olahraga padel sebenarnya berasal dari Meksiko, tepatnya pada tahun 1969. Padel ditemukan oleh seorang pengusaha bernama Enrique yang ingin membuat lapangan tenis yang lebih kecil di halaman rumahnya. Karena ruang terbatas, ia menambahkan dinding-dinding di sekitar lapangan yang kemudian bisa digunakan untuk memantulkan bola. Olahraga ini cepat populer di Spanyol dan Argentina, lalu menyebar ke seluruh dunia karena serunya permainan yang menggabungkan elemen tenis dan squash. Kini, padel menjadi salah satu olahraga raket paling digemari banyak negara, terutama karena mudah dimainkan oleh segala usia dan tingkat kebugaran. Kalau kamu belum coba, yuk mulai padel dan rasakan keseruannya.
1: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
2: tahu nggak kota yang perhatian banget?
3: Semarang?
2: Salah.
3: Kediri?
2: Salah.
3: Talu kan bro?
2: Apa? Purwokerto.
1: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
4: Oh my god. Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
5: Kalau misalnya bahaya kita kaitkan mungkin kepada ini ya, itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
4: Oh, NPD.
5: Narcissistic, ya, personality disorder.
4: Personality disorder.
5: Oh, kepedean ya. kepedean gitu.
1: Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
6: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Selamat siang teman Prodo, udah makan siang belum? Rangga udah tahu, alhamdulillah teman Prodo ya. Makan siang ini aku sama ayam teman Prodo. Aku belakangan ini lagi seneng banget jajan, tapi olahraganya udah lupa mulu. Udah jarang mau olahraga, aku sedih teman Prodo. Tolong please help me. Kasih tau aku olahraga yang oke, apalah teman Prodo yang bisa aku jalani. Biasanya aku sih olahraga jalan begitu. Sekarang kayak agak susah gitu, aduh. Tapi semoga deh teman Prodo ya bisa segera konsisten lagi olahraga. By the way, ngomongin soal olahraga nih, ada Bella, kita panggil Bella. Halo Bella, berita sepak bola. Berita sepak bola dari penjuru dunia. Pertama Luis Enrique yang akhirnya bisa menang perdana di Ligue 1 di France. Dimana gol Sang Hiu Ferran Torres berhasil menyelamatkan PSG dari muka para penontonnya. Terus ada juga nih teman Prodo, Juventus yang kehilangan momentum loh, kehilangan keseimbangan, kalah 2-3-2 dari tim Sassuolo, timnya JIZ bos. Terus dari derby Manchester juga ada nih teman Prodo, dimana Manchester City ini berhasil menang atas Manchester United. Jujur malu si fans MU harusnya ya. Kalahnya 1-0. Cuman Man City itu kan main dari babak pertama main 10 orang. Terus kegolan lagi di menit akhir. Tapi banyak kontroversi soal offside atau enggak. Tapi udah yang pasti Manchester tuh blue atau red nih jadinya nih. Ya ampun. Terus di mana juga teman Prodo, informasi terakhir di mana tim Persib Bandung sekarang ini sudah sampai ya di Korea Selatan, karena di hari Rabu nanti akan bertandang di ACL, akan melawan FC Seoul. Wah, ini pasti bakal jadi pertandingan yang sangat seru ya teman Prodo. Dan gue ini anyway, Rangga masih bakal nemenin kamu dengan info-info menarik lainnya pastinya di Santai Siang.

0: Produa FM. Produa Throwback Time.
1: Produa Throwback Time.
0: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: aja.
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawanya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi biar tetap keren gimana?
1: Tebak aja sih, sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren, keren abis malah.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung.

Santai siang barengan sama Rangga Hadiansyah atau Manum Pro 2 di 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Informasi olahraga lagi teman Pro 2. Kali ini datang dari pencak silat yang menyuguhkan sajian kelas dunia bertajuk The World Heritage Showcase dalam Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta di hari Minggu kemarin. Penampilan pencak silat ini menghadirkan Christine Hakim, Yayan Ruhian, Prisia Nasution, Astri Welas dan juga Surya Saputra. Lewat atraksi-atraksi tersebut, pencak silat ini disuguhkan sebagai olahraga bela diri yang memadukan teknik, ketangkasan seni, nilai budaya juga yang diwariskan dari tradisi di Indonesia. Tradisi yang ditampilkan juga dalam bentuk rangkaian atraksi seni, teman Pro 2, penggunaan senjata, bahkan sampai demonstrasi pertarungan. Kehadiran acara kemarin di The World Heritage Showcase di ISS 2026 ini ternyata jadi momen memperkenalkan kekayaan tradisi pencak silat kepada masyarakat. Dan penampilan-penampilannya juga menunjukin kalau pencak silat tuh punya nilai olahraga, seni, bahkan nilai budaya yang bisa dinikmati berbagai kalangan. Aku selalu seneng banget karena pencak silat tuh salah satu eskul ya, kalau di sekolah tuh yang selalu berprestasi pasti juara wae, menang wae, bagus gitu teman-teman Pro 2. Tapi memang ini salah satu olahraga yang menurut aku sampai sekarang tuh nggak pernah ada habisnya, tapi keren, aku bangga banget itu. Bahkan kan beberapa para pemain film-film tanah air yang berkiprah di luar negeri juga, mereka tuh punya potensinya, punya bakatnya awalnya tuh dari pencak silat, teman-teman. Orang nggak gini-gini juga jago silatnya mah. Silat lidah tapi.

0: Gak tahu, kamu jadi jagoan di lapangan kecil ini. Yuk gerak bareng, hidup sehat, hidup seru.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sedih banget ya di TV dengar berita, dengar info kalau film SpongeBob SquarePants ini udah gak akan ada tayangan lagi di TV ya. Tahun ke tahun tuh film-film yang penemanan kita masa kecil tuh udah pada gak ada gitu. Teman Pro 2, Rudita Budi, Chuck Zone, terus Doraemon, Naruto, sekarang... Oh ini yang paling legend juga SpongeBob SquarePants. Tapi salah satu yang paling Rangga senengin tuh ada film Scooby-Doo sih kalau ngomong soal filmnya ya. Nah. Ya ampun. Ini dari 2009 tahu ini sound ini. Ngomongin soal Scooby-Doo tapi teman berdua, ini para aktor dan krunya itu dikabarkan sudah menyelesaikan produksi serial live actionnya Scooby-Doo Origin yang dijadwalkan bakal tayang secara global di platform Netflix di 2027. Oh my God. Serial Scooby-Doo Origin ini tuh bakal nandai untuk first time pertama kali dalam sejarah di waralabanya mereka. Karakter utama Scooby-Doo ini diperankan sama seekor anjing Great Dane sungguhan. Dan berdasarkan karakter yang diciptakan oleh studio animasi Hanna-Barbera, Scooby-Doo Origin ini tuh merupakan penggambaran ulang modern ya, dari kelompok remaja pemecah misteri, pemburu hantu yang ikonis bareng sama anjingnya mereka. Jadi kayaknya di Scooby-Doo live action Origin ini tuh bakal ada anjing asli teman nomor 2. Oh my God! Sementara itu Scooby-Doo Origin ini dibintangi oleh Tanner Hagen sebagai Siggy, terus Makena Grey sebagai Deppen, terus ada Abby Ryder Forson sebagai Velma, ada Maxwell Jenkins juga berperan sebagai Freddy juga, dan pemeran lainnya tuh belum diumumkan juga teman pro 2, tapi beberapa ada yang udah, kayak ada Paul Walter Hauser, terus ada Rusty Schwimmer, ada Peter Marcon juga main juga teman pro 2. Dan waralaba Scooby-Doo ini tuh sebenarnya kan udah ada dari tahun 1969 awalnya lewat animasi dulu Scooby-Doo Where Are You. Nah untuk studionya Hanna-Barbera tuh ada juga di tahun 2000-an studio tersebut tuh dibeli sama Warner Bros. Jadi deh makin rame lah kartunnya dan sekarang bakalan ada live action yang mana itu barengan sama anjing aslinya. Tapi kalau sama anjing aslinya aku jujur kayak lu gimana cara ngajak anjing syuting gitu. Anjing cut. Ah gitu kan. Maksud aku tuh kan kayak kalau salah gitu. Terus kayak terus kalau action anjing. Maksudnya kan anjing kan. Anjing Scooby-Doo-nya maksud aku tuh cat dog gitu kan. Maksudnya kan pakai bahasa Inggris di sana. Tapi patut ditunggu lah teman berdua ya Scooby-Doo ini tuh kayak gimana kira-kira live action-nya, apakah sesuai ekspektasi atau malah sesuai banget.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Mengapa panggung atau platform tempat model melenggang atau istilah lainnya runway disebut catwalk? Padahal yang berjalan di jalur itu adalah manusia, bukan kucing. Rupanya hal ini disebabkan karena panggung tempat model itu berjalan biasanya berukuran sempit, hanya cukup untuk dua orang model melenggak-lenggok secara bersamaan. Selain itu, cara jalan para model pun diatur, mereka harus anggun dan elegan. Satu kaki harus lurus tepat di depan kaki lainnya. Cara jalan inilah yang dianggap mirip dengan cara jalan kucing di permukaan sempit. Makanya akhirnya jalur tersebut disebut catwalk.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Aku emang Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Talu kah bro?
1: Apa? Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
3: Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
4: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
3: Oh, NPD.
4: Narcissistic,
3: ya, personality disorder.
4: Personality disorder.
2: Oh,
4: kepedean ya. gitu.
0: Oh. Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
5: Produeva,
0: teman terbaik kamu.
6: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

kita nama kita di save sama pacar kita pakai nama unik aja, kita udah seneng banget ya teman Pradua. Tapi kebayangnya kalau nama kita tuh dijadikan sebuah nama yang bakalan cukup abadi di sejarah. Kayak Taylor Swift yang namanya tuh diabadikan jadi nama spesies serangga baru di Australia loh. Unik loh ya Mbak Taylor ini. Diambil dari judul albumnya sang penyanyi teman Pradua. Jadi Taylor Swift tuh dapat penghormatan unik dari para peneliti University of California, Riverside. Atau UCR, ini UCR. Jadi namanya itu sekarang tuh dipakai buat namain beberapa spesies serangga pemakan tumbuhan yang baru ditemuin di Australia. Penamaan itu tuh tercantum di penelitian yang ngedeskripsiin 112 spesies baru. Dan akhirnya udah terbit juga, jurnalnya udah ada juga. Nah, salah satu genus serangga ada yang dikasih nama Swiftipilus atau Swiftipilus. Menggabungkan istilah Swifty, itu sebutan nama penggemarnya atau Swifties ya, dengan Pilus, P-H-Y-L-U-S atau Pilus itu nama yang diumum digunakan buat kelompok serangga tersebut. Nah, empat spesies ini tuh punya nama yang terinspirasi dari Taylor Swift juga dan albumnya. Ada Swiftipilus taylorae, terus ada Swiftipilus amator, Swiftipilus intrepidus, ada Swiftipilus puterum. Nah, nama-namanya tuh ada nama itu tuh nama versi Latin dari Taylor, Lover, Fearless, sama Poets. Nah, itu dia teman Pradua. Bayangin aja kalau lo jadi Taylor Swift ya, namanya dipakai nama serangga. Kalau aku masih seneng-seneng aja, bangga banget gitu ya. Tapi aku juga kadang kalau ini mah suka ini, kalau punya pacar pasti kan ada pengen-pengen sayangnya kan, kamu juga kayak gagak pig gitu, pakai emot-emot lucu, gagak kelabang gitu, yang lucu-lucu gitu ya. Tapi lucu banget ya, masa kepikiran aja orangnya nama artis gitu, nama serangga dijadiin nama artis. Aduh, when ya nama aku diabadikan di kisah hidup kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Lagi dan lagi dan lagi teman Prodo, perfilman Indonesia kembali bikin bangga sekarang di kancah internasional ya. Selain film-film Indonesia tuh banyak yang menghibur dan aku tuh like banget sama film Indo ya. Ternyata ini kalau untuk soal prestasinya tuh gak perlu diragukan juga ya teman Prodo, apalagi di kancah internasional. Termasuk ada salah satu film yang bahkan belum tayang di Indonesia, tapi ini namanya udah ada sampai ke mancanegara. Keren banget coy. Ini ya teman Pro 2, film terbaru sutradara dan juga penulis naskah Kamila Andini, judulnya 4 Musim Pertiwi, Four Seasons in Java. Ini disertakan sebagai salah satu judul film internasional pilihan selama pemutaran di Toronto International Film Festival. Jadi dari sekian banyak film yang dipilih untuk ditayangin di Toronto International Film Festival, film Kamila Andini yang 4 Musim Pertiwi ini bakalan ditayangin juga. Keren banget cuy. Aktor utamanya tahu gak siapa? Putri Marino, yang bersanding dengan beberapa bintang internasional juga di 20 judul pilihan di Toronto International Film Festival. Teman-teman Pro 2, ini keren banget. Film ini tuh di daftar film-filmnya tuh ya banyak banget sih. Ada kayak yang diperanin sama Helen Mirren, ada Jodie Comer juga, Laura Linney juga, ada Erin Doherty juga, James McAvoy juga ada. Nah, ada film 4 Musim Pertiwi ini film diproduksi sama 4K Films yang mitranya tuh Indonesia, Prancis, Belanda, Norwegia, Polandia, Arab, dan juga Singapura. Dan ini nandai juga kembalinya Kamila Andini ke panggung Festival Film Internasional Toronto. Ini udah sampai luar negeri, udah harum banget nama filmnya. Kita tunggu aja tayangnya di Indonesia nanti ya teman-teman.

0: Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2 bersama Winda Anindita.
0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama, teman Pro 2, para aktor dan kru dikabarkan sudah menyelesaikan produksi serial live action Scooby-Doo. Original yang dijadwalkan tayang secara global di platform Netflix di tahun 2027. Serial Scooby-Doo original juga menandai untuk pertama kalinya dalam sejarah waralaba tersebut, karakter utama Scooby-Doo diperankan oleh seekor anjing, Great Dan sesungguhnya.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, film terbaru sutradara dan penulis naskah Kamila Andini, Empat Musim Pertiwi, disertakan sebagai salah satu judul film internasional pilihan selama pemutaran di Toronto International Film Festival 2026. Aktor utamanya itu adalah Putri Marino bersanding dengan sejumlah bintang internasional dalam jumlah daftar 20 judul pilihan Toronto International Film Festival saat film Empat Musim Pertiwi diputar perdana dalam programnya seperti dilansir di Hiburan Amerika Serikat yaitu Variety.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, konser tour Airang grup K-pop BTS mendatangani atau juga datang di Argentina dan di Brazil bakal disiarkan secara langsung ke bioskop di seluruh dunia. Jadi dari Big Hit Music juga mengatakan kalau konser hari ketiga BTS di Buenos Aires juga Argentina di tanggal 24 Oktober, hari kedua konser mereka di São Paulo, Brazil pada 30 Oktober setempat ditayangkan sekitar 3.800 bioskop di seluruh dunia menurut laporan dari berita kantor Your Hub di Korea Herald, di mana waktu penayangannya juga disesuaikan dengan zona waktu masing-masing negara. Para penggemar BTS di Asia, Australia dan sejumlah wilayah lainnya juga bakal menyaksikan tayangan tersebut yang bakal dijadwalkan 1 hingga 2 hari setelah konser berlangsung.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 96FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Selamat sore. Selamat sore, selamat sore, selamat sore. Sore ceria ya, sampai jam 7 malam nanti dengan lagu-lagu yang Ezra Sending Winda yang nemenin kamu, teman Pro 2 di sore hari ini, oke? Okay? Kita bakal dengerin lagu-lagu kali ya. Nanti juga aku bakal kasih info-info yang menarik buat kamu. Dan juga nanti di jam 16.30 kita bakal ngobrol seru kira-kira sama siapa teman Pro 2 sore hari ini. So, stay tune.
1: Hai, aku Geljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

dari Ziva Magnolia tak sanggup melupa. Siapa nih ya yang sulit banget sama yang namanya move on gitu ya. Jadi kayak ingat banget gitu kan. Sejujurnya pagi, siang, sore kayaknya ingat terus teman pro 2 ya. Atau bahkan mungkin ya bukan kamu yang ingat tapi dia yang ingat kamu. Jadi dia yang terlalu bucin sama kamu. Ada juga tuh orang yang kepedean kayak gitu. Banyak ya teman Fredua ya. Sore hari ini aku bakal kasih lagu-lagu kamu dengan lagu-lagu yang easy listening. Pastinya nanti juga di jam 16.30 kita bakal ngobrol-ngobrol seru. Kira-kira sama siapa ya, tungguin aja pokoknya. Satu lagu dulu dari debat layar kali ya. Spesial buat kamu.

Yes, teman pro 2 ya, masih bareng sama Winda dan Nindita nemenin kamu. Kamu tahu enggak sih ya roti sourdough? Tahu enggak? Jadi sekarang lagi hits banget teman pro 2 si sourdough ini. Di mana belakangan ini banyak dipilih karena proses pembuatannya menggunakan fermentasi alami ya. Selain menghasilkan rasa yang khas, proses tersebut juga membuat si sourdough ini memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan beberapa jenis roti biasa. Nah, si sourdough ini dibuat menggunakan starter yang juga mengandung bakteri asam laktat yang juga adalah ragi alami selama fermentasi, di mana mikroorganisme tersebut membantu memecah bagian protein dalam tepung, termasuk gluten serta asam fitat yang dapat menghambat penyerapan mineral. Si sourdough ini yang mengandung protein, serat, zat besi, selenium, mangan, tembaga, namun kandungan gizinya dapat berbeda dengan kandungan jenis tepung yang digunakan. Pantesan ya kalau si sourdough itu mahal dibandingkan roti-roti lain yang biasa gitu. Benar sih, ngerasa gak sih kalau misalnya yang jual sourdough itu kenapa sih kayak lebih mahal? Nah, ternyata memang proses bikinnya aja rumit dan sulit gitu ya, dan ternyata kandungan-kandungannya juga emang lebih bagus guys. Jadi si sourdough ini dapat menjadi pilihan roti yang bernutrisi, terutama jika menggunakan gandum utuh. Namun label sourdough saja ini tidak otomatis membuat sebuah roti lebih sehat, karena kandungan gizi tetap bergantung pada bahan yang digunakan. Jadi pengen gak sih?

0: 102 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Could have my Gucci on, Gucci on. I go wear my Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Hai, aku Marian Jola. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Ada Indonesia Comic Con 2026 yang juga mengumumkan kehadiran aktor Jepang dan juga Amerika Serikat, teman Pro 2 ya. Ada namanya tuh Makenyu Arata, ini sebagai bintang tamu utama pada SDC ke-10 penyelenggaraan acara komunitas penggemar budaya pop Indonesia itu. Dan pengumuman itu juga disampaikan oleh Panorama Media melalui terakhir unggahan di akun media sosialnya @IndonesiaComicCon. Dalam terakhir unggahan tersebut juga dia juga disebut sebagai bintang tamu utama yang dikenal lewat perannya sebagai Kadet Roichi ya. Dan kehadiran aktor berusia 29 tahun itu juga di Jakarta menjadi momen spesial di acara Comic Con pertamanya di Indonesia. Dan tentu aja nih sangat-sangat dinantikan oleh komunitas pecinta sinema adaptasi komik Jepang di tanah air. Yes. Dan catat tanggalnya di mana dia juga bakal tiba di 16 November mendatang guys.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Yes, sore hari ini ya, masih barengan Sawina and Nidita. Tau gak sih, vokalis dari My Chemical Romance ya, ini mengemukakan keinginan bandnya untuk menghadirkan karya musik baru pada malam penutupan tour ya di San Antonio, Texas, Amerika Serikat di tanggal 12 September 2026, teman Pro 2. Jadi si My Chemical Romance ini terakhir merilis album Danger Days, The True Lives of the Fabulous di tahun 2010. Jadi setelah para penggemar reunian di tahun 2019, band itu juga baru mengeluarkan lagu baru, yaitu The Foundation, The Decay. Dirilis di tahun 2022. Dan My Chemical Romance ini lebih berfokus pada tour setelah reuni, termasuk juga tampil dalam rangkaian pertunjukan yang diadakan untuk memperingati 20 tahun album The Black Parade. Jadi album ini dirilis tahun 2006, itu meraih 4 sertifikat platinum di Amerika Serikat dan memecahki Billboard Top Rock Album, menandai puncak pencapaian komersialnya, teman Pro 2. Dan budaya bagi My Chemical Romance, lagu tersebut adalah lagu utama Welcome to the Black Parade. Ini mendapatkan 5 sertifikat platinum dan juga menjadi salah satu rock yang ada pada masanya tuh terkenal banget ya. Dan pastinya My Chemical Romance juga mengumumkan rencana meluncurkan album baru ini khusus di ulang tahun ke-20 di tanggal 23 Oktober 2026.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

Info lalu lintas di Kota Bandung, teman Pro 2. Ya, kita coba lihat di CCTV-nya. Terpantau ya, sudah mulai padat merayap. Ini di perempatan Jalan Soekarno-Hatta, teman Pro 2. Lanjut lagi, kita ke daerah mana nih? Oh, ke daerah Astana Anyar. Terpantau padat merayap di Astana Anyar. Terus juga ke Jalan Terusan Pasir Koja juga terpantau padat merayap. Jalan Diponegoro ramai lancar dari kedua arah. So, buat kamu hati-hati di jalan, guys.

Aku Keljo, teman Produa. Dengerin terus ya Produa Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Produa.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Di 17.30 ini masih Wendy Adinata yang nemenin kamu di sore hari, teman Pro 2 ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru ini bersama Kalisna sebagai seorang HRD ya. Kita akan sapa dulu. Halo, selamat sore Kak.
1: Halo, sore Kak. Suara aku terdengar jelas gak ya?
0: Jelas, kalau suara aku jelas Kak?
1: Jelas.
0: Oke, okay. Ini kalau boleh tahu gak sih profesi kakak tuh sebagai HRD ya?
1: Ya, betul. Aku
0: di mana?
1: Sebagai human resource di salah satu properti perumahan.
0: Wais, okay deh. Nah, kita tuh akan membahas mengenai how to survive di dunia kerja setelah lulus S1 nih. Mungkin banyak juga yang teman-teman S1 bingung gitu ya untuk mempersiapkan pekerjaan tuh seperti apa gitu ya. Nah, mungkin dari pengalaman kakak sendiri yang mana di bidang profesi kakak sekarang kan sebagai HRD gitu ya. Penilaian-penilaian apa aja sih gitu kan yang dilakukan HRD untuk teman-teman bisa akhirnya keterima gitu kerja gitu, apa yang dipersiapkan gitu, Kak?
1: Oke, kalau untuk itu sih sebenarnya yang paling utama komunikasi ya. Secara untuk komunikasi itu pasti hal yang pertama dilihat pas di interview. Mm-hmm. Selain komunikasi, ya public speaking kan termasuk sama komunikasi ya. Mm-hmm. Terus juga sifat, bukan sifat, apa ya, perilaku inisiatif sih. Terus kadang kan kalau misalnya di interview, kita tuh sebagai HR pengennya ngegali ke apa ya, kemampuan mereka gitu. Mm. Tapi kadang-kadang di beberapa kandidat mereka itu malah matiin topik. Jadi sebagai HR sih aku sendiri lebih seneng sama orang yang lebih banyak ngomong. Kayak ya dia cerita aja gitu.
0: Interaktif ya, gitu ya.
1: Aku yang nanya-nanya terus karena akhirnya tuh jadinya oh ya udah cuman segitu. Karena kan dia jawabnya cuman iya udah pernah. Enggak pernah gitu
0: loh.
1: Oh
0: kita. iya. Oh, jadi kayak mungkin lebih bagus komunikasinya yang interaktif gitu ya. Dia kayak ceritain tentang pengalamannya, kehidupannya mungkin gitu ya. Oh, oke. Okay. Tapi kalau misalkan kayak tes atau interview, wawancara kayak gitu-gitu, apa sih yang harus dipersiapkan mungkin?
1: Kalau interview sebenarnya kita harus tahu dulu posisi yang dilamar apa. Karena mostly beberapa orang tuh asal apply. Kan apalagi sekarang udah ada Jobstreet, Glint kayak gitu, dan mereka tuh asal aja weh nge-apply posisinya tanpa cari tahu posisinya kayak gimana. Jadi yang paling penting kita tahu dulu posisinya apa, job desk-nya ngapain aja. Mungkin bisa dicari tahu dulu aja dari internet, dari GPT kalau sekarang gitu. Nah, kalau untuk tes psikotes sebenarnya enggak bisa aku kasih tahu gimana-gimananya karena kalau psikotes itu kepribadian kita ya. Gak bisa ya,
0: bener.
1: Terus ya paling mempersiapkannya dengan istirahat yang cukup paling. Terus makan sebelum tes. Karena kan beberapa perusahaan mungkin tesnya agak banyak ya psikotesnya. Apalagi mungkin perusahaan-perusahaan besar tuh. Jadi lumayan banyak si psikotesnya. Jadi yang pasti kita harus penuh dulu tuh isi perutnya. Terus istirahat juga yang cukup gitu.
0: Bener, terus juga harus menguasai apa yang kita lamar gitu ya, kita di bidang apa. Nah itu proses itu harus dikuasain ya Kak ya.
1: Betul.
0: Oke deh gitu kan. Terus juga tadi lagi kalau psikotes, dalam hal psikotes itu kan itu naturali dalam diri kita berarti ya gitu ya. Jadi yes, ya udah nanti juga akan ketahuan sendiri kita seperti apa gitu ya. Oke. Nah mungkin kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang tes di sekarang, zaman sekarang ini apa sih mungkin yang kebiasaan jeleknya, mungkin yang mungkin perlu dihindari gitu Kak?
1: Oh oke, okay. Kalau kebiasaannya nge-ghosting.
0: Oh, oke. Okay. Gimana tuh maksudnya?
1: Sekarang udah bukan nge-ghosting pasangan lagi loh.
0: Oke.
1: HR di-ghosting.
0: Oh, contohnya seperti apa?
1: Kayak kalau misalnya mereka udah apply di Glint, biasanya aku tuh bakal move ke WA. Nanti setelah move ke WA tuh aku bakal ngehubungi mereka. Nah, beberapa orang tuh ada yang gak ngebales atau bahkan ngebales nih bisa pas jam interviewnya dia gak ada gitu. Karena kalau dari perusahaan aku sendiri sih, kalau masih interview HR, kita masih online. Karena kan khawatirnya nggak keterima juga gitu. Jadi untuk mengefisiensi juga apa ya, biaya transport yang mereka keluarin gitu. Nah tapi ada beberapa juga orang yang udah keterima nih, udah deal bahkan offering letter ngilang dan nggak ngabarin gitu loh.
0: Oke deh, jadi ya itu jangan mengghosting berarti ya, karena kebanyakan yang kebiasaan buruk juga banyak tuh kayak gitu ya. Oke deh, Kak, ada tipsnya nggak mungkin pesan yang pengen disampaikan mungkin buat teman-teman yang juga mau interview nih?
1: Oke, kalau untuk tips sebenarnya lebih percaya diri aja sama kemampuan diri sendiri, karena mostly beberapa orang nggak percaya diri sama apa yang mereka punya. Jadi mereka tuh terlalu ngelihat dari internet, takutnya interview tuh gimana. Padahal kan gak semua perusahaan kayak gitu.
0: Mm-hmm.
1: Terus juga beberapa dari mereka tuh mungkin ya, apalagi lulusan S1, banyak yang bilang kayak, aduh bisa gak langsung kerja aja, jangan interview gitu.
0: Mm-hmm.
1: Sebenarnya mungkin mereka bisa-bisa aja untuk interview, cuma mereka gak percaya diri untuk meyakinkan HR atau usernya gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: okay.
1: Kalau dari aku sih cari tahu dulu tentang posisi yang dia lamar, terus perusahaannya bergerak di bidang apa. Terus selain itu percaya aja sama kemampuan diri sendiri, karena kalau untuk rezeki mah pasti udah diatur kok.
0: Oke deh, siap. Terima kasih banyak loh Kalisna ya atas sarannya. Semoga juga bermanfaat buat teman-teman kita yang juga sekarang lagi mencari pekerjaan dan juga mau interview. Oke deh, terima kasih banyak. Selamat sore.
1: Oke, thank you.
0: Bye-bye.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes. Siapa yang kangen sama penyanyi Celine Dion, teman Pro 2, yang mana dia menyatakan penampilan kembalinya dalam konsernya. Wow. Di Perancis setelah absen sekitar 6 tahun, di mana penampilan Celine Dion ini juga membuka rangkaian 26 pertunjukan penetapan di Plenitude Arena yang lama diganti sejak pandemi COVID-19 selama perjuangan sang diva melawan Steve Person Syndrome ya. Jadi dia juga memulainya malam itu dengan lagu berjudul Change Pass, yang juga dia di, lagu itu di tahun 1998 ya. Dia juga terlihat meletakkan tangan di dada dan menyatukan kedua tangannya seolah-olah sebagai isyarat untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada para penggemarnya yang terus mendukungnya. Setelah momen mengharukan itu, dia juga menyelesaikan penampilan lagu tersebut ya, sebelum melanjutkan ke lagu era 90-an lainnya, teman Pro 2. Wow, seru sekali ya. Dia juga banyak-banyak terima kasih atas dukungannya, terus juga kesabarannya katanya ya. Dan semua orang tuh kangen banget ya, karena suara khasnya itu loh, teman Pro 2, tidak ada yang bisa menggantikannya lagi. By the way, mau ucapin selamat malam buat kamu yang baru gabung di 96 FM. Ya, Winda masih nemenin kamu sampai dengan jam 7 malam nanti. So, stay tune.
1: RRI Pro 2 FM.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Inikah cinta?
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Winda harus pamit ya. Abis ini bakal ada Randy Edit yang bakal nemenin kamu. Thank you so much untuk kamu yang udah nemenin aku di sore ceria. Winda pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Info Prodo.
4: Info Prodo.
5: Jaga malam berikan sumaran di Aditya Teman Pro 2. Kita mulai dengan Info Pro 2. Informasi pertama datang dari dunia musik. Vokalis band My Chemical Romance, Gerard Way, mengemukakan bahwa keinginan band untuk menghadirkan karya musik baru pada malam penutupan tour Black Parade di San Antonio, Texas, Amerika Serikat pada 12 September 2026. Pernyataan Way dinilai mengindikasikan rencana MCR untuk merilis album baru, album pertama mereka dalam lebih dari 15 tahun. My Chemical Romance terakhir merilis album Danger Days, The True Lives of the Fabulous Killjoys pada tahun 2010. Setelah para anggotanya reuni pada 2019, band itu baru mengeluarkan satu lagu baru, yakni The Foundation of Decay, yang dirilis pada 2022.
4: Info Pro 2.
5: Beralih ke dunia film Teman Pro 2, para aktor dan kru dikabarkan sedang menyelesaikan produksi serial live action Scooby-Doo Origins yang dijadwalkan tayang secara global di platform OTT pada 2027. Serial ini akan menandai untuk pertama kalinya dalam sejarah waralaba tersebut. Karakter utama Scooby-Doo diperankan oleh seekor anjing Great dan Sungguhan. Berdasarkan karakter yang diciptakan oleh studio animasi Hanna-Barbera, Scooby-Doo Origins merupakan penggambaran ulang modern dari kelompok remaja pemecah misteri yang ikonis beserta anjing mereka yang istimewa.
4: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
5: Informasi terakhir datang dari dunia olahraga Teman Pro 2. Persija Jakarta tidak bisa menggunakan stadium utama Gelora Bung Karno saat mereka menjamu Java United dalam laga pekan ketiga Super League pada hari Sabtu malam. Kepastian ini dikatakan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahwa stadion nomor 1 di Indonesia itu steril setelah laga Persija melawan Persib Bandung pada hari Sabtu kemarin. Keputusan ini diambil agar rumput SUGBK dalam kondisi 100% untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Jadwal resmi Liga menyebutkan bahwa laga pekan ketiga untuk Persija dimainkan di SUGBK, namun hingga kini pihak Macan Kemayoran belum mengumumkan arena kandang yang akan digunakan saat menghadapi Java United.
3: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2, Randy Aditya siap buat temenin kamu di Jaga Malam sampai nanti jam 12 malam. Seperti biasa teman Pro 2, di jam 7 sampai jam 8 malam nanti kita akan bergabung dulu sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin MLC, Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat, teman Pro 2 kembali lagi barengan sama gue Elan De Krisandaru, bareng Elan malam hari ini teman Pro 2. Dan seperti janji gue tadi ya, gue gak mungkin malam hari ini cuma sendirian. Karena gue langsung, bukan sendiri, tapi gue langsung kedatangan dua musisi sekaligus. Malam hari ini ada Ade dan juga Katiara Fendi.
1: Gila.
0: Gimana nih kabarnya Akang Teteh nih?
2: Alhamdulillah.
0: Kang Adil, gimana kabarnya malam hari ini?
3: Sangat baik karena menuju Pro 2 105 FM.
0: Cakep, udah diapalin loh. Katiara gimana? Damang?
2: Alhamdulillah, Pangestu.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ternyata Kak Tiara dan Kak Adiw ini ternyata dua-duanya dari Bandung aslinya. Bandung, ya?
3: Asli Bandung.
0: Wede.
3: Asli Bandung nih.
0: Plat D nih dua-duanya.
2: Jujur.
0: Plat D. Tapi dua-duanya udah lama di Jakarta ya?
3: Kalau aku enggak.
0: Kalau Kak Adiw dari mana? Asli Bandung. Kalau Kak Tiara di Jakarta?
2: Aku sudah hampir 2 tahun.
0: Udah hampir 2 tahun. Iya, jadi ternyata tadi pas OTW kesini juga lumayan macet dan kaget ya karena macetnya ya.
3: Iya, lumayan, bener banget.
0: Oke.
3: Okay.
0: Shock ya?
3: Lumayan sih.
0: Beda enggak sih macetnya Bandung sama macetnya Jakarta? Sorry.
2: Beda.
0: Beda ya?
2: Banget. Nah, tapi di Jakarta tuh lebih rapi macetnya.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau di Bandung kan ya nggak ada aturannya gitu. Kalau di Jakarta tuh macet tuh udah lurus aja gitu kan.
3: Jalan terus kan.
2: Jalan.
0: Kalau di Bandung?
2: Karena rapi kan. Okay. Maksudnya kalau di Bandung tuh ada aja yang dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, tiba-tiba ada mobil di tengah, nanti tiba-tiba di depan masuk ke dalam.
0: Udah. Waduh, ini kita harus nyapa dulu warga Bandung nih. Kameranya halo. Hai. Warga Bandung. Pinjem dua talentnya hari ini ya.
3: Asik.
0: Tapi btw kalian mostly sekarang kesibukannya ngapain nih selain promo? Kang Adio,
3: aku dulu. Aku emang karena keseharianku di studio recording.
0: Iya,
3: asik. Jadi aku
0: jaga
3: lagi,
0: studio berarti
3: jaga
0: ya.
3: Studio. Enggak lagi garap next single juga sih.
0: Wis, banyaknya berarti masih produksi ya.
3: Betul, karena harus produktif ya.
0: Betul. Asik.
3: Harus produktif juga, lagi nyiapin next single. Terus activity ya ini apa, promo sih.
0: Oh, maksudnya lebih ke promo ya.
3: Bener banget.
0: Okay.
3: Dan kemarin juga ya ada beberapa perform juga sih. Jadi ya lebih ke fokus ke lagu aja sih sekarang.
0: Luar biasa.
3: Depan dan belakang panggung.
0: Harus gitu ya.
3: Bener banget.
0: In this economy harus produktif dong.
3: Banget.
0: Pasti kan.
3: Produktif.
0: Kalau Kak Tiara sibuknya apa sekarang nih?
2: Aku kehidupanku terbagi dua.
0: Apa tuh?
2: Menjadi musisi dan menjadi atlet.
0: Oh, atlet apa tuh?
2: Padel tentunya.
0: Ah, itu dia.
2: Jadi aku tuh kerja di tempat padel kan.
0: Oh iya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Terus ya udah, jadi kesibukannya setiap hari aku kerja.
0: Uh-huh.
2: Kemudian nyanyi juga sama Kang Adil.
0: Oke.
2: Okay. Sama The Groove juga lagi menyiapkan materi-materi baru. Jadi lagi seru-serunya deh nih akhir tahun nih.
0: Emang biasanya orang tuh akhir tahun baru dar-der-dur tuh biasanya.
2: Asli,
0: ya.
2: Asli kayak dari Januari kemana aja.
0: Iya. Yeah.
3: September ceria ya.
0: Nah. Ini buat teman Pro 2 juga mungkin yang baru kerasa dar-der-durnya sekarang nih. Sama ternyata kayak Kang Adil sama Kak Tiara ya.
3: Banget.
0: Tapi kalau ngelihat sekarang nih, anak-anak Gen Z lagi pada sibuk, biasanya event-event kan banyak di akhir tahun ya.
3: Iya.
0: Kalau kalian masih ini nggak, masih yang kayak justru callingan lagi banyak banget nih di akhir tahun nih?
3: Iya banget sih.
0: Banget ya.
3: Banget. Banget banget. Emang harus bisa ngebagi waktu juga. Dan beliau ini yang
0: pikir
3: aku ini nih sibuk banget juga.
0: Oke.
3: Okay. Kegiatannya.
2: Alhamdulillah. Cuman kan sebenarnya karena ya disambangi dengan pekerjaan juga ya. Jadi aku kerja juga. Nah, itu yang jadinya tuh secara waktu rasanya kayak padat, padahal sebenarnya kegiatannya itu aja sih.
0: Yeah.
2: Bukan yang kayak jadi wah gitu, harus kesana. Enggak juga gitu.
0: Cuma yeah,
2: ya,
0: yeah.
2: Yes, dinikmati.
0: Tapi aja energinya banyak kepake berarti.
2: Betul.
0: Ya. Iya, iya, iya.
2: Berpikir.
0: Benar.
2: Sekarang aku harus bikin report gitu. Apa coba?
0: Dulu berarti enggak kebayang ya? Dulu enggak kebayang.
2: Dipikir pas awal kayak dia kerja di lapangan padel, seru dong bisa main setiap hari ya kan, pas udah gitu, tiba-tiba report sales bulan ini.
0: Itu
2: belajar hal baru setiap hari.
0: Tapi pertanyaannya adalah, Kang Adi udah diajak padel apa belum?
3: Belum nih.
0: Penasaran gak, Kang?
3: Sangat penasaran, tapi jauh pisan euy.
0: Aduh.
3: Pisan dia dari iya, aku di Bandung
0: kan.
3: Beliau ini
0: di Jakarta. Lah, Kang, sekali-kali mah.
3: Bisa nanti diusahakan. Asik. Nanti kita pada bersama asik.
0: Boleh. Karena lagi happening banget enggak sih padel tuh?
3: Banget.
2: Secara industrinya iya, secara chordnya juga makin banyak. Jadi makin kebagi, jadi chordnya kosong-kosong. Kok curhat
0: gimana tadi? Jujur banget ya, kayaknya jujur banget
3: ya. Kembali lagi ya ke tema sebelumnya.
0: Tapi lagi ini enggak sih lagi menekuni sebuah hobi spesifik enggak gitu kayak Kang Adio gitu? Mungkin lagi ngulik apa gitu?
3: Aku sekarang tuh lagi seneng-senengnya ke emang dari dulu juga sih ke binatang sih aku. Jadi selain di studio tuh aku
0: piton,
3: emang
0: piton gitu, Kang.
2: Lebih ke leopard.
0: Leopard ya, cheetah gitu ya.
2: Mamalia.
3: Aku lagi seneng banget ini sih binatang-binatang kayak burung hantu, iguana.
0: Serius kan?
3: Serius banget. Jadi memang karena keseharian di studio ya, jadi refreshnya tuh ke ya hewan-hewan itu sih.
0: Oh, malah ke binatang ya?
3: Binatang.
0: Sekarang apa yang lagi dipelihara banget?
3: Ada iguana.
0: Oke. Okay.
3: Yang tadinya 7 sekarang lumayan agak menurun.
0: Oh, tadinya 7.
3: Sekarang menurun jadi 3.
0: Oh.
3: Ada bufifish.
0: Oke. Okay.
3: Burung hantu.
0: Burung hantu
3: asal Sumatera.
0: Oke. Okay.
3: Kucing juga ada yang baru tuh, baru datang kemarin tuh.
0: Kucing jenis apa tuh, Kang?
3: Oh, enggak sih, biasa kucing-kucing. Aku enggak yang kucing.
0: Enggak yang ngeras gitu ya. Oke.
3: Aku lebih keseneng aja sih.
0: Oke. Okay. Jadi reptil, mamalia sama burhan tadi ya, burhan hantu ya.
3: Burhan.
0: Gokil. Kalau Kak Tiara apa lagi ngulik apa enggak? Sesuatu gitu.
2: Enggak ada yang spesifik sih, ya itu aja sih, paling padel.
0: Padel. Lagi ini ya, lagi ngulik apa rekap sales ya?
2: Enggak sih, lebih kayak belajar bandeha, belajar vibora, belajar.
0: Itu lagi belajar banyak ngitung ya.
2: Banyak ngitung.
0: Oke, tapi ini jadi ternyata kalian baru aja merilis sebuah single terbaru ya.
2: Betul.
0: Berjudul Aku dan kamu tak ingin terpisah.
3: Benar banget.
0: Oke. Pertama-tama kenapa ini siapa dulu deh, Kang, yang ngajak Kak Tiara dulu, apa Kang Adio dulu ngajak Kak Tiara atau aku dulu yang ngajak kalian ya?
3: Asik. Aku cerita dikit ya.
0: Boleh, silakan Kang Adio.
3: Sebenarnya tuh lagu ini tuh dibikin di tahun 2009-2011, aku lupa
0: persisnya.
3: Okay. Lagu lama ini. Untuk talent lain dan aku buatin. Ini tuh lagu penciptanya sama dengan Meski Takkan Selalu Indah yang single aku kedua.
0: Oke.
3: Nama penciptanya yaitu Diki Abah atau Pak Diki. Beliau menciptakan di 2009 atau 2011, aku lupa tepatnya. Cuman waktu itu untuk orang lain. Tapi di 2025, 2026 kita rembukan lagi, coba buat rearrangement.
0: Oke.
3: Dan lebih menarik untuk duet. Waktu itu belum ditentukan nih siapa nih kandidatnya. Di sana kita bikin aransemen. Jadi kita aransemen di fix dulu, dibuat sempurna. Udah gitu carilah dan tertuju pada seorang Tiara Effendi.
0: Nah, itu pertanyaannya. Kenapa akhirnya seorang Kang Adio memutuskan yaudah deh, Tiara Effendi aja nih akhirnya.
3: Tiara ini kita rasa sangat cocok banget dengan karakter suara dan di lagu ini sangat cocok, dan kita coba discuss lagi. Tiara, ini lagunya gimana? Ayo kita gas, Kang.
0: Langsung ya.
3: Itu karena memang cocok banget sih, lagunya nempel banget di Tiara.
0: Langsung
3: lagunya.
0: Enggak pakai lama, langsung approve ya.
3: Langsung gas.
0: Luar biasa. Luar biasa. Berarti enggak ada proses yang nego sampai harus mohon-mohon gitu ya.
3: Ada banget ya kita ya.
2: Soalnya biasanya kan standar aku kayak harus sampai bersujud. Dari awal kan Kang Adi nanya, mau gak ini ngisi-ngisi, terus dikirim lah materinya gitu kan. Terus pas aku dengerin kayak, ini materinya enak banget.
0: Maksudnya
2: pertama aku dengerin di mobil, turun dari mobil tuh masih terngiang-ngiang gitu loh lagunya. Jadi kayak, ini lagu nyangkut nih gitu. Materinya oke gitu. Jadi kayak, ya kenapa tidak gitu.
0: Oh, I I see. Wah, jadi ternyata perjalanannya alhamdulillahnya smooth ya, Kang ya.
3: Lancar banget
0: alhamdulillah. Wah, ini udah seru banget nih teman berdua. Ini jadi buat kamu nih yang mau bertanya ke Kang Ade Ujan dan juga Kak Tiara nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta sama juga di WhatsApp di 0811 800 105. Buat kamu yang pengen nanya-nanya teman berdua seluruh Indonesia, kira-kira kesibukan mereka ataupun single mereka, bercerita tentang apa ataupun bertanya apapun lah, boleh kita buka ya?
3: Boleh banget, boleh dah.
0: Boleh. Jadi dong, jangan kemana-mana teman Produa, jangan geser radio kamu, masih di Produa FM seluruh Indonesia di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC teman Produa Music Live Chat dan masih di Produa seluruh Indonesia pastinya. Dan juga masih bersama Kak Adeo dan juga Kak Tiara Effendi. Nah, kita membahas tentang single terbarunya yaitu Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah. BTW ini trip pendek ini jadi Aku dan Kamu.
1: Ya,
0: Aku dan Kamu. Nah, boleh dong diceritain kira-kira sebenarnya Aku dan Kamu ini bercerita tentang apa Kak Adeo atau Kak Tiara nih?
1: Lagu ini tuh aku titip pesan dititip pesanin ya sih sama pencipta lagunya. Lagi lagu ini tuh emang apa ya, sebuah mungkin pesan beliau untuk pasangannya.
0: Oke.
1: Aku dan kamu tak ingin terpisahkan dalam cerita. Jadi bucin-bucinnya tuh cinta lagi tumbuh-tumbuhnya.
0: Oke.
1: Jadi tak ingin terpisah sampai
2: akhir nanti. Lagi
0: lagu-lagu
2: butterfly era.
0: Lagi gak kebayang apa-apa selain percintaan,
1: percintaan
0: ya.
2: Tapi aku dan kamu semuanya dunia ini gak ada hanya aku dan kamu.
1: Benar. Tapi aku dan kamu ini tuh bukan cuma untuk pasangan aja sih.
0: Oke.
1: Lebih ke orang yang kita kasihi. Entah itu orang tua kita,
0: entah
1: itu anak kita, siapapun itu. Jadi siapapun itu aku dan kamu.
0: Wede. Jadi sebenarnya penulis lagu ini adalah Kang Diki ya.
1: Betul.
0: Ah, itu
1: Diki Abah namanya.
0: Kang Diki Abah itu menitipkan ke Kang Adeo berarti untuk lagu ini.
1: Betul.
0: Tapi backstory-nya tentang apa nih Kang? Apakah ini personal beliau dari Kang Diki atau ada dari Kang Adeo atau Kang Tiara juga nih?
1: Ini 100% dari beliau.
0: Oke.
1: 100% dari beliau. Aku cuman bantu untuk aransemen. Aransemen, lirik dan notasi beliau yang punya.
0: Oke. Jadi sebelumnya dari Kang Dikinya udah ketemu sama Kang Adeo?
1: Ya, karena beliau adalah produser aku.
0: Langsung.
1: Dan pemilik studio.
0: Sejak
1: aku bekerja dengan beliau di tahun 2008.
0: Wow, lama sekali. Berarti langsung kayak, nih Dio, tolong dinyanyiin gitu.
1: Bener banget, beliau yang support.
0: Iya. Dan akhirnya tadi yang sudah diceritain sama Kang Adeo langsung menghubungi Kak Tiara.
1: Kak Tiara, bener.
0: Gitu. Tapi kenapa jadi Kak Tiara merasa kayak, ini lagu yang aku banget gitu?
2: Secara cerita bukan aku.
0: Secara ceritanya
2: ya? Aku belum relate.
0: Oke. Secara cerita.
2: Cuman itu tadi yang bikin aku nyangkut adalah karena ini lagu tuh gampang banget diingat.
0: Yep.
2: Terus buat dinyanyiinnya gampang.
0: Okay.
2: Terus kayak aku ngebayangin menyenangkan banget ketika kita singelong lagu ini sampai nonton gitu. Karena pasti sekali dua kali denger tuh udah bisa langsung
0: nempel.
2: Hafal gitu kan.
0: Okay.
2: Jadi kayak seru deh gitu dibawainnya ini gitu. Kalau secara cerita kan ya kadang-kadang kita merasakan, kadang-kadang kita kurang merasakan.
0: Oh, berarti yang nyangkut sama Kak Tiara pertama itu adalah
2: lagunya,
0: vibe-nya. Oke, berarti ngomongin lagu, kita ngomong ke aransemennya nih berarti.
1: Aransemen, beda banget.
0: Kenapa lagu ini maksudnya Kang Adeo bikin kayak gimana sih untuk bisa akhirnya mengkomunikasikan liriknya?
1: Asik. Di sebetulnya ini lagu ini tuh beda banget sama single-single yang sebelumnya aku.
0: Oke. Kenapa beda gitu, Kang?
1: Aku coba pengen lebih fresh aja.
0: Oke.
1: Pengen lebih beda aja.
0: Oke.
1: Dan yang dikatakan tadi Tiara, sekarang kan butterfly era ya.
0: Beh, itu.
1: Jadi berbunga-bunga nih.
0: Berbunga-bunga. Ya.
1: Kita tuh udah banyak banget lagu-lagu yang sedih gitu kan ya. Jangan sampai nih kita bikin yang riang. Coba aransemen yang riang.
0: Oke.
1: Aransemen yang riang. Dan di situ dibantu sama banyak musisi juga, sama Kang Ari Firman, sama Topan Abimanyu, dan teman-teman yang lain juga yang di Bandung juga. Alhamdulillah, jadi kita rebukan, yuk ini aransemennya kita jadiin gas langsung.
0: Langsung
1: pengen yang beda aja sih.
0: Ngebeat
1: gitu,
0: ngebeat justru. Bantu. jadi sebenarnya dari memang kayak berbunga-bunga, jadi harus kita kemas happy gitu ya.
1: Nice. Bener banget.
0: nice. Jadi memang vibesnya diciptakan untuk orang yang sedang fell in love, jatuh cinta.
1: Nah, banget.
0: Tapi kalau dari Kak Tiara ada kesulitan nggak sih pertama-tama untuk lagu yang katakanlah seriang ini gitu loh?
2: Yang pertama tuh range-nya.
0: Okay.
2: Range-nya tuh lumayan tinggi banget di aku.
0: Oke.
2: Kalau secara teknis mungkin itu. Cuman ini teknis di luar bernyanyi adalah karena kita berjauhan. Jadi memang menyesuaikan jadwalnya agak PR. Dari awal untuk rekaman, untuk sekarang untuk promo, segala macam tuh lumayan kayak aduh enggak bisa. Susah agak main. Nah, ini karena di Jakarta jadi aku kayak okay, let's go di Jakarta kita gas. Pas kemarin sempat promo di Bandung segala macam ya itu yang jadi lumayan challenge tuh.
0: Iya. Jadi karena keterbatasan jarak itu ya.
2: Betul.
0: Jadi enggak workshop ya Kang ya? Enggak workshop yang bareng gitu ya.
2: Aku dikirim materinya udah jadi, udah aku tinggal rekaman.
0: Gitu. Direct-nya gimana tuh?
1: Kita bikin
2: guide. Rekamannya bareng.
0: Rekamannya bareng.
1: Di Bandung. Rekamannya di Bandung di DB Music Studio. Dibikin dulu guidance-nya.
0: Okay, bikin jarak, guide.
1: Jarak gas ya. Oke, ayo kita bungkus katanya. Okay. Udah enggak lama lagi.
2: Datang ketemu langsung rekaman.
1: Langsung rekaman. Udah kita ini Tiara gak boleh komplain ya, ini jadi ya, lagunya udah jadi ya, aransemennya udah jadi ya.
2: Jadi makanya jadi kayak nada dasar semua tuh udah kayak, yaudah yuk.
0: Gokil. Berapa kali take waktu itu? Ingat gak ke Tiara mungkin?
2: Cepet banget.
1: Serius, cepet banget.
0: Sejam, dua jam enggak, susah itu?
2: Enggak, tiga jam, setengah sesi. Kan satu sesi
0: iya,
2: satu
0: iya.
2: jam lah. Ini ya selesai
1: dua jaman
2: di
1: sih. Dua jaman.
2: Setengah sesi lah ya.
0: Enggak terlalu banyak pengulangan berarti ya.
1: Enggak banget.
0: Oke. Dari segi musik, Kang Adew yang banyak ngisi berarti ya?
1: Banyak misi ya, betul. Dibantu sama teman-teman juga musisi yang lain.
0: Oke. Jadi teman berdua kalau misalkan kalian kebayang bahwa ini lagu yang Roro Jonggrang, ini lumayan Roro Jonggrang nih proyeknya.
1: Roro Jonggrang ini.
0: Jadi ini juga lagunya sudah dirilis ya Kang ya?
1: Udah dirilis.
0: Di tanggal berapa kemarin? Agustus ya?
1: 20.
0: 2 Agustus bener ya?
1: Betul.
0: 20 Agustus 92.
2: Sebulan happy one month anniversary.
0: Juli, sorry. 2 month anniversary. Dan ternyata lagu ini sempat di trending 1 audio Instagram ya.
1: Bener banget.
0: Waduh.
1: Baru 1 minggu loh Kak.
0: 1 minggu iya, langsung.
1: 10 hari betul. Baru 10 langsung.
0: Gokil.
1: Alhamdulillah sih itu. Alhamdulillah
0: gokil. Itu berarti banyak animo yang langsung make lagu itu di sosial media ya.
1: Bener banget ya.
0: Gokil. Ya,
2: aku aja kaget. Jadi
0: dan random lagi.
2: Jadi kan aku tuh belum biasa mendengar suaraku ada di handphone orang lain.
0: Oke.
2: Jadi ada momennya di mana kayak aku lagi duduk tiba-tiba di sebelah situ ada orang lagi scroll TikTok. Aku kayak kenal. Oh itu aku.
0: malah kayak dengerin orang di HP orang dulu ya.
2: Udah gitu pas akhirnya aku buka TikTok juga kayak akhirnya muncul kayak tutorial masak. Tapi menurutku jadinya ketika lagu ini udah dipakai untuk segala macam fungsi.
0: Universal banget ya.
2: Oh berarti ini soundnya tuh udah berhasil gitu. Karena mungkin orang-orang beranggapan dengan menggunakan sound ini videonya akan naik.
0: Yes, setuju banget sih. Aduh, jadi penasaran gak sih teman berdua kira-kira gimana nih single terbarunya? Gimana kalau kita dengerin dulu Kang Adew sama Kak Tiara nih dengan Aku dan kamu. Oke, enjoy this one teman berdua. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Dan tadi kita udah dengerin Aku dan Kamu.
1: Aku dan Kamu.
0: Ternyata memang lagunya se-happy itu ya, Kang. Ya. Luar biasa. Nah, tapi dari lagu ini ya, so far memenuhi ekspektasi Kang Adeo sama Kak Tiara nggak nih?
2: Justru melebihi sih.
0: Oh, melebihi ekspektasi?
2: Buat aku tuh, justru ini tuh kita tuh produksi, kita rekaman, abis beres rekaman tuh kita off air dulu, nggak dikeluarin dulu lagunya.
0: Oh, serius?
2: Serius, bener kan? Kita off air dulu.
0: Oke.
2: Kita off air, kalau kata anak sekarang tuh cek ombak ya.
0: Cek ombak.
2: Wah, ternyata antusiasnya tinggi juga nih.
0: Oke.
2: Malah sebelum lagu ini tuh aku ngeluarin dulu single.
0: Oke.
2: Single tuh yang solo, yang agak melo. Dan ternyata Aku dan Kamu harus segera dikeluarkan, segera dirilis, dan akhirnya merilis
0: dan ternyata benar sesuai prediksi.
2: Sangat antusias banget para pendengarnya, para penonton.
0: Alhamdulillah. Kalau menurut Kak Tiara gimana?
3: Tentunya melebihi ekspektasi ya. Maksudnya aku berawal melakukan proyek ini karena emang simply suka lagunya aja gitu. Aku nggak ada ekspektasi kayak pendengarnya akan banyak atau akan gimana. Taunya tiba-tiba dengarnya di FYP orang kan, itulah ada lagu saya.
0: Kocak
3: gitu.
0: Kocak juga ya jadinya. Jadi justru karena animonya tinggi di orang-orang yang justru Katira nggak tahu awalnya.
3: Betul.
0: Iya.
3: Terus tiba-tiba banyak yang mention di Instagram, banyak yang kayak, ah ini dari mana sih orang-orang ini gitu. Kok bisa sih gitu?
0: Iya. Tahu-tahu, wow banyak banget gitu kayak, ya.
3: Berguna juga gitu. Ternyata lagunya works banget gitu. Jadi kayak alhamdulillah melihat respon dari pendengarnya. Ya alhamdulillah lah gitu. Sekarang responnya baik banget ya.
0: Tapi lagu ini tuh pertama Kang Adeo dengerin tuh ke siapa nih Kang? Maksudnya kayak ke
2: hearing.
0: Iya, ya hearingnya pertama kali ke siapa?
2: Yang jelas ke tim yang ada di DB Music Studio ya, ke teman-teman. Wah, kita ini kayaknya harus digas nih lagu, enak juga nih. Udah gitu kan ke teman-teman MD juga yang di Bandung, Kak. Diu, ini mah harus digas nih lagunya, katanya cocok banget.
0: Resep pisan.
2: Bandung banget kan.
0: Bandung banget.
2: Ya udah kita gas aja ya. Ternyata mereka responnya sangat positif banget sih. Sangat positif banget, Kak. Beneran. Sampai alhamdulillah di bulan kemarin tuh menjadi salah satu original soundtracknya di FTV, salah satu stasiun TV.
0: Udah masuk ke FTV ya?
2: Bener banget. Dan menjadi dua playlist top 10 di Apple Music.
0: Di Apple Music, gokil langsung ya. Tapi waktu Kak Tiara pertama kali hearing juga kayak, wah ternyata bisa kayak gini ya jadinya gitu. Kebayang gak dari awal?
3: Enggak dong, tentunya dari awal aku kayak, oh iya seru udah.
0: Gitu.
3: Cuma, seru, let's go seru. Gitu. Iya. Fun.
0: Pas udah jadi,
3: wah apa nih?
0: Ini kocak jadinya kalau sama Kak Tiara ya. Tapi ini juga akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru di YouTube-nya RRI Jakarta nih kan.
2: Asik.
0: Mungkin kita bacain dulu kali ya nih.
2: Boleh,
0: dari teman Pro 2 dan juga Adiluisius.
2: Adi Wave.
0: Oke. Jadi ada dari siapa nih pertama? Bilang Adi for U katanya nih.
2: Oke.
0: Adi for U katanya hai gitu. Terus
2: hai juga.
0: Terus ada dari siapa nih? Ada dari Aca nih katanya, hai Kak, mau nanya dong. Kalau Kak Adi dan juga kalau Kak Adi ada niatan enggak buat MV Aku dan Kamu? Kalau pertama pertanyaannya adalah ada enggak niatan MV
2: Okay. gitu. Kalau pembuatan MV ini memang kita udah ada rencana untuk dibuat.
0: Okay.
2: Justru dari beberapa bulan yang lalu kita udah ada proses mau pembuatan.
0: Udah ada niatan untuk MV ya?
2: Udah ada.
0: Tinggal syuting berarti?
2: Bener banget.
0: Waduh.
2: Nah, yang jadi permasalahan itu sampai saat ini belum ada kan, kita belum ada kandidat untuk model video klipnya.
0: Nah itu. Kita sambung ke pertanyaan kedua nih dari Aca, katanya Apakah Kak Adi udah kepikiran pertimbangkan Fadi dan juga Cantika as model MV?
2: Ah, oke. Okay.
0: Siapa Fadi dan Cantika ini? Boleh diceritain dong.
1: Aku cerita ya.
0: Boleh,
1: dikit enggak apa-apa.
0: Boleh. Silakan.
2: Jadi di akhir-akhir ini tuh ada di salah satu stasiun TV ada sinetron.
0: Oke.
2: Okay. Di sana tuh talentnya bagus-bagus banget.
0: Oke.
2: Okay. Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Nah, waktu itu aku di notice salah satu fansnya.
0: Oke.
2: Aku sebutin aja ya, fansnya Olnik.
0: Oh, oke.
2: Okay. Oliver Nicole.
0: Oke. Okay. Nah,
2: waktu itu Kak, oke, okay, sama Fatnik juga, Fatah dan Nicole, okay, ya. Waktu itu mereka pengen idolanya jadi model aku dan kamu, okay, katanya. Itu okay. Sampai situ kita rembukan sama tim, ya udah coba kita ke manajemennya, kita coba lobby-lobby seperti apa. Nunggu 2 minggu, akhirnya ternyata mereka belum bisa berkolaborasi untuk Nicole-nya.
0: Waduh.
2: Mungkin karena kesibukan dan lain-lain mungkin ya. Ya mungkin di next single aja gak apa-apa. Dan di minggu yang lalu aku di notice juga nih sama teman-teman Fadi Cantika nih ya. Aku di notice juga katanya Kak cocok banget lagu ini jadi modelnya Fadi sama Cantika, katanya. Aku udah storyin juga ke tim manajemen, okay, tapi masih belum ada tindak lebih lanjut lagi sih, okay, dari belum ada teman-teman ya, ada. Jadi sabar dulu aja kita coba dirembukin dulu.
0: Betul.
2: Karena aku juga nggak mau kayak PHP gitu kan.
0: Benar.
2: Kasian kan ini teman-teman di sini, fans ini mereka tuh kompak-kompak banget nih, kompak-kompak banget, dan aku nggak mau jadi PHP juga.
0: Oke.
2: Okay. Kita coba berjuang.
0: Aku betul. Masih diusahain ya.
2: Bener. Nggak mau ngejanjiin. Aku
0: nggak. Ah, oke. Okay. Gitu. Jadi teman Pro 2 dan juga yang nanya nih, Aca nih, tetap diusahakan ya sama Kang Adio ya.
2: Iya. Kita coba ya ke tim manajemen, kita rembukan coba seperti apa nanti.
0: Pasti siapa tahu jadi gitu kan, kita nggak tahu.
2: Mudah-mudahan.
0: Iya, tapi nggak berani garansi.
2: Nggak berani garansi
0: okay, gitu ya. Tapi banyak banget nih komennya Facan sampai bawah.
2: Silakan.
0: Serang tuh. Terus kita ke WhatsApp nih Kang. Sekarang nih Kang, ada dari Lara nih.
2: Lara.
0: Katanya assalamualaikum Kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk Kak Adio dan Kakak Tiara. Ya. Pertanyaan saya di sini, kalau kesuksesan single lagu Aku dan Kamu ini adalah puncak gunung, orang yang akan melihat puncaknya itu kira-kira seberapa panjang perjalanan yang harus Kakak Adio dan juga Kakak Tiara Effendi lewati sebelum sampai ke puncak sana? Oh, wow, bagus ya pertanyaannya.
3: Deep sekali.
0: Wah. Boleh mungkin Kak Tiara dulu deh, boleh deh.
3: Oke. Okay. Gimana ya?
0: Mungkin
3: kita cerita soal perjalanan karir aja ya.
0: Boleh.
3: Sampai gimana ceritanya kita bisa sampai di sini? Apakah mudah-mudahan sih belum puncak ya? Maksudnya ya, karena kayak kalau udah puncak tuh berarti kan udah beres.
0: Berarti kan tinggal turun ya kalau udah puncak ya.
3: Ini kita masih mau naik terus.
0: Menuju puncak gitu ya.
3: Kalau secara prosesnya, kalau sampai sini aku mulai berkarya dari, aku mulai nyanyi dari 2010, keluarin single pertama 2019, terus 2022 bergabung ya, jalan bareng sama The Groove, akhirnya di tahun ini bisa jadi vokalisnya The Groove, tahun ini diajak sama Kang Adi untuk kolaborasi gitu, dan di tahun ini banyak project-project yang tidak kusangka akan hadir gitu. Jadi kalau dibilang perjalanannya berapa? 16 tahun. Ya itu perjalanan 16 tahun ada naik turunnya, ada COVID-nya, ada ada senengnya, ada sedihnya gitu. Tapi ya alhamdulillah semuanya dijalani dan sangat menyenangkan.
0: Wow. Jadi itu harapannya dari Kak Tiara adalah ini tuh bukan puncak ya. Ini
3: belum.
0: Proses kita masih menuju puncak.
3: Betul. Benar. Kita masih terus akan naik gitu. Dan
2: insyaallah mudah-mudahan
3: proses, kan kadang-kadang kalau kita menganalogikan naik gunung tuh capek ya.
0: Betul. Gitu. Ngos-ngosan ya.
3: Pengennya tuh kayak ini naik yang menyenangkan lah gitu. Cuman percaya setiap kita ngeliat ke belakang tuh kayak oh kita udah lebih tinggi jauh, daripada hari kemarin. Ini udah lebih tinggi lagi daripada dari sebelumnya.
0: Oke,
3: gitu.
0: Ngerti. Jadi kayak fun trekking aja gitu. Jalan-jalan sambil nyanyi gitu.
3: Kita sedang tidak balapan dengan siapapun.
0: Nice, itu. Nah, kalau dari Kang Adio,
2: aku percis banget sama Tiara ya. Okay. Yang tadi kata Kak Tiara itu omongin. Jadi kadang orang tuh melihat kita di sisi akhirnya, padahal perjalanan proses menuju ke sananya tuh aduh sangat berliku-liku,
0: sangat
2: banget,
0: berliku,
2: sangat berdarah-berdarah ya, Katiar ya, berdarah-darah Ayan. Banget tuh, berdarah-darah. Jadi selama aku bermusik di 2008 aku mulai itu, hampir berapa tuh, 17-18 tahun berarti ya, hampir 18 tahun itu memang ya banyak ya hal yang dilalui, yang orang lain pun nggak tahu akan hal itu. Sakitnya seperti apa kan ya, jadi musisi itu. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini aku bisa membuat, kita bisa bikin karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan mudah-mudahan ini bukan di puncak tapi menuju puncak yang lebih tinggi lagi.
0: Menuju puncak gemilang cahaya ya itu ya gitu. Jadi semoga juga lagu ini jadi doa baik juga buat Kang Adi sama Kak Tiara juga pastinya gitu. Jadi Lara, kalau misalkan kamu bertanya itu, mereka pengen ini jadi sebuah perjalanan yang dinikmati ya.
2: Bener banget.
0: Gitu, gitu. Dan dia nanya ada luka atau perjalanan pasti banyak
3: pasti
0: banget ya.
2: Banget.
0: Pasti banyak banget gitu.
2: Pasti ada.
0: Gitu. Jadi oh ya, dia nanya apakah ada luka dan kesan atau pelajaran yang membekas? Oh, pelajaran boleh tuh.
2: Oh, pelajaran.
0: Pelajaran yang membekas.
2: Aku dulu.
0: Boleh Kang Adi.
2: Yang pelajaran yang aku ambil itu janganlah kita ikut warna orang lain.
0: Oke.
2: Buatlah warna kita sendiri dan orang lain akan melihat warna kita.
0: Asik. Okay. Nice, nice. Kalau pelajaran yang membekas buat Kak Tiara?
3: Kalau aku apa ya? Aku selalu bersyukur aja sih sama apa yang datang, apa yang pergi gitu. Karena enggak ada yang stay terus, enggak ada juga yang ada terus gitu. Jadi apapun yang lagi dipunyain sekarang disyukurin aja gitu.
0: Oke, keren banget. Easy going banget ya kayak Kak Tiara ya.
3: Enggak, lebih kayak gimana lah.
0: Iya. Pasrah ya. Lebih ke pasrah ya.
3: Bukan pasrah, lebih ke ikhlas.
0: Iya, berserah.
3: Bersyukur.
0: Jadi kalau Kak Tiara lebih ke kemana hidup membawa aja.
3: Bersyukur.
0: Gitu. Oke, teman berdua jadi jangan kemana-mana juga. Nanti kita bakal dengerin nih live sessionnya bareng sama Kak Adi dan juga Kak Tiara abis ini. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Terakhir nih, Kang Adi dan juga Kak Tiara, mungkin apa yang pengen disampaikan dulu ke teman produser seluruh Indonesia tentang single terbaru ini? Berharapnya apa nih ke pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia yang lagi dengerin nih?
1: Kak Tiara dulu.
0: Boleh Kak Tiara, silakan.
2: Semoga semua pendengar suka lagu Aku dan
0: Amin.
2: Kamu.
0: Amin.
2: Semoga lagu ini bisa menjadi manfaat untuk siapapun yang mendengarnya. Mungkin Amin. Yang hatinya sedang gelisah, wow. menjadi lebih happy. Mm-hmm. Itu aja sih.
0: Amin. Oke, kalau dari Kang Adi,
1: Lagu ini semoga menjadi doa dan afirmasi untuk semua orang ya, mendapatkan cinta sejatinya.
0: Amin. Amin. Amin.
1: Maju terus musik Indonesia.
0: Luar biasa.
1: Dan aku, satu lagi respect buat teman-teman yang udah support aku, siapapun itu, fanbase manapun, aku ucapin makasih banyak buat kalian. Mufatnik, Moonik buat kalian juga ya. Makasih banyak.
0: Oke. Dan lagu ini Aku dan Kamu udah bisa kamu dengerin teman berdua di seluruh streaming platform ya.
2: Betul.
0: Luar biasa. Jangan lupa dipakai dan juga di komen di ini MV-nya udah ada kan? MV belum visualizer? Lirik?
1: Lirik video?
0: Lirik udah ada. Jadi di komen dan juga di subscribe pastinya ya. Oke. Kalau gitu kita dengerin langsung dulu teman berdua dari Aku dan Kamu. Dari Kak Tiara Effendi dan juga Kang Adiu. Tapi gue harus pamit dulu, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produa seluruh Indonesia kesayangan kamu. So, gue Elanda Krisandaru pamit. And please welcome Adiu featuring Tiara Effendi dengan Aku dan Kamu. Here we go.

0: Dengerin Tiara teman berdua. Music Life Chat.
1: Music Life Chat. Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Jaga malam, balik lagi nemenin kamu barengan sama Randy Aditya teman Pro 2. Setelah tadi kita bergabung sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin MLC Music Live Chat. Standby teman Pro 2, ini waktunya kamu buat cerita-cerita, buat request-request barengan sama Randy. Nanti kita juga bakalan live TikTok seperti biasa di @pro2bdg. Ini tim teknik kita juga sudah bersiap, ada Anugrah Zulhijjah malam hari ini. Seorang pria dengan kaos padel. Enggak ya, kemarin itu. Stay tune teman Pro 2. Buat siapa yang request, buat siapa yang cerita-cerita, langsung WhatsApp ke 0812 6029696. Atau kamu juga bisa nanti langsung komen di live TikToknya Pro 2 Bandung.

Aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Barengan sama Randy Aditya, balik lagi nemenin kamu teman Pro 2. As always, di jam 8:30 malam kita akan ngundang teman-teman dari komunitas yang pastinya akan insightful banget, kadang memberikan kamu ideas atau kadang juga bikin kamu pengen join ke komunitasnya. Dan pas banget teman Pro 2, komunitas yang satu ini mereka lagi open recruitment untuk kepengurusan mereka dan udah nyampe di batch kedua. Malam ini Rani kedatangan ada teman-teman dari Lentera Gemilang.
1: Halo.
0: Di sini ada Kak Yunita sebagai CEO Lentera Gemilang.
1: Betul.
0: Terus ada Kak Cae sama Kak Tamita dari bagian community development.
2: Yes, betul.
0: Ini sebenarnya bukan pertama kalinya Lentera Gemilang ke Pro 2 ya?
2: Iya.
0: Terakhir kemarin ngobrolin soal apa sih sama aku juga soalnya?
2: Terakhir tuh kita
0: ada proker ya kalau nggak salah ya?
2: Iya, kita lagi mau ada proker sosial gitu. Terus terakhir kita kesini barengan sama Lentera Muda yang batch 1.
0: Sekarang udah open recruitment untuk batch kedua.
2: Batch kedua, betul.
0: Okay. Untuk reminding lagi ke teman Pro 2 yang lagi dengerin, mungkin bisa dijelasin lagi nih komunitas Lentera Gemilang tuh apa sih?
1: Okay, sebetulnya secara garis besar tuh kita komunitas sosial dan pendidikan gitu. Jadi kita tuh sering banget main sama anak-anak panti. Terus habis dari situ juga kita turun terjun ke masyarakat untuk bisa ngebantu masyarakat sekitar gitu. Kita banyak banget sih prokernya. Yang seru-seru tentunya.
0: Itu dia. Dan kebanyakan memang membernya adalah mahasiswa ya?
1: Iya, mahasiswa kebanyakan.
0: Spesifik nggak sih? Karena teman-teman juga kan ada beberapa yang di universitas yang sama gitu ya. Mm-hmm. Ini memang diinisiasi sama teman-teman mahasiswa dari satu kampus?
2: Iya, waktu itu kita satu fakultas gitu sih sebenarnya.
0: Oh, banget satu fakultas.
1: Iya, dan fun fact-nya tuh kita dulu berangkatnya justru dari program di kampus. Terus habis dari itu karena kita udah terlalu akrab nih, jadi kayak, oh yaudah kita bikin social project lah akhirnya. Lahirlah Lentera Gemilang gitu.
0: Okay. Nah, ini aku pengen nanya nih, Kak Tamita bisa tahu soal Lentera Gemilang berarti dari mana? Kan kampusnya agak beda nih. Ini Kak Yunita sama Kak Cae dari UPI, Kak Tamita dari Unjani. Nah, kalau Kak Tamita tahu info soal Lentera Gemilang dari mana?
3: Nah, awalnya tuh kan aku kenalnya sama Kak Akila. Nah itu dia ikut juga ada komunitas lain. Nah kebetulan, terus kita saling follow-followan tuh. Terus kebetulan Lentera Gemilang tuh waktu itu open recruitment volunteer, kalau gak salah volunteer ke panti asuhan. Nah itu tertarik tuh buat daftar. Terus daftar lah. Terus dari situ ikut volunteer-volunteer, pernah ikut 2 kali. Terus ke Lentera Gemilang juga buka ini Lentera Muda ini. Terus tertarik juga, daftar dan keterima gitu.
0: Berarti dari irisan pertemanan juga sebenarnya ya. Apa yang paling mungkin sebagai, berarti kan Lentera lumayan baru atau enggak juga?
2: Ini produk Lentera Muda batch 1 kita yang sekarang udah jadi junior staff.
0: Gokil gitu. Jadi Kak Tamita adalah produk.
2: Iya, produk.
0: Ada konsumennya enggak?
2: Jadi regenerasi gitu.
0: Iya,
2: ini hasil dari yang rekrutmen batch 1 itu.
0: Kata Mita gimana? So far nyaman gak di Lentera Gemilang?
3: Nyaman banget karena kakak-kakaknya tuh kayak sangat warm banget gitu.
0: Filter kali ya, warm. Tapi emang komunitas Lentera Gemilang ini kan bergerak di bidang sosial dan juga pendidikan gitu ya. Apakah karena memang diinisiasi oleh anak-anak UPI yang notabene-nya banyak di jurusan pendidikan sehingga itu yang diangkat?
2: Mungkin ya.
0: Atau memang teman-teman punya concern yang ke arah situ dari dulu gitu?
1: Iya, karena kan kita tadi ya berangkatnya dari satu fakultas kita, Fakultas Ilmu Pendidikan namanya. Nah, jadi emang kita tuh anggota waktu awal juga mostly anak pendidikan semua. Dan ada yang anak pendidikan khusus, yang kalau misalkan dulu tuh bilangnya SLB. Nah, terus habis dari situ ada teknologi pendidikan, anak psikologi. Nah, akhirnya karena kita banyak SDM yang kayaknya, oh kita kayak bisa combine ilmu pengetahuan kita di sini nih. Nah, akhirnya yaudah kita akhirnya fokusnya ke pendidikan dan sosial itu.
0: Apa yang jadi proker andalan dari teman-teman Lentera Gemilang?
1: Proker andalan kita tuh tiap bulan kita ada nyala asa, Kak.
0: Nyala asa.
1: Namanya Nyala Asa. Jadi Nyala Asa itu kita program main ke panti, entah itu panti asuhan, panti jompo, atau panti-panti lain yang sekiranya, wah kayaknya kita seru nih kalau misalkan kita bisa main sama mereka, ngasih kebahagiaan ke mereka, dan juga kita ngajak teman-teman dari luar untuk bisa ikut berpartisipasi.
0: Yang paling baru kalian main ke panti mana?
2: Terakhir kita habis 17 Agustusan ke panti jompo di daerah deket Lengkong. Kita activity bareng sama kebetulan panti jomponya tuh isinya oma-oma semua.
0: Oh wow.
2: Iya, jadi Budi Pertiwi gitu kalau nggak salah namanya. Terus kita 17-an di sana, kita ngedekorasi foto. Terus karena memang keterbatasan gerak juga oma-omanya, jadi kita tuh kayak main tebak gerak tapi sambil duduk. Itu first experience kita sih nge-arrange acara yang pesertanya tidak berdiri gitu.
0: Oke, karena memang sudah sepuh ya.
2: Iya, sudah sepuh.
0: Dari oma-oma itu ada yang kelihatannya kayak ada 4 orang nyamar sebenarnya polisi nggak? Coba tahu ada agak ledu ya di situ.
2: Jangan-jangan yang masih agak fit kemarin ini kali ya.
0: Ya aku kan nonton juga ya agak lain dua dan ngelihat oma-oma di sana, opa-opa di sana, kan jadi kayak terenyuh sedih gitu kan kalau misalkan kita tua gimana atau kalau punya kakek dan nenek yang dirawat di sana kayak sedih gitu vibe-nya. Beneran kayak gitu nggak sih?
2: Jujur iya banget. Dan satu hal yang kita pernah juga sebelumnya di panti jompo juga, dan itu tuh ada dua kesamaan ketika mereka oma dan opanya itu ngajak kita ngobrol, dan ketika kita udah mau pulang gitu biasanya mereka tuh suka yang aduh kalian mau pulang ya gitu, atau enggak kalau di tengah-tengah obrolan tuh ih kayak lagi ngobrol sama cucu ibu atau gitu-gitu ya, suka suka flashback atau apa yang kadang bikin kita jadi agak aduh sedih juga ya gitu.
0: Apa yang jadi dasar akhirnya mereka di panti jompo? Apakah memang karena orang tuanya udah nggak ada, orang tuanya anaknya udah nggak ada, udah mungkin jauh apa gimana?
2: Sejujurnya kita agak nggak berani nanya ke sana sih, cuma kalau secara garis besar mungkin lebih ke kurang ada yang mengurus di masa tua, dan kalau di panti jompo kan memang ada pengasuh dan petugasnya, jadi mungkin lebih teratur gitu ya secara jadwal makan atau mungkin kondisi kesehatan secara fisik, mungkin itu bisa lebih terlihat sehari-hari dibanding kalau misalnya kayak di rumah tapi sendirian gak ada yang apa-apa. Mungkin kalau sekedar ke kamar mandi aja mungkin kan pasti akan khawatir gitu.
0: Iya, dan gitu mungkin kehadiran teman-teman adalah jadi kayak semacam support system yang ya tadi kayak ngelihat cucu, kayak ngelihat anak gitu. Itu menghadirkan kebahagiaan buat kalian juga berarti ya?
1: Sangat-sangat fulfilling kebahagiaan kita ya. Soalnya kan kalau di psikologi juga kita tahu ya, kalau biasanya orang yang sudah berada di usia renta tuh kepengennya cerita gitu sama orang.
0: Bener.
1: Mungkin enggak harus kegiatan-kegiatan yang padat dan sangat banyak kegiatan ya, tapi kita di sana hadir dan juga ngobrol sama oma-oma di sana, dan waktu kita ngobrol juga ternyata banyak yang dari luar pulau bahkan Kak. Jadi iya pada ke panti jompo-nya di Bandung itu, dan situasinya juga kan sangat adem ya di sana ya karena di Bandung juga. Jadi katanya mereka kayak, "Ya saya betah di sini," katanya gitu. Padahal dia dari Surabaya, ada yang dari Sumatera gitu.
0: Iya. Mana cerita juga kadang-kadang sama lagi ya, diceritain setiap hari. Tapi ketika gak ada, kalaman juga sama aku yang kakek neneknya udah gak ada, jadi kangen ketika gak ada.
1: Iya.
0: Dengan cerita-cerita yang sama. Aduh, ini keren banget teman Pro 2. Karena teman-teman Lentera Gemilang juga udah beberapa kali kesini nge-share soal proker mereka. Dan mungkin buat kamu yang pengen join, ini waktu yang tepat. Karena mereka ini lagi buka open recruitment untuk pengurus Lentera Muda batch kedua yang di extend selama beberapa hari ya.
1: Iya, cuma beberapa hari aja.
2: Sampai tanggal 17 aja.
0: 17, which is
2: hari
0: Kamis. Ya? Tuh, teman Pro 2. Ada waktu 3 hari. Nanti kita akan bedah lagi caranya join ke komunitas Lentera Gemilang seperti apa. So, buat kamu yang pengen nanya-nanya boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-602-0996, atau kamu juga bisa langsung komen di live TikTok kita @pro2bdg. Stay tune terus, masih barengan sama Randy Aditya di Jaga Malam.

0: Prodwe FM.
1: Prodwe FM, teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM. Stay tune on Prodwe FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Jaga malam barengan sama Randy Aditya Mansi. Nemenin kamu teman Prodwe. Randy masih ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman dari Lentera Gemilang. Ada Yunita, Cae, dan juga Tamita nih. Tadi kita udah spill sama Prodwe di segmen pertama kalau Lentera Gemilang ini lagi open recruitment untuk pengurus Lentera Muda batch kedua.
3: Yes, betul.
2: Okay. Kalau ada teman Prodwe yang tertarik buat join, caranya gimana?
3: Caranya gimana ya? Kita membuat akses pendaftarannya itu ada di Instagram lenteragemilang.id, bisa dicek. Kemudian di situ kita meletakkan QR code. QR code-nya itu nanti kalau di-scan aksesnya langsung ke Google Form.
2: Oke.
3: Okay. Ya, di Google Form ada beberapa data yang perlu diisi, juga termasuk pilihan divisinya, beserta upload CV dan LinkedIn. Gitu.
2: Divisinya ada apa aja sih?
3: Divisinya kita punya, kebetulan kita lagi nyari sekretaris. Keduanya kita mencari community development. Kemudian ada program management. Terus ada kreatif media sama public relation. Ada 4 divisi dan kita lagi butuh sekretaris. Jadi kita sekalian mencari sekretaris dari Lentera Muda Batch 2 ini.
2: Okay. Secara persyaratan nih, ada persyaratan tertentu nggak, kayak umurnya harus sekian sampai sekian gitu?
4: Kalau untuk umur sih kita untuk anak-anak yang di umur 18 dan maksimal tuh 25 tahun.
2: Maksudnya 20? Ya, gue bisa ikutan. Saya juga, tahun ini sudah tidak 25. Kalau volunteer gitu berarti maksimal segituan juga?
4: Volunteer enggak, kita buka selebar-lebar seluas-luasnya untuk semuanya yang mau ikut gitu.
2: Okay. Jadi ini khusus untuk pengurus Lentera Muda Beach 2 ya?
4: Iya betul, dan kita utamakan yang domisilinya di Bandung, karena kita lebih banyak kegiatan offline. Jadi supaya kita lebih bonding juga sama anak-anaknya, supaya tadi bisa merasakan kehangatan di komunitas. Jadi kita utamakan yang di kota Bandung gitu.
2: Kalau kalian tuh bikin proker misalkan kayak ke Panti Asuhan atau ke Panti Jompo tuh, memang selalu ada setiap bulan ya?
3: Iya, setiap bulan itu ya, salah satunya tadi yang namanya Nyala Asa. Terus kayak ada yang tahunan juga, kayak namanya Mekar Tumbuh, itu project Valentine kita. Biasanya kita melakukan workshop, dan hasil workshopnya itu kita ujung-ujungnya kita berikan juga ke entah panti asuhan atau misalnya kayak rumah singgah adik-adik yang maksudnya terkena penyakit gitu, atau ke panti jompo juga bisa. Pokoknya kita workshop kalau di Mekar Tumbuh. Nah, kalau yang Rantau Rasa itu project tahunan juga untuk bulan puasa.
2: Gitu. Oh iya ya, yang ada bukber-bukber itu ya.
4: Iya,
2: yeah,
4: betul. Ada. Jadi kita bukber sama anak-anak rantau, biasanya makanya namanya Rantau Rasa gitu.
2: Rantau Rasa.
4: Iya.
2: Betul. Yang si Rangga ikutan tuh Rantau Rasa ya.
3: Iya.
2: Rantau Rasa tuh untuk anak yang merantau, Rangga Hadiansyah kalau Anda mendengarkan. Anda ikutan, enggak apa juga sih ya. Ini menarik teman Prodwe, karena mungkin diantara kamu ada yang suka dengan kegiatan sosial, visit ke panti jompo atau panti asuhan, tapi mungkin agenda kampus kamu atau jurusan kamu gak lagi ke situ gitu ya. Harus nunggu dulu, duh agendanya belum ada lagi nih, mending join ke komunitas Lentera Gemilang teman Prodwe, karena mereka akan setiap bulan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti itu ya. Karena ini mungkin calling kali ya. Gak tau nih, kalau dari yang baru, Tamita, kamu ngerasa ini calling atau kamu ikut-ikutan temen apa gimana?
5: Sebenarnya karena keinginan sendiri sih, karena sebenarnya awalnya tuh kayak seneng ikutan kegiatan sosial gitu, terus emang nyari-nyari juga, dan kebetulan lihat Lentera Gemilang ini juga sering buka volunteer, jadi tertarik nih buat ikutan, terus volunteernya juga kayak selalu tersusun gitu, kayak kemana-kemana, dan kita sebagai volunteer juga ada tugasnya masing-masing juga kayak gitu. Jadi kita gak dibebasin sebebas-bebasnya, tapi kita juga dilibatin gitu di dalam volunteernya.
2: Okay. Gitu. Dan jangan sedih sama Prodwe yang cowok-cowok. Ini memang yang hadir di sini 3 orang cewek semua. Tapi cowok-cowok juga bisa.
3: Bisa banget.
2: Ya beberapa bulan yang lalu juga teman-teman Lentera Gemilang datang ke sini, ada yang cowok-cowok juga ya.
3: Betul.
2: Kita bacain dulu beberapa pertanyaan yang udah masuk di 0812-6020-9696. Kalau misalkan mau join, kira-kira ada CV atau dokumen tertentu nggak yang harus dilampirkan?
3: Ada tadi ya, kita membutuhkan CV untuk ya selayaknya orang

0: bermanfaat juga, terutama buat kamu yang mungkin sebentar lagi akan jadi fresh graduate ya.
1: Iya, betul banget.
0: Jadi kan kelihatan ada portofolio join project di Lentera Gemilang,
1: terus
0: connected sama Anies Baswedan gitu. Waduh, itu pernah ya, Anies Baswedan. Open connect sama banyak orang banget gitu. Keren. Keren-keren. Tuh, Temaprodu langsung meluncur ke sosial medianya Lentera Gemilang. Instagramnya apa tadi?
1: Lenteragemilang.id.
0: Lenteragemilang.id. Bakal buka pendaftaran Lentera Muda, pengurus Lentera Muda untuk batch kedua sampai tanggal 17. Which is hari Kamis ini, Temaprodu, jam berapa?
1: Jam 2.359, biar kayak deadline Google Classroom.
0: Oh, betul, betul. 2.359. Pas malam banget ya.
1: Iya,
0: tengah
1: malam banget.
0: Tengah malam banget. Tenang aja teman Pro 2, ditungguin sama Kak Cae yang megang siapa?
1: Kebetulan saya.
0: Kebetulan kan? Kak Cae langsung. Kalau proyek sosial yang terdekat yang bakal diadain sama teman-teman Lentera Gemilang udah ada belum di planning? Bulan depan atau bulan ini?
2: Oke, kalau proyek terdekat kita itu capacity building buat teman-teman Lentera Muda yang akan menjadi anggota kita. Nah, karena ya kita tuh jadi ada 3 layer sebetulnya di Lentera Gemilang ini. Untuk pengurus intinya namanya Lentera Tua, nanti teman-teman internnya
0: Lentera Tua. Sangat menjelaskan ya.
2: Terus habis itu nanti layer keduanya Lentera Muda, layer ketiganya ada teman-teman volunteer.
0: Okay.
2: Nah, teman-teman di Lentera Muda ini kenapa jadi spesial? Karena kita tuh kepengennya teman-teman Lentera Tua ini istilahnya ngajak mereka untuk bisa menjadikan Lentera Gemilang sebagai laboratorium mereka buat belajar gitu. Jadi selain belajar, bermain, kita bikin project, kita karena kita tuh kalau ngedesain project enggak cuma ngedesain project, tapi kita kepengen design experience supaya usernya nanti senang, terus Lentera Mudanya juga happy. Nah, makanya itu kita yang bikin spesial di Lentera Muda tuh itu, kita kepengen bikin sebuah tempat yang aman untuk belajar, untuk bisa salah, untuk bisa oh kalau misalkan gak bisa kayak gini ya udah worksnya kayak gini, untuk saling berbagi satu sama lain. Nah, kalau yang di volunteer itu mereka biasanya per project gitu. Kayak Tamita waktu awal tadi ceritanya,
0: awalnya volunteer untuk, dulu beberapa kali ya?
2: Iya, untuk ikut project, terus nanti ikut terjun langsung ke panti-panti kayak gitu.
0: Nah, atau sama Pro 2. Kalau saran Anda sih langsung join aja ya, terutama mungkin buat kamu yang sering ikutan project sosial. Karena ini akan jangka panjang lah komunitasnya. Ada jadwal kumpul tertentu nggak, setiap minggu kumpul hari apa gitu nggak?
2: Iya, kita biasanya tanggal 28 tuh ada monthly meeting.
0: Oh, monthly meeting.
2: Iya, kita kepengen bikin sistem yang terstruktur juga ya, supaya kita ada evaluasi dan juga ada oh gimana nih kita bisa perbaiki ke arah mana, kita bisa kepengen komunitas ini ke arah mana bareng-bareng gitu. Dan itu biasanya juga kita online ya, karena kan udah banyak mencar kemana-mana nih anggotanya. Jadi supaya efektif juga dan kita masih bisa ngobrol dan ketemu, biasanya di tanggal 28 itu meeting.
0: Oke, gitu. Online. Tuh, teman Pro 2. Mungkin ada yang khawatir pengen join komunitas ini tapi aduh takut bentrok sama jadwal kuliah apa segala macam. Mungkin rada hektiknya ketika ada proker atau pelatihannya dari teman-teman bilang ya. Kalau regulernya sih mungkin akan satu bulan sekali doang nih online meetingnya.
2: Iya, itu wajibnya.
0: Itu dia yang wajibnya, teman Pro 2. Sekali lagi jangan lupa daftar, langsung meluncur ke Instagramnya Lentera Gemilang di @lenteragemilang.id. Pendaftaran akan dibuka sampai tanggal 17 September 2026, which is hari Kamis, jam
1: 2.359. Yes,
0: 2.359. Teman-teman, thank you banget udah mau ngobrol-ngobrol barengan sama Randy di Jaga Malam. Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 yang lagi dengerin.
2: Kalau buat aku sih jangan lupa untuk segera daftar karena slotnya juga terbatas karena ini kan extend ya. Jadi kita nggak buka banyak slot dan kurang lebih kayaknya 5-6 orang lagi sisanya. Jadi buruan aja langsung dicek ke Instagram kita lenteragemilang.id dan kita akan belajar dan bermain sama-sama di sana.
1: Yes, banget. Kalau emang lagi cari experience dan nyari komunitas atau sekedar ingin menambah relasi aja, boleh banget sih dicoba cek-cek. Atau mungkin kalau misalnya masih ragu banget-banget nih buat join sebagai Lentera Muda, bisa deh diintip-intip buat cek-cek kegiatan volunteer kita gitu.
0: Oke. Dari Tamita ada tambahan lagi?
3: Mungkin kalau yang lagi cari untuk personal growth juga gitu, di Lentera Gemilang selain dapat pengalaman, terus dapat relasi juga kan tadi. Di sini juga kita bisa jadi personal, dapat personal growth. Gimana kalau misalnya kita tuh tahu apa yang kita bisa gitu. Jadi kadang kan kita juga nggak tahu apa yang kita bisa. Terus di sini tuh bisa kita melihat kemampuan kita untuk kedepannya tuh seperti apa kayak gitu.
0: Keren. Thank you teman-teman Lentera Gemilang.

0: Yes, ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tuned on Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.

Yes, just me, teman pro 2 yang seperti aku. Jaga malam berikan suara di Aditya masih nemenin kamu teman pro 2 yang pengen request, yang pengen cerita-cerita. Boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-602-0996 atau kamu juga bisa langsung komen di live TikTok kita @pro2bdg. Malam ini nanti bakalan ketemuan dulu sama Lintang di TKI. Eh, ada kokoran di malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ko Lintang. Koko Lintang, Andreas, Oi, TKI 1 absen hadir. Request lagunya Caleb J yang judulnya Di Balik Pertanda. Makasih Koko Randi, sama-sama. Terima kasih udah dipanggil Koko, luar biasa. Baru pertama kali saya dipanggil Koko Randi. Ada Mira juga. Hari ini Mira hadir nih, kemarin ketiduran. Iya, kemana aja tuh Mira? Dakte. Mira. Mau request ya Mira? Kabarin ya kalau mau request ya. Ada Lara juga, assalamualaikum kak, selamat malam. Maaf mengganggu waktunya sebentar, mau izin request lagu boleh gak kak? Terima kasih, semoga siaran malam kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin. Boleh dong Lara, pengen request lagu apa? Coba kasih tahu Randi ya. Sok teman pro 2 yang pengen request, yang pengen cerita-cerita, masih Randi tungguin. Karena biasanya di hari Senin itu kita ngebahas soal satu hal yang mungkin dialamin sama banyak orang ya, yaitu ketidakberanian atau ketakutan. Nanti abis ini kita akan bahas sama Pro 2 di live TikToknya Pro 2 juga di @pro2bdg. So buat kamu yang pengen nonton Jaga Malam hari ini, boleh banget tinggal langsung meluncur ke live TikTok kita @pro2bdg.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengah-jengah tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Jaga malam berikan sama Randy Aditya. Masih nemenin kamu teman Pro 2. Randy juga masih ditemenin sama dua tim teknik kita yang standby di sini. Ada Anugrah Julkijah dan juga Randy Purnama Sidi. Tepuk tangan dulu dong guys. Terima kasih, keren, gokil. Mereka setia sekali menemani Jaga Malam Randy sampai datang jam 11. Dan buat kamu juga yang pengen nemenin Randy, cerita-cerita, request-request, boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 ya. Malam ini Randy bakalan ketemuan dulu sama Lara. Katanya pengen diputerin lagunya Medicine Beer yang Bittersweet. Siap Lara, abis ini kita puterin ya. Ada Frida juga nih, katanya pengen request lagunya Ziva Magnolia yang Mana Aja Kang Randy. Salam buat semua tim Jaga Malam katanya. Tuh guys, disalamin guys, bersuara, bersuara. Luar biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Ada siapa lagi nih? Firman juga hadir. Kalau Firman katanya mau request juga lagunya Fizz yang Mana Aja Kang Randy. Siap. Anyway teman Pro 2, kita juga lagi live di TikToknya Pro 2 @pro2bdg. So buat kamu yang pengen nonton Jaga Malam kali ini, boleh banget langsung meluncur ke live TikTok kita @pro2bdg. Tadi juga pengen menyapa dulu yang udah join di live TikTok kita. Ada Mayang, ada Feb, ada Ian, ada Anom, ada Uli, terus ada Iki, ada siapa lagi guys?
1: Ada
0: siapa?
1: Sudinei.
0: Ada Sudinei juga,
1: ada
0: ya.
1: Reropus,
0: ada Reropus juga.
1: Ada Purpala Indonesia.
0: Apa?
1: Purpala Indonesia.
0: Purpala Indonesia.
1: Ada Feb.
0: Ada Feb, ada Ayu Piadia, Ayu. Ayu PWDYA. Ayu Pudu bablah. Itulah pokoknya ya. Standby terus teman Pro 2. Randy Aditya masih bakalan nemenin kamu di Jaga Malam sampai nanti jam 11 malam.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang

0: Semua Pro 2, thank you banget buat kamu udah dengerin Jaga Malam barengan sama Randy sampai di jam 11 malam ini. Terakhir nanti bakalan bacain dulu beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Ada Lara, makasih banyak ya kak sudah diputerin lagunya. Selamat malam, semoga malam ini kakak selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam siaran juga, dalam siaran Jaga Malam, serta dimudahkan dalam setiap urusan dan selalu dikelilingi energi positif. Wah, saya mah selalu kayak dikelilingi energi positif nih. Lihat nih, energi positifnya bahkan bukan hanya terlihat, terdengar. Ayo bersuara energi positif. Oh, biasa ada Nugrah Julhijah di sini dan Randy Purnama Sidik yang standby di studio ya. Terima kasih juga sudah menemani malam kami lewat suara dan lagu yang begitu hangat. Semoga setiap kata dan lagu yang kakak hadirkan malam ini bisa membawa kebahagiaan untuk teman Pro 2 lainnya. Amin, amin, amin.
1: Amin.
0: Nah, gitu
2: amin,
0: dong.
2: Jalur, amin.
0: Thank you juga buat teman Pro 2 yang standby di live TikTok kita. Ada Ian, ada Iki, ada Mayang, ada Distro Jack, Rizky Aditya, ada Anom, terus ada siapa lagi? Sudinei. Ada Reropus juga, terima kasih. Ada Lina. Lina juga thank you udah standby di Jaga Malam live TikTok ya. Abis ini teman Pro 2 kamu bakalan ditemenin sama Just More Music barengan sama lagu-lagu yang udah disiapin sama music director kita Rio sampai nanti jam 12 malam. Ketemu lagi sama Randy di Jaga Malam besok jam 7 sampai jam 12 malam. Randy ya pamit teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah. Dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Siap ya guys. Satu, dua, tiga.
1: Selamat ulang tahun Gaga.
0: Yeay, selamat ulang tahun to you.
2: Ya ampun.
0: Happy
2: guys.
0: Birthday.
2: Udah. Thank you banget loh guys. Aduh. Kok aku jadi kepikiran ya? Siapa ya yang pertama kali ngide adanya ulang tahun?
3: Awal mula munculnya ulang tahun di dunia terjadi pada 3 hingga 4 ribu tahun lalu atau sebelum Masehi. Terjadi pada zaman Mesir kuno. Saat itu, bangsa mereka yang menjadi pelopor utama pencatatan tanggal hari lahir. Setelah itu, bangsa Yunani kuno hadir dengan perayaan membuat kue dan pesta untuk merayakan hari kelahiran. Dan di zaman Romawi kunolah yang akhirnya mempopulerkan agar setiap orang merayakan hari ulang tahun atau hari kelahirannya dengan cara berpesta.
4: Gak, tiup dulu dong lilinnya. Kok mukanya kayak nggak seneng gitu, malah kayak orang bingung?
2: Iya, soalnya perasaan ulang tahun aku bukan hari ini deh.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah namarah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
6: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: ngantuk, aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Eh? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Semua Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Bandung pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Selasa tanggal 15 September 2026 dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Di pagi hari ini di jam 5 sampai dengan jam 6 pagi, Winda Adidata yang nemenin kamu teman Pro 2. Lanjut lagi di jam 6 sampai dengan jam 10 ada info-info yang menarik buat kamu. So, stay tune only on 96.6 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah para pendengar RRI Pro 2 Bandung yang sama-sama menghadap ridha Allah, puji serta syukur tentunya mesti senantiasa kita teguhkan agar hadir dalam keseharian kita, karena begitu luar biasa kenikmatan yang masih Allah berikan kepada kita. Di antara yang utama dari kenikmatan ini adalah yang pertama, nikmat masih diberi amanah kehidupan. Ya, kita masih Allah percaya untuk hidup di dunia ini, tentu itu adalah satu anugerah yang luar biasa. Tentu itu adalah satu anugerah yang terbaik, sehingga kita masih bisa merasakan berbagai kenikmatan. Karena ketika kita sudah meninggal dunia, terputuslah kemudian kenikmatan-kenikmatan tersebut. Yang kedua, yang tidak kalah utama, melalui nikmat kehidupan yang masih Allah berikan kepada kita, kita masih bisa punya kesempatan untuk menambah amal soleh kita, untuk menambah amal ibadah kita, sekaligus masih punya kesempatan untuk menutup dosa-dosa kita. Maka semoga setiap kita senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur, meneguhkan kesyukuran, dan lahir ketaatan, lahir keistiqomahan, sehingga nanti mudah-mudahan ketika Allah cukupkan ajal kita, kita tergolong hamba-hamba Allah yang berakhir husnul khotimah, dan semoga jadi hamba Allah yang layak untuk menghuni surganya. Para teman-teman pendengar dirahmati Allah, RRI Pro 2 Bandung, kembali lagi bersama saya Farhan Puadi Rahmat, seorang pengajar pendidik di Madrasah Sanawiyah nomor 29 Persatuan Islam Kota Bandung. Hari ini berkesempatan kembali untuk menemani aktivitas para pendengar sekalian, untuk sekedar berbagi motivasi, inspirasi yang mudah-mudahan bermanfaat, baik secara khusus untuk saya pribadi maupun secara umum untuk seluruh pendengar sekalian. Pembahasan yang ingin hari ini dibagi, di-share kepada teman-teman pendengar RRI Pro 2 Bandung, yaitu adalah bagaimana cara kita untuk melatih rasa ikhlas. Saya pernah menyampaikan bahwa ikhlas itu adalah satu proses di mana seorang hamba fokus dalam penghambaannya kepada Allah, memfokuskan diri, menunjukkan segala jerih payah dalam

keutamaan itu hanya kepada Allah. Nah, lalu kemudian bagaimana untuk melatih itu? Untuk melatih rasa keikhlasan adalah bagaimana kemudian kita bisa memberikan persepsi yang benar dalam dalam sikap beribadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Persepsi yang benar itu seperti apa? Dalam konteks beribadah, tentu kenapa hadir totalitas loyalitas? Karena kita tahu Allah yang memerintah kita, Allah yang sudah menyiapkan berbagai hal pahala untuk kita, apresiasi untuk kita, sehingga kita tenang, sehingga kita fokus untuk kemudian beribadah kepada Allah, tidak mengharap yang lain, karena Allah yang sudah memerintah dan Allah yang sudah memberikan apresiasi untuk kita semua. Nah, hal ini seringkali kita menjadi salah kaprah. Dimulai dari ketika kita menganggap bahwa sebagai manusia kita tidak boleh pamrih. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian, teman-teman RRI Pro 2 Bandung seringkali mendengar kata pamrih ini, konotasinya, maknanya itu seolah-olah negatif. Bahkan dalam KBBI pun dijelaskan bahwa yang namanya pamrih itu maksud yang tersembunyi dalam memenuhi keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Padahal yang namanya manusia adalah makhluk sosial, hayawan ijtimai, makhluk sosial pasti butuh terhadap yang lain, makhluk sosial pasti punya kekurangan sehingga ia mencari kelebihan yang mampu menutupi kekurangan yang ia miliki. Maka sejatinya manusia itu pamrih, sejatinya manusia itu mengharap apa yang kurang dari dirinya untuk kemudian ditambah oleh orang yang punya kelebihan. Maka secara dasar saja, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, manusia itu butuh satu sama lainnya. Makanya ia bekerja dengan baik karena berharap apa yang jadi kebutuhannya dipenuhi di tempat kerjanya, diberikan gaji, diberikan honor, diberikan apresiasi. Ketika seseorang bekerja lalu kemudian ia mengharap untuk diberikan gaji oleh orang yang menyuruhnya kerja, maka itu sejatinya secara bahasa sudah dinamakan ikhlas, memfokuskan diri pada yang memerintahnya, dan ia berharap yang memerintah itu memberikan balasan kepadanya. Maka muncul kemudian bahasa profesional. Profesional itu berlaku sesuai profesinya. Ketika diminta, cakap, punya kapasitas dan kapabilitas memberikan itu, maka kemudian ketika seseorang berlaku profesional, maka itulah secara bahasa ikhlas itu sendiri. Maka kita bisa pahami sekarang bahwa ikhlas dalam konteks istilah agama adalah profesionalisme kita sebagai hamba untuk kemudian melihat siapa ini yang memerintahku, lalu kemudian bagaimana aku harus bersikap pada yang memerintahku, bagaimana aku harus berharap dan yang lain sebagainya. Maka seringkali kita menemukan dalam konteks hubungan antar sesama manusia saja sudah keliru. Ketika kita berharap akan sesuatu padahal orang tersebut memerintah kepada kita, seringkali ada istilah jangan pamrih, jangan meminta imbalan, jangan melakukan satu hal dan yang lain sebagainya. Padahal tentu secara kebutuhan, secara sifat manusia itu pamrih. Tentu beda hal kalau sudah diperintah oleh yang lain, bekerja, atasannya jelas, tapi masih mengharap pada yang tidak memerintahnya. Contoh misalnya
Seorang bekerja dalam satu instansi, pekerjaannya itu melayani masyarakat. Dia sudah digaji atas dasar kerjanya, tapi dia masih mengharapkan dari masyarakat yang ia layani untuk kemudian mendapatkan imbalan, mendapatkan apresiasi, mendapatkan honor. Padahal seharusnya ia kemudian hanya berharap honor itu pada yang memerintahnya kerja. Dalam satu istilah atau dalam satu kasus ini, maka ia sudah tidak ikhlas. Artinya, kalau kita berbicara bagaimana kemudian melatih keikhlasan, yuk kita fokuskan diri kita. Siapa yang kemudian memerintah kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintah untuk kita melakukan sesuatu, dan Allah akan memberikan ganjaran ketika kita melakukannya. Sebaliknya, Allah pun akan memberikan hukuman ketika kita tidak melakukannya. Maka jadilah hamba-hamba Allah yang fokus, pamrih, mengharap materi itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap balasan ganjaran itu kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan melatih seperti itu, insya Allah akan lahir semangat ikhlas, akan lahir sikap penuh dengan kefokusan, penuh dengan profesionalitas dalam mempersembahkan pengabdian terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Kulukulihada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu bucin?

0: akhirnya kita ke pantai lagi ya setelah 2 abad gak ke pantai.
1: Akhirnya aku bisa nyium lagi aroma pantai.
0: Oh iya, bikin candu banget lah harumnya.
1: Dari mana ya datangnya aroma pantai ini?
2: Ilmuwan dari Institut Weisman mengungkapkan bila bau laut itu dikeluarkan oleh alga yang banyak hidup di permukaan air laut. Alga adalah organisme sederhana yang mirip tumbuhan yang banyak terdapat di perairan. Khusus alga yang memenuhi laut ternyata banyak yang mengeluarkan senyawa unik bernama dimethylsulfida yang dapat bercampur dengan udara. Nah, senyawa dimethylsulfida itulah yang dipercaya ilmuwan yang menimbulkan aroma khas lautan.
1: Bentar, kalau ini bau apa ya? Kok asem banget?
0: Hehehe, maaf kalau ini...

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Yan, yang banyak duit mah jajan terus.
2: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
1: Jajan apa sih lu?
2: Ya, cuanki lah. Favorit.
1: Yang terbaik sih, jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh gak bisa nolak.
3: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya.
4: Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
1: Antapani?
2: Kacau, Antapani.
3: Tapi malah jadi baper cuy.
1: Hah, kok baper?
3: Soalnya orang jajan cinlok.
1: Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran. Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
3: Kenapa?
1: Kue belok Kang Didin.
2: Balok. Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
1: Iya. Ada storytelling.
2: Ada lah. Susi Susanti.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstra.
0: Sebagai pemuda 2.
2: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya, baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
1: Woi.
0: Kok gitu?
1: Apa tuh?
2: Film Siksa Kabur.
1: Siksa Kabur dong. Aja udah disiksa kabur ya, Bang.
0: Nah, kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
2: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
1: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Penari dong, penari.
0: Penari.
1: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
2: Wah, oke. Okay.
1: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
1: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie Dory, itu Charlie.
1: Charlie.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
2: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta.
2: Gue pernah nonton sama si Doi itu film romans itu Rangga Cinta gitu.
1: Oke. Okay.
2: Tapi dia malah gak suka soalnya isinya rock-rock.
0: Kok gitu?
2: Film ACDC.
1: Oh, ACDC.
2: ACDC.
0: Aduh.
1: ACDC bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas, seger gitu kan. Tau gak film apa?
2: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau?
1: Cincau lagi.
2: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja, bro.
1: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
1: Relax. Tenang. Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
1: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
2: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
2: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
1: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
1: Pabrik Gula. Tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu seret
1: tenggarakannya.
0: Tahu pasti kalau misalkan main film yang durasinya panjang, jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
3: Di Disik Safa Merah di Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, saatnya Info Pro 2.
4: Info Pro 2.
3: Info Pro 2. Informasi pertama teman Pro 2, aktris Luna Maya bergabung sebagai produser eksekutif film produksi Palari Films berjudul Desember Chani yang dijadwalkan tayang di bioskop mulai 10 Desember 2026. Film garapan sutradara Aryani Darmawan itu mengangkat dinamika keluarga tiga generasi yang terdiri dari Oma serta dua remaja putri kakak beradik dan juga konflik utamanya dipicu oleh keputusan Julia yang kabur dari rumah tanpa pamit 10 hari yang lalu.
4: Info Pro 2.
3: Informasi selanjutnya teman Pro 2, Kementerian Kebudayaan telah menetapkan musik Dawul dari Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur sebagai warisan budaya tak benda Indonesia menurut pejabat pemerintah setempat. Wakil Bupati Pamekasan di mana menyampaikan bahwa musik Dawul ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada 4 September 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan di mana secara terpisah menyampaikan bahwa penetapan musik Dawul Pamekasan sebagai WBTBI merupakan hasil dari proses panjang yang dilalui dengan dukungan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah.
4: Info Pro 2.
3: Informasi terakhir teman Pro 2, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar mengungkapkan bahwa kolaborasi dengan Pokemon Company ini untuk menyatukan wayang dan Pokemon dapat menghadirkan efek ganda mendorong pelestarian budaya dan kegiatan ekonomi. Menteri Kebudayaan Fadlizon juga menyampaikan bahwa pemerintah mendorong pengembangan industri ekonomi kreatif dan ekonomi berbasis budaya kolaborasi untuk memadukan wayang dengan Pokemon selaras dengan upaya tersebut.
4: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, yes, selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi, barengan sama Winda yang nemenin kamu di pagi hari ini sampai jam 10 pagi nanti dengan lagu-lagu yang easy listening ya teman Pro 2. Ada satu lagu dari Bentuk Cinta Eclat Story spesial buat temenin kamu di pagi hari ini guys.

Teman Roda 2, nih kamu tahu gak sih pertunjukan musikal Home Sweet Lawn yang bakal dirilis di platform musik digital di tanggal 17 September 2026 di mana album Home Sweet Lawn The Musical Original Cast Recording ini berisi 18 lagu dalam pertunjukan musikal, teman Pro 2 ya. Penulis lagu dan direktur musikal Ivan Tengkulung ini menyampaikan bahwa musik untuk pertunjukan musikal dari sejak awal dirancang ini sebagai satu rangkaian perjalanan ya. Jadi sejak awal kami menyusun musiknya sebagai salah satu perjalanan, bukan sebagai kumpulan lagu yang berdiri sendiri namun juga menampilkan dinamika keluarganya. So, album Home Sweet Lawn in the Musical Original Cast Recording ini terdiri atas 14 lagu original dan 4 lagu yang telah dirilis. Di antara lagu-lagu dalam album tersebut ada 5 lagu baru ciptaan It Gitaf serta 3 lagu It Gitaf yang telah dirilis. Dan juga pihaknya juga menyampaikan kalau lagu-lagu dalam album Home Sweet Lawn di Musical Original Cast Recording ini menuturkan cerita tentang perjalanan tokoh Kaluna. Kamu udah ada yang nonton juga gak sih filmnya? Karena itu memang keren banget dan sekarang ada drama musikalnya teman Pro 2 ya. Sebenarnya film-film keren tuh selalu jadikan drama, bener gak sih? Pemeran pertunjukan itu antara lain ada Kayla Islamadina, terus juga ada Sinta Najo, ada Andrea Miranda, ada Eric Christian, ada Nita Lesmana, ada Simhala Avadana, ada Eric Wayunus, dan masih banyak lagi guys.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: hujan yang deras bisa melahirkan sebuah genangan. Tapi siapa sangka bahwa hujan pun bisa menghasilkan kenangan.
1: Aduh, mau pulang hujan. Udah mah becek, gak ada ojek. Masa mau pakai kresek?
2: John, saya udah dijemput Abah. Kamu biarin pulang sendirian.
1: Sep, kamu mah meninggal setiarawan. Gimana kalau aku palit, Sep? Kalau aku hanyut gimana?
2: John, dah kamu teh bukan balita tuh. Kamu harus meneduh di kala hujan besar seperti ini agar kamu dan kenangan tidak hanyut bersamaan.
1: Eh, Sep, aku mah takut ada jurik cai, Sep.
2: Ah, udah John, saya duluan. Kalau ada apa-apa jangan kabarin saya. Saya nggak mau repot.
1: Tuh kan si Asep mah. Udahlah, saya jalan nunggu di halte aja.
3: Ini dinginnya ngeri-ngeri sedap.
1: Bentar, kok kayak tahu itu cewek? Walah, ada Neng Mince. Aduh, bener ya ternyata. Ini yang dimaksud hujan datang dengan keberkahan. Ada Mince, sang ratu frozen pun. Dinginnya mengalahkan tukang es potong.
4: Apaan sih, gak jelas?
1: Mince, lagi apa di sini?
4: Lagi macul, Jono.
1: Macul apa?
4: Ih, malah nanya lagi. Kalau orang lagi diem di halte pas hujan, berarti lagi neduh sambil nunggu angkot.
1: Oh, kalau gitu sama dong.
4: Enggak, pokoknya beda.
1: Kan sama-sama nunggu reda, Mince.
4: Enggak, pokoknya beda. Aku gak mau sama kayak kamu. Camkan ya, Jono.
1: Oh, mau beda. Aku baca di Facebook sih, ada quotes isinya begini. Perbedaan itu menyatukan dua insan.
4: Duh, ya Allah, semoga cepat reda hujannya. Kuatkan aku dari penderitaan ini, ya Allah. Yes, angkot, Bang, kiri-kiri.
5: Neng, saya dulu atuh. Saya dari kemarin nunggu angkot ini.
4: Bang, masih cukup gak?
5: Aduh, Neng, udah penuh. Tunggu next angkot aja, weh.
1: Ternyata angkot berpihak pada kita ya, untuk bersama lebih lama lagi.
4: Bodoh amat, aku gak akan dengar kamu ngomong apapun.
1: Mince, percaya gak kamu kalau hujan itu bawa kenangan? Kenangan pas kita pertama kali main, pas itu pun turun hujan, Mince.
4: Astagfirullah, astagfirullah.
1: Aku mau ungkapin perasaan, Mince. Sebenarnya semenjak saat itu, aku suka... Ayam.
4: Rasain tuh, alam aja gak setuju sama kamu. Mas, ayo kita pulang sekarang.
1: Mince itu siapa? Mince, Min.
4: Bye, Jono. Makan tuh hujan.
1: Orang bilang, kalau pas hujan bareng sama orang yang kita suka akan menjadi indah. Tapi kenapa hujan tak berpengaruh?

0: John, kamu menit cemberut hari ini. Biasanya kan membadut. Ada apa, John?
1: Aku lagi bad cover mood, Sep. Kenapa setiap kali hujan aku selalu dapat penolakan dari Mince? Pokoknya aku gak suka hujan, Sep.
0: Jangan gitu atuh, John. Kamu gak inget kalau kita pernah ngojek payung bareng, padahal lagi gak hujan? Kamu gak inget, John, waktu sendal kamu palit kebawa banjir pas kita hujan-hujanan? Hujan itu membawa kenangan, John.
1: Oke, Sep. Hujan bagi kita berdua adalah permainan. Tapi kenapa enggak bagi aku dan Mince, Sep?
0: Ya udah. Asep punya orang yang tepat buat atasin masalah kamu. Assalamualaikum, Mbak Siti.
2: Sep, nah manggil Siti-nya emang harus kayak gitu?
0: Iya, John. Ini teh mantra manggil Mbak Siti si pawang hujan. Ayo, ikutin.
1: Assalamualaikum, Mbak Siti.
3: Waalaikumsalam. Kenapa ini, teh? Siapa ya?
0: Apa betul ini Mbak Siti? Saya teh tahu alamatnya lihat brosur di tiang listrik yang sebelah brosur sedot WC.
3: Oh, iya. Bener atuh, itu saya.
2: Sep, udah atuh cepetan langsung, weh. Ini Mbak Siti mau sedot WC.
3: Hah? Sedot WC?
0: Bukan Mbak Siti. John, makanya gerak kalau apa-apa teh harus sabar. Sok jelasin.
2: Gini Mbak Siti, aku mau konsul. Kenapa ya si Mince di setiap hujan selalu marah-marah sama aku? Setiap kali aku mau ungkapin perasaan, kenapa ditolak terus kalau pas hujan?
3: Oh gitu, tapi kalau lagi panas suka marah juga enggak?
2: Suka juga sih.
3: Ya, berarti itu mah udah basicnya.
2: Enggak Mbak Siti. Tapi aku yakin kalau si Mince teh bakal nerima aku kalau terik panas matahari. Secara kan aku ini orangnya bikin adem.
3: Kalau gitu, berarti si Mince kena alergi hujan risius.
2: Oh gitu ya. Ya udah Mbak Siti, pokoknya besok kalau hujan, Mbak Siti harus selalu ada di sebelah saya ya. Saya butuh mantra Mbak Siti pawing hujan.
3: Eh, anak muda.
4: A few moments later.
2: Mince, kita bertemu lagi di halte yang sama dengan kondisi yang sama.
5: Kenapa sih Jono, kamu gak di mana-mana, ada mulu, pasaran banget.
2: Mince, kamu tahu nggak kalau kamu punya alergi hujan risius, perlu diobati itu Mince. Itu adalah alergi di mana seseorang akan selalu marah di saat hujan.
5: Mana ada istilah itu, hah? Capruk wae, Jono.
2: Oke, kalau nggak percaya, Jono coba ya. Mince, Jono ini sebenarnya suka dan pengen jadi pacar Mince.
5: Heh, Jono, dengar ya, kamu itu.
2: Stop, Mince. Aku sekarang punya obatnya. Sep, Asep, bawa Mbak Siti, Sep.
0: Mbak Siti, ayo cepet. Mbak Siti, ikut saya ke halte.
5: Ini apa? Hei.
2: Mbak Siti, cepet keluarin mantra kamu sebagai pawing hujan.
5: Hah? Mantra apa?
2: Ya ampun Mbak Siti, masih nanya aja. Cepet Mbak.
5: Aku coba.
2: Hei, Mbak Siti ini gimana sih? Saya kecewa. Mbak Siti penipu. Katanya bisa mindahin awan dari hujan sampai panas. Mana buktinya?
5: Heh, Jono kamu apa-apaan? Jadi maksudnya kamu bawa pawang hujan biar kamu diterima cintanya. Jono, fix ya, kamu tuh udah gak bener.
3: Adek-adek, denger ya. Ini apa-apaan sih kisah kalian teh? Gak jelas. Saya dipaksa baca mantra. Heh, kalian, cowok berdua. Saya ini bukan pawang hujan. Saya ini jualan jas hujan.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2. Kita bakal kasih informasi lalu lintas di kota Bandung di jam 7 ini, teman Pro 2. Iya, masih segar banget gitu loh. Depan Jalan Diponegoro ramai lancar dari kedua arah. Lanjut lagi kita ke daerah Jalan Dr. Junjunan, yaitu di daerah-daerah Pasteur terpantau padat merayap, teman Pro 2 ya. Ada lagi di mana? Coba kita akan lihat di Jalan Laswi. Ini terpantau juga mulai ramai lancar, sama dengan di Jalan Gatot Subroto juga lumayan lama.